0: menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa memastikan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati Sand melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

0: kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
3: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
4: Alhamdulillah tidak ada terjadi, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
3: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
5: Dan yang paling penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mematuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
3: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
2: Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
7: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
6: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
8: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga Bu.
6: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Melaksanakan
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
3: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
3: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Ya pendengar, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, kami akan update beragam informasi dan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini mengenai hari berkabung daerah. Pendengar, kemarin ya tanggal 28 Juni 2029 juga kita peringati sebagai hari berkabung daerah Kalimantan Barat, yaitu Mandor Berdarah. Untuk Anda yang bergabung, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi yang seperti yang kami sampaikan sebelumnya pendengar. Kemarin ya 28 Juni 2026 kita peringati sebagai Hari Berkabung Daerah ya, di mana peristiwa Mandor Berdarah terjadi pendengar. Dan untuk itu kami juga ajak Anda untuk membangun refleksi tentunya ya, juga melakukan napak tilas perjuangan masyarakat Kalimantan Barat kala itu. Dan tentunya Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat kali ini kita bersama mengenang sejarah, merawat ingatan, dan membangun persatuan sambil kita memasang bendera setengah tiang ya kemarin pendengar. Dan hari ini kita akan bahas sekali lagi dengan tema Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat, napak tilas perjuangan masyarakat Kalbar. Saya tidak sendiri pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Saya telah terhubung bersama dengan akademisi Fakultas FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Haris Firmansyah. Selamat pagi Pak Haris.
1: Pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak Haris, dengan saya Fatih di sini Pak.
1: Ya pagi Bang Fatih.
0: Iya. Apa kabar Pak Haris? Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat nih Bang Fatih.
0: Alhamdulillah luar biasa. Pagi ini Pak ya, kita membahas mengenai peringatan kembali mengenang sejarah kelam ya di Kalimantan Barat, yaitu Mandor Berdarah. Dan pagi ini kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Baik Pak Haris, sebagai pembuka, mungkin kita jelaskan dulu kepada masyarakat yang masih belum terlalu memahami begitu ya, apalagi mungkin masyarakat Gen Z yang baru sekali mendengar begitu ya Pak ya, mengenai makna dari Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat dan latar belakang apa Pak ya, sejarah yang melahirkannya.
1: Oke Bang Fati, jadi tanggal 28 Juni ini menjadi momentum penting ya buat kita semua, terutama masyarakat Kalimantan Barat, untuk mengingat perjalanan daerah kita gitu dalam ikut memproses pembentukan Republik Indonesia gitu ya. Jadi peristiwa ini bukan hanya bagian dari sejarah pemerintah daerah yang tadi saya bilang, tapi juga berpengaruh terhadap sejarah kebangsaan kita di Indonesia. Jadi ini melihatkan keterlibatan masyarakat kita ya di Kalimantan Barat dalam perjalanan Republik Indonesia gitu. Nah, 28 Juni sendiri itu sebenarnya hari bergabung daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kita sendiri gitu ya, di peraturan daerah nomor 5 tahun 2007 ya, tentang peristiwa Mandor gitu. Nah, peristiwa ini berkaitan tentang apa? Yaitu berkaitan tentang tragedi korban pendudukan Jepang di Kalimantan Barat yang terjadi tahun 1942 sampai 1945.

0: saya sendiri, Pak Haris ya, karena saya juga, iya karena dato saya apa ya, bapaknya kakek saya itu juga merupakan seorang pejuang yang dimakamkan di Mandor, dan setiap tahun kami kadang dapat undangan tuh Pak untuk
1: menghadiri. Iya, memang gitu ya.
0: Mendapat undangan untuk menghadiri, tapi saya sendiri masih belum pernah untuk datang menghadiri apa namanya upacara ya yang ada di makam Mandor biasanya upacara. Ya biasanya ayah saya, tapi mungkin banyak sekali generasi muda yang masih belum memahami begitu ya Pak Haris, dan mengapa peristiwa ini sebenarnya perlu untuk terus kita kenang khususnya oleh generasi muda Pak Haris.
1: Jadi apa namanya tadi ya, peristiwa Mandor Berdarah ini menjadi peringatan sebagai memori kolektif kita sebagai masyarakat di Kalbar ya, sebagai pengingat bahwa daerah kita itu memiliki kontribusi tadi dalam membangun bangsa. Jadi Kalimantan Barat tidak pernah berdiri terpisah dari bangsa ini gitu. Jadi korban yang sudah bertumbangan pada saat itu menjadi apa namanya ya, menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kita juga ikut terlibat dalam perjuangan bangsa Indonesia gitu, terutama di era pendudukan Jepang.
0: Baik, Pak Haris, apa saja sebenarnya nilai-nilai yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut, terutama terkait dengan persatuan ya, toleransi dan juga penghormatan kepada sesama, Pak Haris?
1: Nah tadi ya, nilai perjuangan pasti itu, bahwa banyak anak-anak muda yang dulu yang ya, salah satunya seperti Dr. Rubini gitu ya, kemudian beberapa cendekiawan yang lain. Nah kita melihat bahwa Kalimantan Barat itu sebenarnya tidak kekurangan dengan orang-orang pintar gitu Bang Fatih. Nah ini menjadi satu pesan bahwa nah sebenarnya generasi kita saat ini juga punya potensi yang besar, sehingga kita mampu untuk memajukan daerah kita gitu. Nah kenapa dulu banyak orang-orang pintar yang menjadi korban? Karena para Jepang itu takut gitu ya dengan para cendekiawan kita gitu, untuk mampu mengalahkan mereka gitu. Nah ini saya pikir menjadi poin penting ya buat kita atau generasi kita sekarang itu, menjadi lebih percaya diri bahwa anak-anak Kalimantan Barat itu punya potensi gitu untuk lebih berkembang.
0: Iya begitu pendengar ya, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat kita teladani begitu ya, dan jangan sampai hal ini terulang begitu ya Pak ya, semoga tidak. Semoga tidak, karena satu generasi apa ya, kalau bisa kita katakan pionir-pionir pemuda pada saat itu begitu Pak ya, di babat habis. Dan menurut Bapak, pemahaman masyarakat khususnya di Kalimantan Barat apakah memang sudah cukup baik Pak tentang Hari Berkabung Daerah dan Mandor Berdarah ini? Mungkin bisa dilihat dari pemuda atau mahasiswa mungkin Pak yang Anda ajar, bagaimana Pak?
1: Ya masih bersifat formalitas ya, saya pikir Bang Fatih ya. Jadi peringatan itu hanya menjadi momentum untuk diperingati setiap tahun aja gitu. Sebenarnya bagian dari refleksi sejarah itu kan tidak hanya pada momentum 28 Juni ini, tapi sepanjang tahun kemudian menjadi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah kadang juga bahkan tanggal 28 kita sering lupa gitu ya, banyak juga instansi kemudian rumah bahkan mahasiswa juga kadang lupa bahwa oh ini ada apa gitu tanggal 28 Juni. Nah ini juga menjadi apa ya, menjadi pengingat kita semualah gitu ya, untuk tetap mengenang para pendahulu kita gitu.
0: Baik. Dan tentunya di sini sekolah ataupun perguruan tinggi, keluarga bahkan ya juga memiliki peran ya Pak ya. Bagaimana menurut Anda untuk menjaga sejarah daerah yang agar tidak dilupakan oleh perkembangan zaman, Pak?
1: Nah, saya pikir untuk itu kita harus apa namanya berkolaborasi secara menyeluruh gitu ya. Jadi tidak hanya tugas akademisi, tidak hanya tugas sejarawan gitu ya, tapi mengenalkan semuanya itu menjadi tugas kita bersama untuk kita saling mengingat gitu ya. Banyak caranya, misalnya dari sekolah lah terutama gitu ya. Bagaimana sekolah dengan muatan lokal, kemudian sejarah lokalnya itu dapat diajarkan sejak dini gitu. Jadi anak-anak kita jauh lebih mengingat dan mengenal sejarah daerahnya gitu. Jadi sejarah itu bukan hanya mengenal tanggal 28 Juni aja, tapi bagaimana proses

0: dari tanggal 20, kenapa sampai tanggal 28 Juni itu ditetapkan sebagai peristiwa mandor berdarah, pasti ada rangkaian sejarah peristiwa yang sangat panjang yang kemudian menjadi bahan pembelajaran untuk anak-anak kita gitu, dan baik baik kitanya juga gitu ya. Jadi saya pikir dari tingkat sekolah yang paling mendasar terlebih dahulu, kemudian ya kita berkolaborasi terus gitu. Sekarang kan banyak media-media bagaimana sejarah dapat kita kembangkan, dapat kita share gitu ya, dengan konten-konten yang lebih kreatif gitu ya Bang Fatih ya.
1: Betul.
0: Nah banyak TikTok-TikTok sekarang itu memanfaatkan kreativitas lewat AI ya, lewat video-video, bahkan banyak penggemar dan penontonnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah ini menjadi tantangan kita juga gitu. Kadang juga banyak apa para konten kreator yang asal bikin aja sebenarnya gitu ya, tanpa ada data dan lain sebagainya, sehingga arah historiografi kita, baik historiografi lokal maupun historiografi nasional, itu menjadi mendapat tantangan tersendiri gitu.
1: Yeah.
0: Nah ini itu dapat kita manfaatkan sih gitu Bang Fatih.
1: Iya, yeah, betul sekali, apalagi kita memang sudah saatnya hidup di era digital begitu pendengarnya,
0: ya,
1: mengenalkan
0: digitalisasi sejarah ya.
1: Betul, apalagi AI ini ya Pak ya, yang dikhawatirkan ya. Tadi kalau misalnya ada tidak ada datanya, tidak ada fakta sejarahnya, tapi kemudian dibuat konten, nah itu tentunya kita mengalami tantangan.
0: Itu sebenarnya tantangan saat ini sih gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau bisa misalnya guru-guru juga mendorong gitu ya, siswanya bikin konten, tapi selama diarahkan bagaimana cara menggali datanya. Nah ini kan salah satu konteks pembelajaran sejarah yang aktual dan mendalam gitu ya. Nah yang lagi dikembangkan juga oleh kementerian gitu ya, tentang deep learning misalnya.
1: Yeah.
0: Nah ini dapat dimanfaatkan guru agar mendorong siswanya terlibat langsung dalam menggali data peristiwa sejarah lokalnya gitu.
1: Baik, betul sekali. Dan sesimpel memasang bendera setengah tiang ini juga mungkin menjadi salah satu cara yang paling, ya memang sudah ada aturannya juga sebenarnya ya Pak Haris ya.
0: Iya betul, perda tadi ya.
1: Betul, dan mungkin itu juga akan mengingatkan kita, karena waktu kecil juga kita pernah bertanya mungkin kepada orang tua kita, kenapa benderanya dipasang setengah tiang begitu ya. Kemudian akan dijelaskan begitu kepada guru kita mungkin pendengar. Dan Pak Haris, menurut Bapak apa tantangan terbesar ya yang saat ini terjadi di masyarakat kita dalam menjaga memori kolektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Kalimantan Barat? Mungkin tidak hanya mengenai mandor berdarah Pak Haris.
0: Iya, kita tuh kadang sering abai gitu Bang Fatih, bahwa peristiwa masa lalu tuh sudah terjadi, ya buat apa lagi dikenang gitu ya. Nah dalam pemahaman sejarah yang masih seperti inilah yang juga menjadi tantangan kita gitu ya, bahwa sejarah dianggap tidak penting buat kehidupan kita saat ini atau yang akan datang. Sejarah hanya apa hal-hal kuno gitu di masa lalu yang tidak bermanfaat buat kita. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang menjadi tantangan kita ya, yang buat kita tuh harus merubah mindset kita dulu terhadap masa lalu kita gitu, sehingga kita menganggap sejarah tuh menjadi bagian dari bagian penting dalam kehidupan kita, bahwa masa lalu tuh selalu terkoneksi dengan yang hari ini dan yang akan datang gitu.
1: Baik, seperti itu pendengar. Terakhir Pak Haris, agar tidak terjadi di masa yang akan datangnya, semoga tidak begitu, sebagai penutup, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat mengenai peringatan Hari Berkabung Daerah Mandor Berdarah ya di Kalimantan Barat ini sebagai momentum persatuan? Silakan Pak Haris.
0: Ya, sejarah bukan milik akademisi atau guru atau dosen sejarah saja gitu ya, tapi sejarah adalah memori kita bersama yang membentuk identitas masyarakat kita gitu. Nah momentum 28 Juni ini sebaiknya menjadi ajang untuk kita mengenal kembali perjalanan daerah kita Kalimantan Barat, menghargai jasa para pendahulu, dan menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan sejarah kita bagi generasi berikutnya gitu. Nah mengenang sejarah bukan berarti hidup di masa lalu. Sejarah memberi kita pemahaman tentang dari mana kita berasal, sehingga kita memiliki arah yang lebih jelas tentang kemana Kalimantan Barat dan Indonesia akan dibawa pada masa depan. Gitu Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Pak Haris telah bersamai kami di Persatu RRI Pontianak. Kita membahas Hari Berkabung Daerah Napak Tilas Perjuangan Masyarakat Kalbar. Sehat-sehat Pak Haris.
0: Siap, makasih Bang Fati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan itu pendengar, kita bahas barusan bersama dengan Akademisi FKIP Untan Pontianak, Haris Firmansyah.

malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang Rp1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang Rp1.000 cuma bikin kantin bilang, "Parkir aja Rp2.000 loh, Kak."

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada usia dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan kemampuan motorik mereka. Stunting bukan hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sanitasi, pola asuh, dan kesehatan ibu selama kehamilan saja, tapi juga asupan gizi seimbang yang tepat yang dapat mendukung tumbuh kembang tubuh secara optimal. Gizi seimbang ini mencakup pertama, karbohidrat sebagai sumber energi, yang kedua, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, yang ketiga, lemak sehat untuk fungsi tubuh dan perkembangan otak, 4. Vitamin dan mineral untuk mendukung sistem imun, pertumbuhan tulang dan berbagai fungsi tubuh lainnya, dan yang kelima, serat untuk pencernaan yang sehat. Makan nasi, lauk, sayur dan buah itu seperti playlist musik. Kalau cuma satu, ya pasti bosan. Kalau lengkap, hidup jadi lebih berwarna.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kali ini kami update informasi dari Kapuas, maksud kami dari Sekadau Hulu, di mana tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pria bernama Sehat, 60 tahun, warga Dusun Deranuk, RT2 RW1 Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, yang dilaporkan hilang di kawasan kebun sawit di Dusun Segiam, Desa Sekonau, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, pada Minggu 28 Juni 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, Imade Junetra, mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai hilangnya korban setelah upaya pencarian yang dilakukan keluarga dan warga setempat belum membuahkan hasil. Melansir dari laman rri.co.id, ia mengatakan berdasarkan kronologi kejadian, pada Jumat 26 Juni, sekitar pukul 7 pagi, keluarga tidak mendapat korban berada di rumah. Padahal biasanya korban selalu berada di rumah pada pagi hari. Junetra menambahkan, menurut informasi dari salah seorang warga bernama Ila, korban terakhir kali terlihat berjalan ke arah belakang pemukiman warga menuju area sarang burung walet yang berdekatan dengan kebun kelapa sawit. Korban diduga tersesat di area perkebunan tersebut dan keluarga juga menyampaikan bahwa korban mengalami gangguan jiwa. Ia mengatakan setelah menerima informasi tersebut, pihaknya langsung memberangkatkan satu tim rescue dari pos SAR Sintang menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan. Tim rescue dari pos SAR Sintang diberangkatkan menggunakan kendaraan rescue D-Max dan dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung operasi, diantaranya peralatan navigasi, peralatan evakuasi, peralatan medis, serta peralatan komunikasi. Sebelum tim SAR tiba di lokasi, keluarga dan masyarakat setempat telah melakukan pencarian secara mandiri di sekitar kebun dan area yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban. Namun hingga informasi diterima, hasil pencarian masih nihil. Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar segera melaporkan kepada petugas apabila melihat atau menemukan tanda-tanda keberadaan korban sehingga proses pencarian dapat dilakukan secara maksimal. Operasi pencarian terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menyisir area perkebunan sawit dan lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi tempat korban berada.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu aja, 50%-nya loh.
0: Alah, gak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Nggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu nggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, nggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Senin 29 Juni 2026 kembali kami hadirkan Halo RRI bersama saya Alfati dan rekan saya
1: Cherry Lubis. Selamat pagi Fati.
0: Selamat pagi Cherry Lubis, selamat hari Senin.
1: Selamat hari Senin juga.
0: Ya, tadi Cherry udah datang lebih awal sebenarnya ya.
1: Betul, karena upacara hari ini ya Fati ya.
0: Betul, kita memperingati hari berkabung daerah, yaitu peristiwa Mandor Berdarah pada 28 Juni ini pendengar ya. Betul. Tadi juga sempat kami bahas juga tadi di Pontianak Menyapa pagi ini ya. Tadi bersama dengan Akademisi FKIP Untan Bapak Haris Firmansyah membahas bagaimana hari berkabung daerah ini tidak hanya sebagai momentum seremonial tapi juga benar-benar diresapi dan dimaknai oleh generasi muda begitu Cherry.
1: Iya.
0: Tadi benderanya setengah tiang.
1: Iya, setengah tiang dong Fatih.
0: Iya betul. Karena kan memang sedang berkabung dan memang ada peraturan daerahnya ya.
1: Betul nah. Sekali Fatih. Kan kemarin juga disuarakan kan di iklan-iklan kita juga untuk memperingati hari berkabung daerah supaya menaikkan bendera setengah tiang terutama hari Minggu kemarin ya Fatih ya.
0: Betul, pas tanggal 28-nya.
1: Betul.
0: Karena sebenarnya peristiwa Mandor Berdarah ini sangat-sangat relate untuk keluarga saya. Karena datuk saya ya.
1: Iya.
0: Datuk saya itu pejuang dan memang dimakamkan di Makam Juang Mandor. Jadi setiap tahun pasti akan dapat undangan untuk menghadiri upacara di sana, tapi saya tidak pernah datang sih.
1: Karena bekerja, Fatih.
0: Karena ayah saya yang datang.
1: Oh, karena ayahnya yang datang.
0: Iya. Jadi memang biasanya ada upacara di sana ya, dan ya pernah lewat-lewat ke sana masuk gitu kan, lihat nama-nama pejuang yang ada di sana, dan sebenarnya itu juga merobek hati kita ya.
1: Iya,
0: mengingat,
1: betul sekali,
0: mengingat kekejian pada saat itu.
1: Kalau kita belajar sejarah dulu waktu SMA ya Fatih ya, pasti ceritain kok ada kekejaman sekejam itu gitu ya Fatih.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan semoga tidak terulang.
1: Betul,
0: kembali pendengar.
1: Amin.
0: Ya, di mana generasi-generasi terbaik kita harus tetap hidup sampai kapanpun ya untuk untuk memajukan Kalimantan Barat tentunya. Nah, melalui Halo RR ini kami juga ajak Anda pendengar untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, atau Anda yang ingin bertanya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan Anda, silakan pendengar mengenai fasilitas publik mungkin atau pelayanan publik yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya ya, yang mencakup coverage area kami, yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait, dinas, instansi, stakeholder, yang nanti akan kami sampaikan kembali kepada Anda. Silakan pendengar yang ingin bergabung, di mana Cherry?
1: Bisa bergabung bersama kami via line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042.
0: Serta live TikTok kami.
1: Sudah live TikTok Fatih?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Masih on loading ya. Kita akan live TikTok juga tentunya
1: di
0: karena
1: TikTok
0: beberapa dicariin sama pendengar di TikTok mana. Belum.
1: Kok
0: live
1: gak ada ya? Live ya gitu.
0: Dan beberapa edisi sebelumnya ya di Halo RRI juga dapat kami sampaikan hari ini pendengar ya. Mengenai beberapa pertanyaan dari pendengar yang telah mendapatkan
1: respons
0: ya dari beberapa instansi pendengar. Seperti salah satunya ini jawaban atas pertanyaan dari Bapak Faiz Sofarizal yang menanyakan soal fasilitas masjid di asrama haji yang perlu diperhatikan, terutama kebersihan karpet, area wudu dan toilet. Karena asrama haji ini kan pasti dipakai ya setiap tahunnya ya. Baru saja pulang dari haji. Bahkan tidak musim haji pun
1: dipakai juga untuk biasanya pernikahan. Ya Fatih ya, gedung itunya ya.
0: Betul, biasa disewa untuk pernikahan. Nah, biasa kan pastinya tamu undangan ingin numpang sholat di mana? Pasti ya langsung
1: masjid
0: mencari
1: yang di depan situ ya Fatih.
0: Masjid
1: ya
0: yang ada di situ. Nah, tapi sayangnya ternyata pendengar jawaban dari Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Bapak HM Yusuf mengatakan bahwa memang sejak tahun 2020, artinya sekitar 6 tahun yang lalu, ada revitalisasi asrama haji. Maka masjid yang ada di sana tidak digunakan lagi pendengar. Dan untuk fasilitas umum bahkan saat ini daya listrik pun sudah dimatikan ya.
1: Okay.
0: Nah, karena dulu di halaman masjid itu banyak PKL atau pedagang kaki lima yang berjualan, sedangkan pemerintah tidak mengizinkan ada yang berjualan di area asrama haji. Bahkan makanya kenapa tadi listriknya juga sudah dimatikan, karena PKL juga biasa ngambil listrik dari situ.
1: Oh.
0: Jadi sudah tidak boleh pendengar ya. Dan itulah mengapa fasilitas masjid di asrama haji saat ini sudah tidak representatif pendengar dan tidak digunakan lagi sebenarnya ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin ada kegiatan di asrama haji dalam waktu dekat ini atau kondangan atau apapun, untuk mencari alternatif masjid terdekat. Kalau di sana artinya sebentar, kami coba carikan juga ya masjid terdekat di Jalan Sutoyo itu artinya.
1: Iya, di Jalan Sutoyo. Ya, selain Mujahidin yang paling gede dekat situ ya, Fatih.
0: Memang paling dekat sebenarnya Mujahidin ya pendengar ya.
1: Cuma siapa tahu ada surau lagi di dekat situ ya, Fatih ya.
0: Betul, coba kami coba cari alternatif. Karena saya sendiri jarang lewat Sutoyo sih sebenarnya ya. Untuk Jalan Sutoyo, Kota Pontianak, Jalan... masjid terdekat memang pertama Masjid Mujahidin, pendengar MT Haryono. Di sini ada Masjid Al Jamaah. Kemudian untuk jalan dari dekat Masjid Jalan Sutoyo itu ada juga musola dari Dekopin Wil Kalbar. Kemudian sebenarnya di Google masih ada ya masjid masjid untuk asrama haji itu Masjid Wahdatul Ummah yang sudah tidak digunakan itu tadi. Kemudian agak sedikit bergeser ke Jalan Letkol Sugiono itu ada Musola Al-Iqra. Nah itu dia pendengar. Tapi yang paling representatif ya Masjid Mujahidin. Betul. Ya tinggal satu arah itu.
1: Satu arah. Geser dikit. Geser dikit udah sampai.
0: Sampai gitu pendengar ya. Itu dia. Dan untuk Anda pendengar yang menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aspirasi yang ingin Anda sampaikan ya, silakan WhatsApp di 0811 570 1042. Setelah ini mungkin nanti kan kita update juga SAMKEL ya,
1: Samsat Keliling dan SIM Keliling Fatih ya. Betul. Jadi selain membayar pajak, bisa juga ada SIM Keliling juga ada dari Polda dan Polresta biasanya Fatih. Nanti kita cari informasinya ya.
0: Seru tuh. Jadi tidak ada lagi yang namanya tembak-tembakan ya.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda di Halo RRI bersama saya Al-Fatih.
1: Dan bersama saya Cherry Lubis, pendengar.
0: Kali ini kami sambil menanti Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan ataupun aspirasi dan keluhan Anda, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sambil kita akan update ya Cherry, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, update informasi mengenai Samsat keliling dan pembuatan SIM keliling ya.
1: SIM keliling untuk perpanjang SIM keliling ini biasanya tuh ada di Instagramnya Fatih ya.
0: Yeah.
1: Tapi sepertinya ini lagi kosong
0: untuk hari ini ya. Senin 29 Juni 2026. Dan kebetulan memang setelah siaran ini saya mau ke Samsat.
1: Oh, Samsat. Kalau Samsat bagaimana nih Fatih?
0: Boleh, kita update sekalian ya.
1: Iya.
0: Dari story di Instagram Samsat Pontianak, kami akan sampaikan beberapa informasi pendengar, yaitu pertama mengenai Samsat keliling ya. Hari ini jadwalnya jam 9 sekarang sudah mulai, yaitu di Samkel Pontianak 1.1 Komyo Sudarso di Jeruju depan SD Negeri 56. Kemudian Samsat keliling Pontianak 1.2 di Jalan Merdeka depan SPBU Merdeka. Oh, paling dekat.
1: Iya, paling dekat.
0: Boleh
1: ya.
0: Tuh sekalian isi bensin.
1: Betul sekali.
0: Setelah itu ada Samkel Siantan pendengar di Jalan Sultan Hamid 2. Kalau kita turun dari jembatan bukan jembatan Kapuas, apa? Jembatan yang di...
1: Di mana tuh?
0: Tanjung Hulu ya, kan itu kan langsung di depannya ada AR Gym kan. Nah,
1: oh
0: di situ,
1: iya, betul.
0: Kemudian, untuk Anda pendengar yang berada di sekitaran Kubur Raya, itu ada di Taman Tugu Dirgantara, dekat dengan Supadio. Dan itu nanti sampai jam 14 atau jam 2 siang pendengar ya, dengan persyaratan yang perlu dibawa adalah KTP asli, SKPD, notis pajak asli, STNK asli, dan pastikan juga KTP yang Anda bawa sesuai namanya yang tertera pada STNK asli Anda. Itu. Nah, ini juga penting nih Cherry. Kemarin kan adik saya tuh nanya itu kan untuk balik nama kendaraan. Nah, ini kebetulan pendengar ada informasi ya Cherry ya.
1: Betul, ada informasinya nih.
0: Ntar kami buka dulu pendengar ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bayar pajak kendaraan bermotor wajib dengan KTP asli pemilik. Apakah wajib?
1: Nah, ini ternyata sekarang tidak wajib lagi Fatih ya.
0: Betul sekali.
1: Bisa tanpa KTP pemilik lama nih. Mulai dari 27 April sampai 31 Desember 2026. Nah, ada ketentuan kebijakannya juga tentunya pendengar ya. Jadi syaratnya yaitu menandatangani surat pernyataan kepemilikan sekaligus sebagai permohonan penandaan atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Jadi ini tinggal melampirkan salinan identitas pemilik baru dan melampirkan STNK aslinya.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB ini ya. BBNKBK bea balik nama kendaraan bermotor kedua sudah gratis juga pendengar, dan tidak memerlukan KTP pemilik lama, cukup dengan KTP pemilik baru tentunya. Dengan legalitas kepemilikan yang jelas ya, kendaraan resmi tercatat atas nama sendiri, dan dengan begitu nanti sudah lebih mudah untuk kita bayar pajak tahunan. Bahkan sudah bisa lewat aplikasi juga ya kan.
1: Iya betul
0: nah,
1: Fatih.
0: Seperti itu pendengar. Dan kami juga ingin menyapa Anda yang bergabung bersama kami melalui live TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Tadi sudah ada Ferry Zhang ya, Ko Ferry. Selamat pagi Ko Ferry, ada yang ingin disampaikan silakan ya, ketikkan saja langsung di kolom live chat kami di live TikTok. Kemudian ada Eka Fitri Saharani, musim durian gak sih katanya.
1: Betul.
0: Guys,
1: musim durian memang sekarang. Selain
0: betul,
1: musim liburan, musim durian juga iya.
0: Ada Zalfa juga yang menyapa ya di pagi hari ini, dan banyak pendengar lainnya juga yang sedang menyaksikan kami di live TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Kami hadirkan Halo RRI ini pendengar untuk Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami, yaitu Halo RRI memang dikhususkan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, pertanyaan, keluhan ataupun pendapat Anda begitu ya, yang nanti akan kami sampaikan kepada dinas ataupun instansi dan stakeholder terkait untuk mendapatkan konfirmasi. Itu dia, dan kami mungkin akan segera kembali hadir temani Anda lagi. Setelah ini Cherry ya, kita masih akan temani Anda, tetap bersama kami di sini di Halo RRI. Thank you.
2: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Plus satu RRI Pontianak masih temani Anda dalam Halo RRI bersama saya Elfati.
1: Dan bersama saya Cherry Lubis, pendengar.
0: Tadi sudah kita update Cherry ya, informasi Samsat Keliling dan SIM Keliling. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Satu pelayanan apa publik tuh? yang hampir luput ya, entah karena memang udah semakin baik atau memang jarang ditemukan masalah, itu pelayanan kesehatan.
1: Oh iya, betul.
0: Di Kota Pontianak sekarang makin bagus ya pelayanan kesehatannya.
1: Benar-benar, Fatih.
0: Saya selalu apresiasi sih dengan pelayanan-pelayanan publik dimanapun lah ya, pendengar ya, yang yang petugasnya tuh dengan ramah, walaupun sebenarnya itu sepertinya tantangan yang berat ya, Cherry, karena kan diurus bukan cuma 1-2 orang.
1: Banyak ya, Fatih, apalagi kalau kemarin waktu saya jenguk rekan kita di RS Bayangkara. Itu ya.
0: Ada bapak yang baik banget tuh. Di mana lewat mana, lewat samping?
1: Lewat ya, dari samping, dari depan, pokoknya semua dijalanin itu.
0: Ada tuh kemarin bapak-bapak baik banget, dia kayak nunjukin ya tuh dengan sopan dan energik, kayak semangat banget bapak ini udah sore loh sih Pak.
1: Bener, waktu itu juga dibantu sama perawatnya kan untuk tempatnya di mana nih, ruangannya sebelah mana, bahkan waktu itu ke dia juga hafal tuh sama nama pasien-pasiennya waktu itu.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya, jadi waktu itu nama rekan mama saya disebut, ibu ini kamarnya di mana ya? Oh, ibu ini barusan pindah ke ruangan yang di bawah, ke ruangannya dari sebelah sini ke sini-sini gitu.
0: Iya.
1: Luar biasa itu, karena belum tentu semua perawat bisa hafal ya, Fatih ya, pergerakan pasiennya bagaimana gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi itu kita perlu apresiasi sih.
0: Jangan-jangan itu perawat senior yang kepala perawat ya, Cher.
1: Siapa tahu, iya ya.
0: Iya, ternyata kan.
1: Pantesan hafal gitu ya.
0: Kalau saya sendiri kan memang faskes satunya, faskes tingkat satu di BPJS itu saya emang ambilnya tuh di Gang Sehat Kota Baru. Walaupun sebenarnya agak jauh tinggalnya dari Gang Sehat itu ya, tapi suka dengan pelayanannya. Di sana mulai dari staf yang awal sampai ke yang kita antri lagi tuh. Betul. Sampai ke dokter-dokter yang udah kenal semua, sampai
1: udah hafal ya.
0: Sampai kakak-kakak yang di lab itu itu semuanya ramah, bintang 900 kayaknya deh.
1: 900.
0: Kalau bisa, dan kita lihat juga beberapa, sebenarnya kan kalau pelayanan-pelayanan publik kayak gini lebih gampang kita lihat dari review Google ya kan.
1: Iya, betul banget, Fatih. Jangankan pelayanan publik, semuanya gampang, lebih enak dilihat di review Google karena lebih jujur.
0: Betul.
1: Orang-orangnya ya, Fatih ya.
0: Kalau misalnya sudah ada yang ulasannya baik, kita akan pergi biasanya.
1: Betul, karena kalau misalnya ya, Fatih, kalau kita milih hotel gitu misalnya, pasti kita lihat reviewnya daripada cari di media sosial. Lebih baik lihat review Google. Karena itu rating paling jujur gitu kan.
0: Setuju.
1: Karena kalau mau ngerating di situ ya tidak ada imbas baik buruknya juga ke kita gitu. Sejujur-jujurnya kita mau menilai bagaimana bisa disampaikan di situ. Dan itu sangat membantu untuk orang-orang lain yang mau bepergian juga atau mau ke fasilitas kesehatan terutama. Kadang juga ada juga yang menjelaskan alurnya begini-begini di situ. Jadi pendengar boleh tuh rajin-rajin cek review Google ya kalau mau berkunjung.
0: Setuju. Apalagi kalau misalnya ada yang ingin diurus ya, misalnya ke Dukcapil atau apa. Kadang kita bingung ya mau kemana.
1: Alurnya.
0: Kadang tuh ada tuh yang review di Google tuh untuk alurnya, atau bahkan ada yang tanya jawab juga di situ.
1: Iya.
0: Kalau dulu sih ada tanya jawab, sekarang masih ada enggak ya, Cherry?
1: Aduh, saya kurang tahu nih.
0: Dulu tuh ada tuh kalau enggak dan juga sempat populer, ramai juga di Google Maps. Kalau misalnya kita buka salah satu pelayanan publik, misalnya di Dukcapil misalnya nih ya, pendengar ya. Dan dia nanti itu ada seperti ininya, apa, forum, kolom forum bertanyanya di sana. Nah,
1: coba kita lihat.
0: Di sini kan adanya ulasan ya. Nah, selain ulasan itu, waktu itu tuh ada seperti, sudah tidak ada seperti fitur ini ya.
1: Iya, tidak ada sepertinya, Fatih ya.
0: Nah, dulu tuh bisa diskusi di situ. Ada yang bertanya, ada yang menjawab.
1: Betul, bisa reply komen ya dulu ya. Iya. Sekarang sepertinya nggak bisa lagi ya, Fatih ya.
0: Karena banyak penipuan kalau tidak salah.
1: Betul. Nah,
0: jadi dikhawatirkan terjadi penipuan begitu ya. Pendengar, itu dia Halo RRI di siang hari ini. Dan setelah ini akan ada pengaruh utamaan gender ya, Cherry?
1: Iya, pengaruh utamaan gender dan inklusi nanti yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, bersama dengan narasumber kita, yaitu Indah Alawiyah Kultsum, bidang advokasi dan sosial dari Humanity Women Children Indonesia Kalimantan Barat. Pendengar, nanti akan membahas terkait tantangan generasi muda hari ini.
0: Baik, itu dia, dan sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri, undur diri dari ruang dengar Anda. Saya mau ke Samsat. Cherry lanjut ya, Cherry.
1: Cherry
0: ya.
1: Lanjut Fatih sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda pada pagi menjelang siang hari ini pendengar, setelah ini nanti kami akan hadirkan pengarus utamaan gender dari pukul 10 sampai pukul 11, lalu nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini tentunya pendengar ya. Dari pukul 11 sampai pukul 11.30. Lalu setelah itu kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, nanti ada obrolan siang pendengar ya. Kira-kira ngobrolin apa kita siang hari ini? Kalau kemarin Sabtu kita ngobrolin soal liburan, hari ini kita ngobrolin soal apa? Kita lihat siang nanti ya. Lalu pendengar pada pukul 13 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak, informasi terkini tentunya pendengar. Dan terakhir nanti ada Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa bergabung nanti untuk request lagu ya. Kemudian kirim-kirim sapa salam Anda. Dan pendengar, bagi Anda yang mau berbagi informasi terkini juga boleh pendengar ya, terkait lalu lintas atau mungkin harga pangan sekarang bagaimana gitu ya. Kalau Anda tadi ke pasar mungkin ada informasi misalnya harga ini naik, boleh kami informasikan kepada kami pendengar ya melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Jadi nanti akan saya bacakan supaya pendengar lain juga tahu nih ya. Itu dia tadi pendengar untuk ragam acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, edisi 29 Juni 2026, memulai Senin pagi menjelang siang ini pendengar. Sebuah lagu dari It Gita, Satu-Satu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan.

pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini tiba di program Pengarus Utamaan Gender, di mana pagi hari ini kita akan membahas terkait tantangan generasi muda hari ini bersama Indah Alawiyah Kulsum, bidang advokasi dan sosial HWCI Kalimantan Barat, yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini di studio. Kita sapa dulu. Selamat pagi Indah.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya. Pagi hari ini Indah, kita akan bahas terkait tantangan generasi muda hari ini. Ini temanya luas ya Indah.
1: Benar.
0: Ya? Nah kalau Indah sendiri nih, sejauh ini merasa tantangan apa sih yang dialami oleh anak muda zaman sekarang?
1: Kalau ngomongin tantangan sebenarnya banyak banget ya Kak ya. Apalagi betul, kita ngelihat konflik akhir-akhir ini gimana. Bukan hanya kita sebagai anak, ruang lingkup anak muda ini kan banyak ya Kak ya. Apalagi terkhusus tadi kalau bahas gender, ternyata banyak banget loh tantangan-tantangan kita dalam hal ini Kak.
0: Betul.
1: Itu banyak banget lah Kak, baik itu dalam lingkungan sosial Kak ya, ataupun misalnya bahkan kan ada beberapa di internet tuh yang lagi-lagi viral tuh Kak ya, yang disekap sama pasangannya.
0: Oh iya gitu. Betul sekali, 3 tahun
1: jadi
0: itu
1: banyak
0: ya?
1: Kak ya, jadi sebetulnya kalau bicara ruang aman itu masih menjadi pertanyaan bagi kita, ini sebenarnya ada nggak sih ruang aman buat kita gitu kan ya.
0: Nah itu pertanyaannya tadi kan Indah ya. Kalau sejauh ini Indah, kamu paling concern di bagian mana nih Indah, yang sosialkah atau bagaimanakah yang dirasakan sendiri lah kira-kira yang berat gitu ya sebagai perempuan saat ini tuh apa sih?
1: Kalau Indah lihat memang dari segi sosial ya Kak ya. Kalau dalam segi politik mungkin ada, walaupun banyak polesan-polesan gitu. Nah, dalam segi sosial tuh banyak Kak kalau perempuan, karena kita sendiri Kak kadang pun jadi perempuan ini kan banyak tantangan Kak. Kadang kalau pulang malam susah, kadang misalnya aktif di lapangan pun susah, masih banyak kritikan-kritikan atau stereotype, stigma yang masih mengarah pada kita perempuan gitu, seolah-olah kita tuh tidak layak berada di ruang publik, di ruang-ruang sosial. Itu tuh, itu menurut Indah juga menjadi ancaman Kak gitu. Belum lagi kita meyakinkan orang-orang terdekat kita, jangankan teman ya Kak ya, kadang orang tua pun kita meyakinkan tuh sulit juga ini barang gitu kan.
0: Benar, karena kadang tuh seringkali ketika kita mau speak up kadang tidak dipercaya juga.
1: Benar,
0: ya Indah
1: Kak.
0: Ya. Nah kalau menurut Indah nih, baru-baru ini, gak baru banget sih, udah lumayan beberapa bulan lalu ya. Tadi saya sempat singgung juga soal kasus yang dulu pernah viral ya, yang kasus di FHUI itu terkait pelecehan seksual bagi perempuan juga dalam lingkungan kuliah gitu.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Nah kalau yang, kalau tanggapan Indah sendiri bagaimana Indah?
1: Kalau tanggapan Indah, nah ini bicara di dalam ruang lingkup kuliah nih Kak ya.
0: Iya,
1: ini dalam
0: sama
1: ruang lingkup akademik saja kita itu tidak aman gitu kan Kak. Jangankan tadi kan itu di apa ya, di obrolan WA Kak ya, di WhatsApp ya Kak ya. Kemarin kan baru-baru juga kan wakil BEM-nya UI itu bahkan dia lagi berstatement pun itu bisa dilecehkan gitu, padahal lagi ngomong depan orang gitu kan ya. Nah, dalam artian memang ada sekat gitu. Ada batasan yang memang ternyata terstruktur. Jadi kalau dalam kerja otak tuh kan memang ada struktur otak yang memang ternyata itulah membuat batasan-batasan kita untuk memberikan batasan sosial gitu. Jadi ya, jadi wajar aja gitu. Tapi dalam artian Kak, kalaupun memang ternyata hal itu sudah terstruktur, karena itu memang dari kecil ya Kak ya, stigma-stigma itu kan dari kecil, itu tidak bisa kemudian kita biasakan gitu.
0: Betul.
1: Dan itu kan lahir yang kemarin itu kasus FHUI di obrolan WhatsApp itu kan karena rap culture yang dianggap biasa aja gitu kan Kak. Dan itu kan bahaya banget tuh, jokes-jokes gitu. Tapi memang perlu dipahamin Kak bahwasannya pelecehan itu bukan hanya terjadi pada perempuan loh.
0: Betul. Laki-laki juga sama.
1: Laki-laki juga sama mengalami.
0: Kalau baru-baru ini juga saya lihat gitu ya, sempat ada pelecehan seksualnya terhadap penyanyi.
1: Oke. Okay.
0: Seorang penyanyi laki-laki juga.
1: Iya benar.
0: Dan itu terjadi di media sosial,
1: media
0: Twitter.
1: Sosial, iya benar.
0: Nah, dua-duanya sebenarnya ini kan bisa terjadi baik itu kepada perempuan maupun laki-laki sekalipun
1: benar,
0: gitu. Menurut Indah apa sih yang harusnya dilakukan nih supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terus berulang begitu?
1: Kalau menurut Indah sih tetap pemahaman ya kak ya, edukasi lagi-lagi kak, karena masyarakat Indonesia ini masih butuh dipahamin ya kak, gitu, kak. Terkait itu kak juga, kadang tuh kita masih belum bisa membedakan antara seks dan gender sih sebenarnya kak. Kalau gender ini kan dia ke karakter, kalau seks kan biologis. Cuman tuh misalnya ya yang menyusui itu ya perempuan, yang melahirkan itu perempuan. Cuman kan kadang kadang kak yang memberi batas itu juga ternyata perempuan, perempuan sendiri kak, yang memarginalkan itu ternyata perempuan sendiri juga. Nah itu yang kemudian perlu kita beri pembebasan pada pemikiran kita kak. Nah kalau gender ini kan kita bicara tentang karakter, kemudian itu bukan cuma cewek loh, cowok juga kemudian loh gitu. Sehingga kalau kasus-kasus pelecehan yang dilecehkan bukan cuma perempuan, laki-laki juga loh. Cuma kan kalau memang bicara ruang lingkup aman, kalaupun ternyata yang dilecehkan juga terjadi pada laki-laki, ternyata nih masih timpang tindih loh, berarti berarti laki-laki juga mendapatkan ruang tidak aman loh gitu kan. Tapi dalam artian memang sejauh ini kasus yang sering terjadi kan yaitu perempuan. Gitu. Karena kalau ngomongin perempuan sensitif banget nih kak, gitu kan.
0: Iya betul, karena mau bagaimanapun juga ya memang yang sering kita lihat memang itu terjadi kepada perempuan. Dan kebetulan juga pelakunya memang rata-rata yang laki-laki gitu. Tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa mendapat, dilecehkan juga. Betul. Mereka juga butuh ruang aman. Semua orang butuh ruang aman.
1: Betul.
0: Nah, menurut Indah nih kayak kalau misalnya kita lihat ini kan tadi sempat berbicara juga tentang rape culture. Nah, rape culture ini sebenarnya kalau saya ingat juga ada piramidanya itu,
1: iya, Indah bener,
0: ya,
1: bener.
0: Ya kan? Nah, kamu boleh jelasin gak nih Indah soal piramida itu? Karena masih banyak orang di luar sana yang mungkin masih belum teredukasi terkait ini, karena seringkali membiasakan jokes-jokes yang sudah kelewatan, bener. Begitu. Jokes-jokes yang tidak seharusnya dilontarkan, terkadang dilontarkan. Nah, itu boleh dijelaskan, silakan.
1: Kalau rap culture ini kak, karena culture ya, kultur ya, dia kan tadi tuh semakin ke atas tuh makin semakin tajam rap culture-nya kan. Nah cuman kak kalau bicara dari dasarnya tadi, jokes-jokes yang kita anggap biasa tuh kadang itu kita gak sadar ternyata itu pelecehan loh gitu. Kan banyak biasa di kolom komentar tuh kak, tobruk banget sih gitu. Itu ternyata itu pelecehan juga kak.
0: Betul.
1: Iya kan, atau biasanya kalau yang terjadi pada laki-laki, biasa kan banyak K-pop BTS gitu kan. Ini mohon maaf banget nih. Biasanya ini kan yang komen tuh juga perempuan ya.
0: Betul.
1: Kadang kan komenannya juga anu nih, basah nih rahimku gitu katanya gitu kan. Itu kan ternyata kan pelecehan juga kak gitu. Nah itu jokes yang kita lihat bahwasannya itu biasa. Kayak bahasa tobrut itu kan biasa aja nih kita kita lihatnya. Tapi ternyata itu pelecehan loh. Dan itu tidak perlu dinormalisasi. Betul. Karena ketika itu dinormalisasi, berarti kita membiasakan ruang lingkup adanya pelecehan di ruang lingkup kita, di sekitar kita gitu. Termasuklah juga yang terjadi di FUI kan.
0: Betul sekali. Nah, kalau begitu kan Indah, kadang kerap kali perempuan yang ingin bicara begitu ya, ingin menyampaikan kalau misalnya nih ada pun orang-orang di sekitarnya jadi enabler. Jadi mereka cuman diam, membiarkan hal itu terus menerus terjadi begitu. Karena kadang ketika perempuan ini berbicara, kan kadang kali walaupun itu perempuan ataupun laki-laki, kadang dapat cap kan kayak serius amat sih, santai aja.
1: Nah,
0: menanggapi hal ini gimana Indah?
1: Kalau Indah nggak bisa santai sih kayaknya.
0: Saya juga nggak bisa santai.
1: Karena tadi lah kan kita karena penormalisasian hal yang kita anggap biasa itu kemudian ternyata terbiasa. Yang kita takutkan kan malahan menurunnya apa ya kualitasnya kita kan kak dalam hal itu, sehingga jangankan kita bicara ruang lingkup aman secara benar-benar aman nih kak gitu. Kalau ternyata hal seperti itu ya kita normalisasikan gitu.
0: Betul.
1: Perlu nggak kira-kira misalnya pertanyaannya kita tegur, kita kasih tahu, perlu gitu. Karena itu sebagai bentuk penyadaran gitu di dalam lingkungan kita. Kalau dalam lingkungan kita itu anggap biasa dan kita normalisasikan, nah akan menjadi pertanyaan gitu. Standar kita ternyata dalam menilai seseorang, dalam melihat suatu sudut pandang ternyata serendah itu loh. Kan gitu kan ya ujung-ujungnya. Makanya ya perlu ditegur hal seperti itu. Kita perlu mengedukasi. Ya walaupun kalau misalnya kadang ke temen tuh agak enggak enak gitu kan,
0: agak enak kan gitu kan. Tapi karena mungkin udah berlarut-larut, kok nggak berhenti-berhenti gitu ya. Kadang mungkin itu juga akan bagi beberapa pihak mungkin akan merasa tersinggung begitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya Indah ya kan. Kadang kita juga perlu untuk mengambil sikap. Kalau bukan kita kan siapa lagi?
1: Kalau bukan ya? Kita yang sadar ini kan siapa lagi kak ya? Memang makanya butuhlah penyadaran-penyadaran ini. Mungkin akan bersinggungan nih dengan teman kita, tapi it's okay gitu. Karena melalui apa ya? Untuk menuju itu kita harus pelan-pelan.
0: Betul.
1: Gitu. Sehingga mungkin nanti di awalnya tersinggung, oh ternyata benar ya begitu. Dan itu bagi Indah kemarin yang viral itu di FUI, itu suatu angin apa ya? Kabar angin baik gitu bagi Indah, bagi kita perempuan bahwasannya. Ternyata kan banyak lagi yang muncul kan, banyak-banyak lagi kan komentar-komentar yang muncul. Wala, ternyata ini pelecehan ya. Dalam arti kan berarti banyak orang-orang dari sekitar kita yang ternyata belum paham, betul, belum tahu kalau bahwasannya itu pelecehan loh, gitu kan?
0: Iya betul, kan ada angin segarnya juga ya.
1: Iya,
0: jadi
1: benar.
0: Orang-orang tahu bahwa hal itu pelecehan, jadi seharusnya ya
1: tidak
0: dilakukan.
1: Benar.
0: Seharusnya begitu. Tapi kan ada beberapa pihak juga yang malah bilang, oh ternyata cuma perkara itu gitu.
1: Iya kan?
0: Nah, ada
1: cuma perkara
0: begitu,
1: itu.
0: Cuma perkara itu, tapi kan bagi perempuan itu tentunya tidak aman dan tidak nyaman
1: aman
0: sekali.
1: Tidak nyaman sekali begitu, ya. Apalagi ini lagi musim AI ya kak ya.
0: Betul.
1: Kadang tuh AI itu nggak nemu celahnya kita kak, saking pinternya teknologi kan kak.
0: Betul.
1: Sehingga kalau itu dinormalisasikan, ya bisa jadi terus-terusan begitu. Nanti objeknya siapa lagi nih?
0: Iya.
1: Gitu kan?
0: Betul. Terlalu sering dijadikan objek.
1: Objek, ya. Benar. Cukuplah kita dijadikan objek ya.
0: Iya, cukup. Kalau kalian mau, gitu. Oke, Indah. Kalau begitu, kita sedikit bergeser nih, Indah. Kan okay. Selain kasus-kasus pelecehan yang kerap kali marak, tentunya perempuan juga kerap kali mendapatkan ada yang stigma-stigma itu. Selama Indah berkecimpung nih di dunia mungkin mempertahankan hak-hak perempuan itu, kira-kira menurut Indah hal apa sih yang masih belum dimiliki oleh perempuan sampai saat ini masih sulit untuk dimiliki begitu?
1: Kalau hal yang sulit kita miliki kak, lagi-lagi pemahaman terhadap haknya kita sih kak, gitu. Kita nih bukan bicara tentang apa ya, bukan kita menuntut, enggak sih kak, kita cuma minta hak yang setara aja, hak yang sama, adil gender lah istilahnya. Begitulah. Kalau setara gender kan satu sama dengan satu itu kan setara. Ya kak
0: setara.
1: Ya kita kan maunya adil gender. Nah hak itulah yang kemudian kita inginkan. Nah tapi kemudian memang menjadi hambatan adalah stigma, sanksi sosial, stereotipnya orang-orang, itu yang kemudian menjadi tantangan kita, hambatan kita untuk bergerak, untuk melakukan banyak hal di ruang publik, itu yang kemudian menjadi tantangan kita. Apalagi kak, stigma dan stereotip itu tuh kak bukan hanya di lingkungan akademik gitu, bahkan di ruang keluarga, ruang lingkup keluarga tuh kadang kita juga sulit memberi pemahaman kak, dan itu kan menjadi PR besar bagi kita kak untuk memberikan pemahaman kepada keluarga besar tentunya, kemudian teman-teman gitu. Karena kak, lagi-lagi kalau bicara gender itu kadang pun teman-teman tuh ngerasa bahwasannya jangan terlalu over lah gitu lah, yang
0: kan
1: biasa-biasa
0: perempuan
1: aja lah gitu kan, you perempuan gitu kan. Padahal kan ya apa salahnya kalau kita minta hak yang setara gitu, apalagi kalau bicara dalam ruang lingkup politik gitu. Oke, pemimpin kita bilang bahwasannya sudah ada keadilan itu.
0: Ya.
1: Tapi kan dalam kalau kita lihat prakteknya, sistemnya bagaimana gitu. Jangankan ngomong terkait prakteknya kak ya, sistem 70-30 aja itu tidak adil gender loh. Bukan, nah kalau misalnya bicara adil gender tuh enggak, kita bukan 70-30 atau 50-50, enggak. Tapi tidak usah beri batasan.
0: Iya.
1: Dalam arti kan sistem kita sudah memberi batasan pada perempuan, sudah ngasih tahu bahwasannya perempuan termarginal kan. Iya kan?
0: Betul.
1: Enggak, tidak usah kasih batasan, yang mampu silahkan bertarung gitu kan. Dalam artian kan begitu. Itu kalau bicara konsep adil gender. Jadi ya Jangan salahkan ya. Kalau kemudian ternyata ada penilaian-penilaian itu, stigma-stigma itu, stereotip itu, itu kan jadi pertanyaan tuh. Sedangkan sistem kita seperti itu, gitu kan? Gitu kak.
0: Oke, baik Indah. Kalau begitu kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Kita akan jeda sejenak pendengar. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan juga, silakan Anda bisa bergabung dengan kami, baik melalui telepon 734987 atau WhatsApp 0811570142 dan YouTube kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami hari ini di Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Pendengar, pagi hari ini kita masih akan lanjut membahas terkait tantangan generasi muda hari ini bersama narasumber kita Indah Alawiyah Kultsum dari bidang advokasi dan sosial HWCI. Nah, pendengar, kita akan lanjutkan masih bersama Indah juga di studio. Hai, yeah. Indah. Kita akan lanjutkan nih pembahasan kita di pagi menjelang siang ini, Indah. Boleh. Ya. Nah, kalau kita bicara soal perempuan kan tekanannya juga banyak ya untuk sekarang, terutama perempuan muda ya. Kadang harus cantik, harus pintar, kemudian harus sukses, harus produktif juga. Nah, menurut Indah kalau dari yang sekarang ini seberapa besar sih pengaruhnya kalau ke diri perempuan itu sendiri?
1: Kalau seberapa besar, kalau menurut Indah sih memang harus seperti itu sih, memang layaknya harus seperti itu. Dalam artian kan kadang nih kan perempuan karena merasa dirinya perempuan, merasa dirinya dinafkahi, yang akan dinafkahi, sehingga dia enggan untuk menjadi lebih wise, kadang kan begitu ya. Cuman dalam menurut Indah, kita harus lebih wise gitu. Kita harus bisa lebih up. Dalam artian kita bukan ingin menyaingi laki-laki gitu tuh loh. Tapi karena kita sadar dari rahim kita lah akan lahir penerus-penerus bangsa gitu. Itu yang kemudian perlu harus kita sadari. Karena kan Kak, kalau anak ini kan kecerdasannya kan 70% 70 dari atau 80% ibu. Gitu. Betul. Dari ibu kan. Kemudian baru lingkungannya yang membentuk dan lain-lain. Nah, karena kesadaran itulah kemudian kita harus lebih wise, kita harus bisa wise. Kita harus bisa pengetahuan gitu.
0: Betul.
1: Gitu sih Kak, kalau menurut Indah. Tapi kalau misalnya tentang cantik dan lain-lain, sekarang ini kan cantik bisa dengan banyak cara Kak ya. Operasi plastik bisa, skincare bisa. Bahkan kalau kita lihat orang perempuan-perempuan sekarang tuh udah pada glowing-glowing semua, udah pada cantik-cantik semua gitu. Kadang kita lihat ini cakep banget nih, lihat ini cakep banget. Dalam artian kan untuk menjadi cantik ternyata ya mudah saja sebenarnya gitu. Betul. Kan. Tapi untuk menjadi wise, untuk menjadi berbeda kamu dari yang lain, itu kan yang kemudian menjadi tantangan kita, menjadi hal yang harus kita jawab. Gitu sih Kak, kalau menurut Indah.
0: Iya, baik Indah. Nah, kan banyak juga pastinya perempuan saat ini yang ingin bersuara, ingin menyuarakan soal gender tadi, keadilan gender tadi. Tapi kadang masih banyak juga yang lebih ketakut ya Indah ya, kalau kita bilang ya. Karena itu tadi soal stereotype, kemudian soal stigma dan lingkungan yang memang mungkin kurang bisa menerima ketika perempuan berbicara ya. Nah, kalau menurut Indah sendiri sebaiknya harusnya seperti apa sih kita perempuan ini supaya kita kayak bisa lebih berani gitu ya, Indah ya. Silahkan.
1: Karena tadi kita ngomongin sistem, bagaimana kemudian sistem struktur pikiran kita yang kemudian tadi kan ada ngomongin terkait menyinggung itu sendiri.
0: Betul.
1: Kak ya. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin Kak. Gitu ya. Tantangan kita ya tadi ya, stigma-stigma itu, stereotip-stereotip itu. Tapi apakah kemudian perempuan tidak berhak bersuara? Ya berhak. Tapi Kak, ini yang jadi anusi Kak, PR nih Kak. Kadang tuh ketika perempuan jadi pemimpin Kak, tantangan terbesarnya adalah yang didengar itu bukan dia sebagai pemimpin, tapi dia sebagai perempuan. Seolah-olah apa yang dia omongkan, apa yang dia bicarakan, keputusan apa yang dikeluarkan, itu hanya karena emosionalnya perempuan saja.
0: Iya.
1: Kadang gitu kan, itu karena kalau cewek begitu mah memang, itu yang susah tuh Kak. Kan gak boleh kayak gitu.
0: Betul.
1: Ya kan. Karena katanya tadi kita terlalu mendominasi dengan perasaan gitu kan. Memangnya untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu, pikiran dan hati dan perasaan itu harus bekerja
0: bersama-sama, betul.
1: Itu kan. Kalau pikiran doang kan susah juga ini kan, gitu.
0: Kan kita juga tetap harus berempati ya,
1: iya.
0: Karena ketika kita bersuara juga ada orang-orang lain juga nih yang kita bawa, apalagi kalau menjadi pemimpin ya.
1: Kan harus begitu kan Kak, ya memang ya Kak ya.
0: Betul sekali Indah. Nah Indah, kalau dari Indah sendiri melihat di Kalimantan Barat ini sendiri, terutama ya di Pontianak lah ya, kita tinggal di Ponti. Terutama kalau Indah sekarang berarti masih kuliah?
1: Masih kuliah Kak.
0: Nah mulai dari lingkungan kuliah atau lingkungan di sekitar Indah sendiri, menurut Indah apalagi sih yang perlu kita benahi supaya bisa nih menciptakan ruang aman terutama bagi perempuan sendiri?
1: Mungkin bicara historisnya Indah deh kayaknya.
0: Iya, boleh.
1: Kebetulan Indah kan presiden mahasiswa terpilih, ya kan Kak? Dan itu perempuan pertama lah. Nah, untuk menjadi itu Kak, ternyata sulit sekali bagi Indah Kak. Karena perempuan ini Kak, kita itu untuk membunuh karakter seorang perempuan tuh gampang banget gitu Kak. Untuk menggagalkan seorang perempuan untuk jadi pemimpin tuh gampang banget, tinggal bunuh aja karakternya, gitu kan Kak. Sehingga ketika Indah untuk menjadi pemimpin pun, isu yang dibawa itu isu Kak ya, isu yang dibawa bahkan banyak AI yang apa ya, AI liar gitu nah Kak.
0: Iya betul, ingat itu kan, Ingrok itu ya.
1: Iya, kayak yang ampun, black campaign itu jelek banget Kak. Karena kita perempuan jadi mudah banget nih mereka buat seperti itu. Nah kan menjadi pertanyaannya, memangnya moral ini ada jenis kelaminnya ya gitu kan. Kalau perempuan begini, kalau laki-laki begini kan gak begitu. Kenapa hal yang tabu di tubuh laki-laki menjadi hal yang wajar di tubuh laki-laki menjadi hal yang tabu di tubuh perempuan? Kan itu jadi pertanyaan Kak. Sehingga hal itu ya yang kemudian ingin Indah dobrak. Hal itu yang kemudian ingin Indah berikan pemahaman, perempuan bisa mimpin kok gitu. Walaupun ya kalau misalnya kita diskusi dengan teman, discuss dengan teman-teman yang mohon maaf yang sedikit patriarki, kan adalah teman-teman tuh bahkan bilang, dah laki-laki kamu tuh nggak, perempuan tuh nggak bisa mimpin dah. Bayangkan setiap bulannya itu katanya ada penyakit yang namanya mudian dah. Terus Indah jawab begini, loh memangnya kalau kita mudian bisa berhentikan pikiran kita berjalan?
0: Betul.
1: Kan enggak. Ya mudian, memangnya laki-laki enggak mudian.
0: Ya, kan laki-laki begitu, juga mudian
1: kan
0: kok.
1: Juga mudian
0: kembali
1: ya.
0: Ke pribadi masing-masing.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Itu kan tidak membuat otak kita berhenti berpikir.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Jadi tidak boleh dijadikan alasan.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Kalau bisa dijadikan alasan, laki-laki kata penelitian susah double tasking gitu.
1: Iya, benar.
0: Enggak bisa dong.
1: Kan tidak. Kita bisa kan.
0: Nah, itu ya.
1: Itu kalau ibaratnya kan kerja otak laki-laki itu kan kayak rak buku ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Dia rapi, ada rak untuk ngopi, rak teman, rak diskusi, dia harus rapi tuh.
0: Betul.
1: Tapi kalau perempuan ini kan otaknya kayak kerja-kerja kabel gitu kan, warna merah, hijau
0: nih.
1: Gitu kan. Makanya yang digambarkan kalau misalnya kita buka Google itu yang digambarkan kayak perempuan, ibu yang lagi gendong anak, lagi nelpon, nyapu gitu kan. Kan itu digambarkan perempuannya gitu. Nah, itu sih.
0: Berarti memang PR-nya itu mendobrak ya apa ya Indah ya? Karena udah berakar ya di pikiran dari kecil sampai besar pun begitu. Akhirnya ya tadi ya, jokes-jokes yang seharusnya tidak dilontarkan. Kemudian yang tidak seharusnya dibincangkan.
1: Jadi penormalisasian, jadi dinormalisasikan Kak. Dan itu kan tidak boleh dinormalisasi. Butuh pemahaman, butuh kita kasih tahu gitu. Dan itu menjadi PR kita juga sebagai perempuan. Kemudian jangan menciptakan ruang marginalisasi dirimu sendiri gitu. Kadang perempuan tuh gini Kak, kadang mereka ini kalau membahas sesuatu dia langsung mengeneralkan. Perempuan emang gitu loh. Nah jadi ujungnya perempuan yang di bawah. Tapi kalau cowok tuh kan enggak, si A begini nih, gitu kan, di bawah tuh subjeknya. Tapi kalau perempuan langsung general, sehingga apa? Sehingga sifat tersebut memang melekatnya pada diri perempuan.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi susah lagi nih, itu perlu kita edukasi lagi, perlu effort lagi gitu. Karena memang beberapa ruang-ruang yang Indah isi pun biasa dalam kegiatan, kadang pun terlalu banyak ternyata perempuan yang merasa diri dia ingin dieksklusifkan gitu. Bagaimana kamu bicara kesetaraan, bagaimana kamu ngomong keadilan kalau kamu ingin dieksklusifkan?
0: Ya.
1: Kan susah juga ini.
0: Betul.
1: Kan gitu Kak ya.
0: Iya, harusnya inklusif ya ini.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Bagi semua orang.
1: Bahkan tuh Kak, kadang tuh beberapa kegiatan yang Indah hadiri yang bicara tentang perempuan, dia bicara tentang keadilan gender, dia bicara tentang gender, tapi kenapa ada salah satu pihak, salah satu gender yang didiskriminasi?
0: Okay.
1: Gitu kan, kadang kan begitu. Sehingga tadilah muncullah rasa eksklusivitas gitu. Bahwasannya kita bisa kok begini-gini.
0: Iya.
1: Kalau bicara gender, bicara keadilan, kamu tidak boleh mendiskriminasi.
0: Iya, ya.
1: Tidak boleh salah mendiskriminasi salah satu gendernya kan.
0: Betul.
1: Kan begitu Kak. Susah lagi nih kita kasih pulang kan.
0: Iya.
1: Apalagi kita berada dalam ruang diskusi seperti itu gitu. Jadi kan butuh effortnya lagi nih. Gitu Kak.
0: Nah, kalau menurut Indah nih, seperti apa sih seharusnya, mungkin kalau kita bilang kan kalau pendidikan di rumah dari kecil kan kita sudah terbiasa soal gender tuh begini, role gender udah terbiasa. Perlu nggak sih soal gender ini dimasukkan ke pendidikan, sistem pendidikan itu sendiri dari dini menurut Indah? Gimana?
1: Kalau menurut Indah perlu sih. Iya, agar apa? Agar tidak, itu tidak mengakar gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau ternyata pendidikan itu sudah diajarkan sejak dini, kita akan lebih menghargai sesama kita gitu. Jangankan kita bicara dalam ruang lingkup akademik, misalnya perguruan tinggi, Kak. Kadang SD, SMP, SMA pun kita banyak kok menemukan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan ruang lingkup perempuan. Kan gitu tuh.
0: Betul.
1: Berarti dalam artian ternyata butuh, pendidikan itu butuh gitu. Pendidikan untuk ya memberikan pemahaman bahwasannya kita setara, bahwasannya kita begini gitu. Nah, kan perlu tuh, Kak. Jadi enggak ke bawah sampai gede kan, Kak?
0: Tuh. Nah, kalau Indah sendiri nih, harapan ke ya 5 tahun ke depan nih, harapannya Indah nih untuk terutama soal keadilan gender ya. Itu apa sih, Indah?
1: Kalau harapan terkait keadilan gender itu sebenarnya besar sih harapan kita ini, Kak. Apalagi tadi kita bicara ruang lingkup. Harapan Indah ya bagaimana sistem di negara kita ini bisa menciptakan, kalau bicara ruang aman, Kak, bukan cuman serangan fisik ya, Kak ya, tapi serangan emosional itu juga ruang aman bagi kita, Kak.
0: Betul.
1: Dan itu yang perlu kita pahami gitu. Itu yang perlu, yang ingin kita dapatkan juga gitu. Karena, Kak, kalau ternyata emosionalnya udah keganggu nih psikisnya nih, kita akan sulit, Kak. Kita akan merasa tertekan, ngapa-ngapain tertekan. Kalau sudah sedari awal kita mendapatkan tantangan, perempuan enggak like begini. Ini kedistrak nih ke dalam pikiran kita. Sehingga ya harapan Indah terciptanya sistem-sistem itu, Kak. Terciptanya pemahaman-pemahaman itu. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Ya mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita, mulai dari ruang lingkup keluarga kita, adik-adik kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih menghargai sesama kita gitu sih.
0: Oke, baik, Indah. Karena kita ternyata sudah agak di penghujung ini.
1: Oh iya.
0: Enggak terasa ya.
1: Enggak terasa banget.
0: Terakhir, Indah, boleh disampaikan pesan-pesan dari Indah ya, terutama buat perempuan generasi muda saat ini, supaya ya ke depannya itu bisa lebih berani, bisa tidak takut, bisa menyuarakan, terutama apalagi kalau ada perempuan yang mungkin sudah jadi korban. Nah, itu kan seringkali terbungkam atau tidak berani ya, Indah. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
1: Cara satu-satunya melawan ketidakadilan dengan pengetahuan. Kalau kita saja tidak terdidik dalam hal itu, ya gimana, bagaimana kita mau melawan hal itu? Jadi jangan cuma kita bersolek aja nih, jangan cuma looks, tapi ayo kita harus intelek juga gitu. Satu-satunya melawan pembodohan ya dengan pencerdasan gitu, dengan pemahaman. Itu sih. Jadi kalian harus lebih wise sih. Kita harus lebih wise dalam melihat hal-hal seperti ini gitu, Kak.
0: Ya, baik, Indah. Terima kasih, Indah, sudah hadir pada pagi menjelang siang ini ya. Habis ini mau ngapain lagi nih, Indah?
1: Habis ini ada kegiatan lagi nih, Kak.
0: Ada kegiatan lagi.
1: Iya.
0: Sibuk ya. Semangat, Indah ya.
1: Iya, siap.
0: Semoga bisa terus menyuarakan hal-hal yang seharusnya disuarakan, Indah ya,
1: semoga.
0: Hal-hal yang baik, dan semoga kita harap juga terutama bagi perempuan bisa segera tercipta ruang aman, terutama di lingkungan akademik dan juga pekerjaan, karena itu dimana kita berkegiatan sehari-hari ya. Oke, terima kasih, Indah, untuk sudah perbincangan kita hari ini. Pendengar, itu dia tadi untuk pengaruh utamaan gender edisi hari ini, edisi 29 Juni 2026. Terima kasih, Indah, sekali lagi. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya, Cherry Lubis. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Yeah.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu? Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tetapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibanding

berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara.

Para asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami pernah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melalui ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrabnya menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku, maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini juga kembali pendengar kami hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Terutama kali ini masih dari dunia olahraga tapi di Kalimantan Barat. Pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ini secara resmi menutup kejuaraan karate pelajar Inkanas Dikbud Kalbar Open Turnamen 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada hari Minggu kemarin. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari ini pendengar diikuti 46 kontingen dari seluruh Kalimantan Barat dengan total 1.084 atlet. Jadi sebanyak 82 kelas dipertandingkan. Dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, tertib, serta menjunjung tinggi sportivitas. Dalam sambutannya, pendengar, Wakil Gubernur mengapresiasi seluruh panitia, wasit, pelatih, pendamping, dan peserta yang telah menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan. Menurutnya, ajang ini tidak hanya jadi wadah kompetisi, tapi juga sarana pembinaan atlet muda serta mempererat silaturahmi antar perguruan karate di Kalimantan Barat. Krisantus juga mendorong para atlet pendengar untuk terus berlatih secara disiplin sebagai persiapan menghadapi banyak kejuaraan, termasuk rencana Kalimantan Barat menjadi tuan rumah kejuaraan karate tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lanjutnya juga berkomitmen untuk mendukung pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Ia berharap kejuaraan ini melahirkan atlet-atlet karate yang berprestasi dan mampu mengharumkan nama Kalimantan Barat baik di tingkat nasional maupun internasional. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id pendengar, dan kami juga menginformasikan terkait azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 50 menit. Sambil menunggu kumandang azan zuhur dan mempersiapkan diri pendengar, kami akan hadirkan koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Rilas panggilan sidang nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Rosita Permatasari beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Sukiarto sebagai penggugat lawan Rosita Permatasari sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita.

sebuah lagu pendengar dari Aldi Hak, Peak of Love, dan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita tiba di obrolan siang, pendengar, sudah pukul 12 lebihnya 15. Kira-kira Anda sudah makan siang belum nih siang ini, pendengar ya? Di Senin siang ini ya, ngomong-ngomong soal Senin, pendengar ya, kita ketahui kalau udah hari Senin tuh rasanya kayak yang berat gitu kadang ya. Apalagi sekarang musim libur sekolah gitu. Tadi pagi pas saya berangkat kerja juga itu jalan yang biasanya ramai gitu ya, sekitar pukul 7, sekarang sepi, pendengar ya, tidak terlalu ramai dan lengang aja gitu. Dan sementara kita ya beginilah, pendengar ya, kita para pekerja ini tetap bekerja sementara anak-anak sekolah sudah liburan ya. Tapi pasti tiap orang, pendengar, punya penyemangat ya, versi masing-masing supaya Seninnya ya tidak muram-muram sekali. Ada yang semangat karena secangkir kopi favoritnya ya, pendengar. Ya seperti saya saat ini belum ngopi, jadi mungkin masih kurang semangat. Semoga nanti kalau udah ngopi bisa lebih semangat ya. Kemudian ada juga pendengar yang mungkin Seninnya bisa jadi semangat lagi ketika pagi mungkin atau siang itu mendengar lagu favoritnya dalam perjalanan ya. Ada juga yang semangat karena sore nanti bisa ketemu keluarga, atau memang mungkin punya target yang mau dicapai nih sore ini, atau mungkin sore nanti sudah semangat gitu kan untuk menyelesaikan tugas-tugas hari ini.

Ini karena mau olahraga misalnya, atau mau makan enak sama keluarga atau yang terkasih ya pendengar. Nah siang ini pendengar kita mau ngobrol santai aja ya. Kira-kira apa yang buat Anda tetap semangat untuk menjalani hari Senin ini pendengar? Silakan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami pendengar ya 0811-570-1042 atau bisa juga di line telepon kami 734-987. Dan sambil menunggu respon dari Anda pendengar, kami akan putarkan dulu, kami akan hadirkan lagu-lagu koleksi Pro 1 Pontianak untuk temani siang Anda. Sebuah lagu pendengar dari Andin, Benang-benang Asmara.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 149/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil PT Borneo Instalasi Nasional, tempat kedudukan Gang Bukit Raya 1 RT 2 RW 7 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat lawan PT Borneo Instalasi Nasional sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 19 Juni 2026, Jurusita.

Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat, lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh, SH.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Obrolan Siang Pro 1 Pontianak. Masih bersama saya, Cherry Lubis, yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, siang ini tadi kita sudah bahas ya pertanyaannya, yaitu kira-kira apa sih penyemangat Anda untuk menjalani Senin ini? Nah, ada yang mungkin makanan favoritnya atau kopi favoritnya. Ada juga yang semangat karena nanti sore mungkin mau kumpul bareng keluarga ya. Ada juga yang lagi ngejar target kerja minggu ini. Nah, pendengar, kalau ternyata Seninnya masih terasa berat, nah mungkin ada beberapa cara sederhana juga yang bisa Anda coba, pendengar ya. Ini pertama, Anda jangan langsung memikirkan nih pekerjaan satu minggu penuh. Jangan ya, jangan. Satu-satu dulu, pendengar, satu-satu ya. Jadi fokus dulu ngerjain satu tugas, misalnya untuk hari ini, ya hari ini aja dulu gitu. Jangan dipikirin satu minggu full ya. Biasanya setelah itu, barulah nanti Anda ritme kerjanya mulai terbentuk gitu. Jadi jangan langsung dipikirin seminggu ke depan, aduh banyak banget kegiatannya. No, no. Jadi pikirin yang saat ini aja dulu, pendengar ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa memberikan self reward kecil buat diri Anda sendiri, pendengar. Misalnya nanti siang ini ya, Anda mau makan siang pakai menu favorit Anda gitu. Atau misalnya self rewardnya setelah pulang kerja nanti mau beli kopi. Atau suka kue, nah boleh nanti pulang kerja. Kerja hari ini capek, nanti pulang mau beli kopi favorit atau mungkin kue favorit Anda, silakan. Atau nonton film kesukaan Anda juga boleh, pendengar ya. Jadi kita punya sesuatu yang ditunggu ya. Ini bisa bikin kita jadi lebih terasa ringan lah harinya ya, menjalani pekerjaan seharian, karena tahu di akhir bakal ada rewardnya, pendengar. Dan yang terakhir, Anda juga bisa coba untuk buat satu target sederhana, pendengar, untuk hari ini. Jadi tidak usah langsung muluk-muluk ya, yang penting realistis dan bisa Anda capai. Dan ketika target ini selesai, biasanya semangat untuk melanjutkan aktivitas juga ikut bertambah. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana nih, pendengar ya? Silakan disampaikan, pendengar. Kalau Anda Senin biasanya gimana nih supaya harinya ya tidak terasa terlalu berat gitu. Tidak terlalu membosankan atau malah jadi momok gitu hari Seninnya ya. Silakan bagikan, pendengar, pendapat Anda langsung di Obrolan Siang hari ini. Bisa melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sementara itu, saya putarkan terlebih dahulu lagu dari Olivia Dean, Man I Need.

0: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT1 RW3 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di obrolan siang pendengar ya, kira-kira apa yang membuat Anda semangat di Senin ini ya. Walaupun itu tidak dari hal-hal besar pendengar ya, karena kita ketahui ternyata semangat itu datang tidak mesti dari hal besar, tapi bisa juga dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita, yang biasanya menyemangati hari kita, baik itu secangkir kopi atau lagu favorit Anda, kemudian keluarga atau hal-hal yang ingin Anda capai nih di minggu ini. Nah, pendengar, mumpung baru memasuki awal pekan ya, masih weekdays pertama ya, jangan lupa Anda beri ruang juga nih untuk diri Anda sendiri, karena bentar lagi udah ganti bulan pendengar ya. Dan di sela-sela kesibukan Anda, jangan lupa Anda untuk bisa menyisipkanlah waktu untuk Anda istirahat sejenak. Kemudian jangan lupa untuk makan tepat waktu pendengar ya, dan jangan ragu untuk mengambil jeda beberapa saat ketika semuanya terasa pelik dan penat ya. Justru dengan menjaga energi Anda, nantinya bisa lebih fokus, kemudian juga aktivitas yang dijalankan juga jadinya lebih produktif mendengar ya, dibandingkan memaksakan diri yang sudah lelah. Nah, kalau boleh berbagi satu tips lagi pendengar ya, jangan menunggu semangat baru mulai bergerak. Jadi enggak, jangan nunggu semangat dulu baru Anda bisa mulai bergerak, tapi bergerak dulu baru nanti semangatnya akan muncul pendengar ya. Karena memang kalau ketika kita melihat sesuatu nih kayak yang males gitu pendengar ya, padahal ketika dikerjakan, oh ternyata tidak seberat yang saya kira, dan akhirnya jadi datang deh semangatnya. Nah, semoga minggu ini pendengar berjalan dengan lancar bagi Anda ya. Misalnya pekerjaannya bisa dipermudah, usahanya membawa hasil yang baik, dan apapun target yang sedang Anda perjuangkan, tentunya kita doakan semoga bisa tercapai satu persatu ya pendengar. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan Anda, tetap semangat, dan semoga hari-hari ke depan bisa membawa lebih banyak kabar baik untuk kita semua. Dan pendengar, setelah ini nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagi Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Sari berita penting.
6: Para relawan di Kecamatan Palo pantau aktivitas penyu hijau saat memasuki musim bertelur.
7: Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam.
6: Dinas Kesehatan Kota Pontianak percepat eliminasi tuberkulosis melalui deteksi dini dan pengobatan.
8: Ya, yang tadi kita untuk mencari pasien itu kita sudah aktif spending, sudah turun ke masyarakat, sudah kita spending semua.
0: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Palo, Kalimantan Barat, kali ini para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporannya.
9: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Palo Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
7: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
9: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
10: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
9: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Pontianak terus mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis dengan memperkuat deteksi dini dan pengobatan untuk menekan penyebaran kasus TBC. Berikut laporannya.
11: Penyakit tuberkulosis atau TBC yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto terus ditindaklanjuti di tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk di Kota Pontianak. Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyatakan tuberkulosis atau TBC sudah menjadi prioritas penyakit yang harus diatasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Septiko menyatakan saat ini pihaknya tengah memacu program eliminasi TBC, artinya penyakit ini nanti masih ada tetapi tidak menjadi penyakit yang berbahaya lagi.
8: Ya, yang tadi kita untuk mencari pasien itu kita sudah aktif spreading, sudah turun ke masyarakat, sudah kita screening semua tempat-tempat itu. Kemudian kita juga lintas program, contohnya ibu hamil itu sudah di screening TBC sekarang. Agar nanti dia kalau ada penyakit TBC sudah segera diketahui dan tidak mengganggu kehamilannya. Kemudian teman-teman yang HIV positif juga di screening TBC. Dan itu menjadi salah satu screening yang kalau kita ada program kan screening pengobatan gratis. Ya, screening gratis termasuk satu bagian dari cek kesehatan gratis.
11: Septiko mengakui kasus TBC di Kota Pontianak dapat dikatakan meningkat, mungkin juga penyebabnya karena pemerintah sudah gencar melakukan pendeteksian, di mana dalam 2 tahun ini Dinas Kesehatan sudah memakai strategi active case finding atau penemuan kasus aktif. Artinya, sekarang petugas kesehatan mendatangi tempat-tempat orang yang diduga banyak penularan TBC, terutama di tempat-tempat berkumpul masyarakat. Langkah ini berbeda dengan program sebelumnya yang menggunakan strategi passive case finding, artinya pasien TBC hanya ditemukan ketika datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi. Hermanta melaporkan.
12: Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
12: Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak di Warta Berita Siang dan kita akan lanjutkan informasi pada siang hari ini. SMP Negeri 2 Pontianak memastikan tetap menyediakan 8 rombongan belajar atau rombel untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sementara di SMP Bruder Pontianak yang mendaftar sudah lebih dari 200 pendaftar.
12: Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar atau rombel untuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Saat ditemui, Kepala SMP Negeri 2 Pontianak Rahmat Putra Yuda mengatakan keputusan mempertahankan jumlah rombel diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMPN 2 Pontianak.
14: Kita di pembukaan ini, kita tetap dengan yang tahun lalu, tidak berubah, yaitu 8. Jadi total rombel kita itu 24, tiap jenjangnya itu 8, dan masih kita buka di tahun ini juga 8 rombel. Karena tadi sebenarnya peminatnya ini yang kita pikirkan, karena peminatnya tidak berkurang, kami juga kesulitan untuk mengurangi rombel. Karena kita punya alasan untuk mengurangi rombel karena jumlah gurunya yang terbatas sekarang. Jadi tahun ini kita punya guru yang pensiun dan beberapa itu memaksa kita sebenarnya harus memotong atau memangkas jumlah rombel. Tapi karena permintaan masyarakat tinggi, akhirnya kita masih buka dengan jumlah rombel yang sama yaitu 8.
12: Yuda menambahkan pihak sekolah sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rombel karena keterbatasan guru. Namun tingginya jumlah pendaftar membuat kebijakan tersebut urung dilakukan. Dengan 8 rombel tersebut, setiap kelas akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Sementara di SMP Bruder Pontianak, Andreas mengungkapkan hingga saat ini jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Selama proses penerimaan berlangsung, panitia tidak menemukan kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.
15: Sejauh ini yang mendaftar di SMP Bruder itu kurang lebih di angka 200 lebih. Dan ini sudah mendekati sisa kuota-kuota terakhir. Sejauh ini kendala tidak kita temukan, kita sesuai dengan prosedur dan ada aturan-aturan yang berlaku di dinas, kita menyesuaikan juga.
12: Selain menerima lulusan dari berbagai sekolah, SMP Bruder juga menjadi pilihan bagi siswa yang berasal dari 4 sekolah dasar Bruder di Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Ceri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta

0: Oke, pendengar, tiba di Indonesia banget pendengar edisi hari ini 29 Juni 2026. Dan kali ini pendengar, tentunya kami telah menyiapkan beberapa lagu di playlist kami siang hari ini untuk Anda pilih, tentunya menemani siang hari Anda. Dan silakan bagian yang mau bergabung 7342987 dan WhatsApp 08115701042. Sementara itu ada Bang Hendra di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat siang Bang Hendra.
1: Yang ceria, yang manis.
0: Nah, siang Bang Hendra yang baik hati dan tidak sombong.
1: Amin. Ini pun juga tidak sombong, baik orangnya.
0: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan buat dia.
0: Bang Hendra siang ini gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat nih, Ceri.
0: Sehat ya Bang ya, oke.
1: Kalau tak sehat Bang Hendra enggak nelpon lah.
0: Eh, siapa tahu Mak Anjang tuh walaupun tak sehat nelpon dia. Walaupun rajin.
1: Rajin.
0: Kalau gitu
1: kemarin
0: Bang,
1: ini nyampe ke Mempawah, Ceri.
0: Oh, nyampe ke Mempawah.
1: Sampai ke rumah.
0: Mantap.
1: Bawakan manggis 10 kilo. Beras 10 kilo.
0: Luar biasa.
1: Dua ayam 20 butik. Banyak oleh-oleh dari anak-anak.
0: Ih, mantap kalau gitu. Oke, Bang Hendra, siang ini mau dengar lagu siapa nih Bang Hendra? Cewek ke cowok nih?
1: Saya minta lagu cewek ya.
0: Boleh, lagu cewek ya. Kita ada di
1: Rosa.
0: Rosa, oh langsung request Rosa ya.
1: Atas nama cinta.
0: Sebentar, Rosa.
1: Ada enggak?
0: Atas nama cinta ada.
1: Oke, makasih ya Ceria.
0: Sama-sama, salam-salamnya.
1: Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Kita salam lalu. Biasa Bang Japa yang pertama nih.
0: Iya, ini Bang Indra nih, tumben nih.
1: Buat Bang Japa nih, Kak Nila lah ya. Sehat selalu. Buat Bang Yahya di Wajo, Bang Abik di Kobar, Bang Didi di Sungai Duri. Untuk Wardi, adikku sayang tuh, mudah sehat selalu ya dia. Julaiha juga sama Bang Ham dan Handanya sehat selalu. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Ismail Li Jongkat. Untuk Pak Longdol sama Mak Sitinya. Buat Cienor di Bakau. Buat Koko Ali, Mbah Kakung. Buat Bang Bahtiar, Bang Jek, Bang Deden, Kak Diona di Kupang. Jaka Suara sama Anis Tadiuka. Semuanya tuh kita yang belakangnya ya Ceri ya.
0: Oke, okay, belakang. Siap.
1: Buat Ceri, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Yo, sehat Tuhan, selalu juga ya. Terima kasih Bang Hendra. Sehat selalu. Sekarang kita ke line telepon. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Ceri, Indonesia banget.
0: Selamat siang Bang Tajudin. Kemana saja Bang Tajudin? Yeah.
2: Gak kemana-mana memang.
0: Oh, gak kemana-mana.
2: Cari aja, tapi memang dengerin Cherry kok.
0: Oke, kalau begitu aman. Bang Tajudin siang ini sehat?
2: Sehat, sebenarnya sariawan tapi udah mulai mengecil, udah mau sembuh ini.
0: Syukurlah kalau begitu. Banyak-banyak makan jeruk kalau kata orang sini.
2: Iya, sama salak Cherry.
0: Oh iya, yang vitamin C-nya tinggi ya. Oke, iya. Kalau gitu siang ini Bang Tajudin sudah makan kah belum?
2: Cuma makan mie goreng aja tadi Ceri.
0: Oke, kalau begitu Bang Tajudin siang ini mau dengar lagu siapa?
2: Ceri gimana kabarnya?
0: Oh Ceri sehat.
2: Udah makan juga.
0: Ceri juga sudah makan tadi di rapel. Makan pagi dan makan siangnya digabung.
2: Lagunya Ceri aja yang pilih.
0: Boleh, kalau begitu kita pilih lagunya dari Hi-Fi ya, Kereta Kencan. Salam-salamnya Bang Tajudin.
2: Siapa tadi yang pertama Ceri?
0: Yang pertama tadi ada Bang Hendra.
2: Oh iya Bang Hendra, buat semuanya aja deh Ceri. Banyak soalnya kalau disebutin nanti waktunya nggak cukup.
0: Iya, oke siap.
2: Buat Ceri jaga kesehatan. Besok siaran apa?
0: Besok Ceri masuk malam Bang Tajudin.
2: Oh iya, buat Ceri selamat bertugas. Makasih Ceri, sampai ketemu
0: lagi. Iya, terima kasih juga Bang Tajudin. Selamat siang. Silakan pendengar bagian yang mau bergabung bisa 7342987 atau WhatsApp kami 08115701042. Sudah ada Bu Ana di WhatsApp. Selamat siang Bu Ana.
3: Selamat siang Ceri. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya siang ini Bu Ana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Ceri sehat.
0: Ceri juga sehat, Bu Ana. Bu Ana, siang ini sudah makan belum? Sudah kenyang?
3: Sudah makan dah, Ceri. Sudah kenyang
0: dah. Sudah kenyang ya. Sudah ngopi?
3: Ngopi pun udah.
0: Mantap kalau gitu. Bu Ana, siang ini mau dengar lagu cewek kah? Lagu cowok nih?
3: Cewek lah.
0: Cewek ya. Boleh Ceri bacakan dulu. Ada dari Anggis Devaski, Dekat Denganmu. Kemudian Gea Indrawari, Bucket List. Anet, Jatuh Sejatuh-Jatuhnya. Bunga Citra Lestari, Pernah Muda. Yura Yunita, Duhai Sayang. Raisa Jatuh Hati, dan Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan.
3: Ya pertama aja, Ceri.
0: Boleh. Salam-salamnya.
3: Salam pertama buat Ceri. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Andriokan, Emma Selva, Namang Guna, Itina, Namang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul. Buat Ani Marani, Makam, Mak Anjang Siti, Angel, Anista, Ismail Dungka, Cik Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya Julaiha, Bang Yahya Wardi, Leona di Kupang, Ayu Tepa, Mbak Tini, Amoy, Rina, Wanaci, Roko Wandi, Mbah Kakung, Elni, Pak Usu Busri, Tia, Ella, Nia, buat semua lah ya, Ceria.
0: Oke, siap Bu Ana.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Siang. Selamat siang. Sekarang kita pindah ke line telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Halo, Indonesia banget. Selamat siang, Bute.
0: Selamat siang, Kak Juleha. Gimana kabarnya nih? Sehat?
4: Sehat. Luar biasa.
0: Udah kenyang belum siang ini?
4: Udah.
0: Udah. Kalau udah kenyang, udah siap request lagu berarti.
4: Nih, lagi ngorek kopi nih,
0: ha. Sedapnya. Ceri belum ngopi hari ini. Nantilah Ceri beli kopi balik nih. Oke, Kak Juleha, siang ini mau dengar lagu cewek ke cowok?
4: Yang cewek, lagi apa, Butet?
0: Oh, masih mau yang cewek ya? Oke. Yeah. Ada Gea Indrawari, Fit Boy William, ini Bucket List. Anet, Jatuh Sejatuh-Jatuhnya. Bunga Citra Lestari, Pernah Muda. Yura Yunita, Duhai Sayang. Raisa Jatuh Hati, dan Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan.
4: Duhai Sayang, iyalah.
0: Duhai Sayang, oke. Okay. Silakan salam-salamnya.
4: Salamnya buat Butet, mudah-mudahan sehat selalu keluarga.
0: Amin.
4: Buat adik-adik si Butet juga, si Ucok, pokoknya Ucok, Butet, pokoknya adik-adik saudara-saudara Butet lah.
0: Siap.
4: Semuanya sehat. Mama bapaknya juga sehat.
0: Amin.
4: Buat Bang Teh tadi yang ada di Mempawah, sehat selalu Bang Teh. Udah makan ke belum Bang Teh? Tak ada aja yang ngirimkan manggis ke kita. Buat Ibu Ana dengan Mak Kam, Bu Aja Ardiah, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin di Pancabakti juga. Buat Oma yang ada di Perumahan Borneo, buat Cik Nur, buat Bang Yahya, Bang Awi, buat Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Silva, Bang Junai, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Tajudin, Bang Deden, Bang Badul, Mama Nurul dan Bapak Nurul, Aura dan Pak Mo, Anista juga di UKA, Kak Ani Maharani, Bang Wardi di Sungai Rengas, Bang Wardi, Wardi lah di Sungai Rengas, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan cepat pulih ya, pileknya.
0: Amin.
4: Juga buat siapa lagi?
0: Ayo, siapa lagi?
4: Ismail di Jungkat, Bang Bahtiar, Mbak Kakung, buat Bang Rusi udah tadi ya, karena dengan Kak Nurjanahnya. Amo yang siantan, mudah-mudahan sehat selalu. Gampang dia, bikin senam luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu, kat dia senam tu. Mudah-mudahan rezekinya berkah dengan kawan-kawannya.
0: Amin.
4: Yang sudah membantu orang yang memalukan. Yang lain tu dijamak dari A sampai Z lah ya.
0: Oke, siap. Yalah,
4: buat Butet, berundang sehat selalu, pulangnya hati-hati ya Butet.
0: Oke.
4: Selamat siang,
0: Hora. Selamat siang Kak Juleha. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Dan pendengar tadi sudah masuk 4 telepon ya. Nanti baru Cherry akan angkat lagi setelah saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya. Ada Rosa atas nama Cinta, kemudian ada Hi-Fi Kereta Kencan, Anggis Devaki Dekat Denganmu, dan Yura Yunita Duhai Sayang. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Sebuah lagu pendengar dari Yura Yunita, Duhai Sayang, dan Anda masih bersama kami di Indonesia Banget. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung siang hari ini di Indonesia Banget, bisa langsung ke line telepon kami 7349887 dan WhatsApp 08115701042. Di WhatsApp sudah ada Mak Enjang. Selamat siang, Mak Enjang.
1: Siang juga, Cami.
0: Gimana Indonesia kabarnya?
1: Banget.
0: Indonesia banget. Sehat, Mak Enjang?
1: Gimana kabarnya?
0: Ceri sehat. Mak Enjang cemana? Sehat?
1: Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali.
0: Luar biasa. Syukurlah. Iya, tadi kata Bang Hendra dapat 10 kilo dia manggis ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, mantap kalau gitu. Manjang siang ini mau dengar lagu siapa nih? Cewek ke cowok?
1: Cewek, sayang.
0: Boleh, ada Gea Indrawari, Bucket List, kemudian Anet, Jatuh Sejatuh-Jatuhnya, Bunga Citra Lestari, Pernah Muda, Raisa Jatuh Hati, dan Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan.
1: Pernah muda ya lah.
0: Pernah muda, memang betul. Oke. Betul. Salam-salamnya, Mak Enjang.
1: Salamnya buat Ceri, sehat selalu keluarga ayah serta ayah bundanya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepatkan jodohnya mirip.
0: Amin.
1: Nah, dengan yayangnya.
0: Lanjut.
1: Selamat beraktivitas lancar, ditambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Sehatkanlah keluarga ya.
0: Amin.
1: Terus untuk makam sama Bahtia, untuk Hajah Harbiah sama Koko Ali. Koko Andi juga, Koko Andi ini enggak ada pasangan. Ya. Terus terus Long Hana dengan Andriopan. Terus Mister Bang Japar. Dan Kak Nindanya. Bang Syukur dengan Kak Tinanya. Terus Bang Yunai dengan Imas Serpa. Bang Rosi dengan Nurjana, Putra Tanghul dengan Kak Sri-nya, terus Jaka Suara, terus ayah.
0: Ayah siapa tuh?
1: Ayah Indra Gunawan.
0: Oke, siap.
1: Terus yang di Sampah Sani ya, Pak Subuh Sri. Terus Pak Pawadi, terus Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy, selamat jalan, lama tidak masuk beliau nih. Terus Bang Lanius, terus Bu Kak Ella, Ella, Nia, Tiam, Wanaci, Wanusu, terus Tenor, dengan Kak Alung, Kak Ngahnya. Terus Bang Padilla, Bang Darul, Bang Ismail, terus Yahya, Bahtia, Elni cantik banget dengan Wak Sangka, terus sama Ririn dengan Pak Sadi, terus Bang J, Kak Ani, terus Wak Meli, Wak Jenah, Aura Pamo, terus putus.
0: Hah? Nggak putus? Maaf.
1: Bang Amin sama Kang Ayak, Kak Ayangnya, terus Aura Pamo, terus Bang Dino dengan Kak Murninya, terus email juga sedang beristirahat, terus Mbak Lasia, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Bang Sajudin, Bang Samsudin. Terus siapa ya, Kak Wati, Kak Eti, terus Mak Nurul, Pak Nurul, terus siapa lagi ya, Wardi Awi, Koko Wandi udah ya, terus siapa ini ya, untuk keluarga Bunda, Bunda pula, Anu, keluarga manjang yang mendengarkan ya, banyak nih anak pun manjang mendengarkan nih. Cuma dia enggak bisa masuk, dia enggak mau mentor dia. Itulah, udah sehat semua lah. Yang mendengarkan suara manjang ya.
0: Iya, siap.
1: Semuanya apa-apa kecuali itu, tidak dapat menyebutkan satu persatunya. Tidak mengurang cinta kasih sayang manjang dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mak Anjang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, ada Mak Anjang. Itu tadi di line telepon WhatsApp kita. Sebelum cari angkat telepon ya, jadi baca dulu ada pendengar baru nih yang bergabung di WhatsApp. Ada Ega. Indonesia banget. Halo Kak Cherry, aku Ega dari Supadio, baru kali ini gabung di sini. Mau request lagu BCL dong, tapi karena BCL udah tadi katanya Ega mau diganti lagu Raisa. Jadi sudah saya masukkan di playlist ya, Jatuh Hati. Kemudian mau salam ke anak teater komunitas santri IAIN Pontianak, teman-teman di Polnep Arsitektur Bangunan Gedung, Cherry, Misa, Valerie, sama Lili. Makasih banyak Kak Cherry, have a great day. Have a great day juga Ega. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Dan lagunya sudah di playlist. Kita angkat telepon lagi sekarang. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Dewa.
0: Selamat siang Kakanda Yahya.
2: Siang juga Adinda.
0: Gimana kabarnya siang ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Kakanda Yahya, siang ini mau dengar lagu cewek kah cowok?
2: Jatuh sejatuh-jatuhnya.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya silahkan.
2: Pertama, salamnya buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Wardi, siapa nama Nurul, Mama Ririn, Mama Rokin. Terus buat Bang Hendra, jaga suara, Kak Nurul, Kak Ismail, Jokat. Keluarga Sandas tanpa terkecuali. Terus buat Bang Deden, Bang Badol, Deona di Kupang. Terus buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, Ana. Terus buat Pak Kam, Bu Ana, Mak Njang Siti, Imel. Kenapa Mak Njang tidak bawa sampai manggis ya? Sebenarnya ya, saya kena bawa yang manggis. Terus buat Bang Dino, Bang Awi, Bang Bahtiar, buat
0: siapa lagi ya, yo,
2: Aura Pak Mo, buat Anwar kalau dengar, Mei juga kalau dengar. Terus buat Rina di Padang Tika, semoga sehat selalu. Semua tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Buat Adinda yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat siang.
0: Selamat siang Kakanda Yahya. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita ke Cek Nur nih di WhatsApp. Selamat siang Cek Nur.
3: Selamat siang Cherry.
0: Gimana kabarnya
3: Indonesia
0: sehat?
3: Banget.
0: Indonesia banget.
3: Alhamdulillah, kabar Cek Nur baik-baik sayang.
0: Baik-baik ya sayang ya. Oke Cek Nur, siang ini udah makan, oh puasa Cek Nur biasa ya, Senin
3: puasa,
0: ya.
3: Betul.
0: Oke, kalau gitu Cek Nur lagu cewek ke cowok.
3: Cewek apa tuh?
0: Ah, cewek nih sisa dua, cowok lah lo.
3: Alah cowok ya lah, cowok.
0: Ah, boleh cowok. Ya. Maksud Cherry ya.
3: Bukan channelnya kita tak dengar radio ni.
0: Ah,
3: ada di
0: boleh. Sisa dua cewek soalnya. Kita yang cowok loh. Masih belum ada yang milih nih. Masih ada dari Afgan, Kacamata, Yofi Enuno yang baru. Bilal Indrajaya niscaya blackout resiko orang cantik. Ran dekat di hati, Tulus tergila-gila, dan Tompi bawa daku.
3: Ah, tergila-gila ya lah.
0: Ah, boleh.
3: Buat yang tergila, buat yang lagi tergila-gila lah.
0: Asik. Salam-salamnya Cik Nur.
3: Ah, pokoknya yang buat yang merasa tergila-gila lah. Terutama buat Cherry yang cantik, yeah. Semoga nanti pulangnya dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Kalau siang kan sendirian pulangnya,
0: hey, iya sendirian mama, kan?
3: Lanjut buat Kanda Yahya tadi, Mae 2 singgit. Buat Hendra, lanjut. Eh Hendra sama Cik Gunur, lanjut. Ada juga lanjut. Bang Badul, ada yang disambas, Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin, Wan Usuan Haji, Elatiannya. Pak Pon di Singkawang. Ada juga Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti Mengkayang. Lanjut. Mau laju sikit ni kerana udah mau berangkat berjalan.
0: Lanjut.
3: Buat ini Manis Manila di Pinyo. Lanjut. Ada Pak Ladung di Segedong juga. Lanjut lagi Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa buat Bang Japang. Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah dan Uminya. Awi, Pak Mok, Mak Mok Aura, Wardi sama Mama Yohana. Lanjut Kak Ani kan Korma. Ada juga Awi, Bang Batia, Mak Kam, Bu Aja Arfia juga. Dilanjut Bang Boeka. Lanjut lagi ada juga Lina Padang Tika, Inna Pungkas. Ada juga ini siapa gak? Udahlah buat yang lain-lain. Ya siapa lupa pula, Julaiha, Bang Hamdan, Hana. Lanjut Mbak Anjang, Siti, Emil, yang lain mua-mua tanpa terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Rosi Nur Jannah. Mua-mua sapaannya dibuat.

0: Halo.
1: Nah, baru.
0: Ayo, sinyalnya.
1: Oke, Kak Aura, kabarnya gimana? Sehat sama Pak Mo?
0: Baik.
1: Baik ya. Syukurlah kalau begitu. Kak Aura, siang ini nak dengar lagu siapa nih?
0: Lagu Tulus ya lah.
1: Oh, sudah ada tadi dipilih Mak Enjang.
0: Oh iya.
1: Masih ada dari Afgan, Kacamata, Yofi Enuno yang baru, Bilal Indrajaya, Niscaya, Blackout, Resiko Orang Cantik, Ran Dekat di Hati, Tompi Bawa Daku.
0: Dekat di hati ya lah.
1: Boleh.
0: Ayolah, salamnya buat Manjang Siti tadi sama emailnya, buat Makam sama Bunda Abianya, buat Mak No di Bakau, Ibu Maya ini, Ibu Ana. Buat Mbak Ayu, buat Mbak Diona, buat Mbak Tini, juga buat Juleha sama Pak Angga Nananya, Kak Han sama Bang Abdiantonya, Mama Nur dengan Papa Nurnya, Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, buat Kak Manis Manila, terus buat Abang Kapal, Bang Didi, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, buat Bang Awi, buat Bang Amin, buat Bang Mael, Bang Imran, terus buat Bang Daul, buat Bang Rusi, Bang Dino, terus buat Syamoy, Kak Nila, Bang Japanya, buat Kak Tia, buat Kak Ella, Kak Nia. Terus buat Bang Subusri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Ucu, siapa ya, Bang Halimin, buat Pak Karim, Kak Nila, Bang Japanya, Aira, buat semua-semua lah yang tak disapa, mohon maaf. Sebesar
1: yang
0: lagi bareng lah, mudah-mudahan.
1: Oke, okay, siap.
0: Mbak Jari tetap semangat ya.
1: Sehat selalu.
0: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Lancar rezekinya, lancar aktivitasnya. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Kak Aura sudah bergabung. Jadi putarkan dulu pendengar ya lagu-lagu requestannya siang hari ini, baru nanti kita terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Reels panggilan kepada tergugat nomor 649/PDTG/2026/PAPTK. Pada hari ini, Senin 29 Juni 2026, saya Eko Saputro, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2026, dalam perkara nomor 649/PDTG/2026/PAPTK, telah memanggil nama Mak Aries Endikala bin Mak Asmawi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di PT Panbil Utilitas Sentosa, tempat tinggal semula di Jalan Husin Hamzah, Gang Melda nomor 3 RT 1 RW 22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Ida Farida binti Firdaus Zamani sebagai penggugat melawan Mak Aries Endikala bin Mak Asmawi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memanggil jurusita Eko Saputro.

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 59/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 8 April 2026, telah memanggil Winiarti anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara LM39/715. Panggilan ini diumumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 23 Juni 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

0: Masih bersama kami pendengar di Indonesia Banget. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung siang hari ini, bisa langsung ke telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung ya. Kita di playlist masih ada beberapa lagu yang belum dipilih siang hari ini. Ada dari Afgan, Kacamata, Yofi Enuno yang baru, Bilal Indrajaya, Niscaya, Blackout, Resiko Orang Cantik, Tompi Bawadaku, Jaya Indrawari, Bucket List, dan Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Selamat siang, Indonesia Banget. Apa kabar, Mbak?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Mukmin, Mbak.
0: Selamat siang, Mama Mukmin.
1: Siang juga, Mbak.
0: Sehat, Ma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbaknya juga sehat. Ceri juga sehat. Mama Mukmin gimana siang ini, udah kenyang belum nih?
1: Alhamdulillah sudah kenyang.
0: Sudah kenyang ya. Oke, iya. Kalau begitu, siang ini mau dengar lagu siapa nih, Mama Mukmin?
1: Yang cewek yang pertama,
0: Gea Indrawari, Bucket List ya. Oke, iya. Salam-salamnya
1: terutama buat Mbak, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Buat Mama Nurul, Mbak Emma, Cik Nur, Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Aji, terus Jaka Suara, Bang Yahya, Bang Ismail, terus Bang Jafar, Bang Hendra, Pau Subusri, terus buat Bang Alimin, terus semuanya lah Mbak, buat Mbak selamat bertugas. Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih Mama Mukmin. Sehat selalu. Oke, pendengar, itu tadi ada Mama Mukmin ya. Kemudian kita lihat di WhatsApp dulu, sepertinya ada yang bergabung juga di pesan WhatsApp. Ada Joylin. Shalom Kak penyiar, aku Joylin Simbulun di Bekasi, Jawa Barat. Mau request lagu Meidra, Rahasia Cinta. Tapi karena belum ada di playlist kita, saya putarkan lagunya Tompi aja ya, Bawa Daku. Nanti saya putarkan buat Joylin ya. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Ini juga khusus buat Pak Pendeta Jeffrey S. Chandra yang tetap semangat dalam pelayanannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga ya, Joylin Simbolon. Dan demikian pendengar untuk Indonesia Banget hari ini. Tadi dua requestan terakhir ya. Ada Mama Mukmin dengan Gea Indrawari, Fit Boy William, Bucket List. Kemudian setelah itu ada juga tadi Joylin yang request lagunya Meidra, tapi sayang sekali belum ada di playlist kita siang hari ini ya. Jadi saya putarkan lagu lainnya. Jadi pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung pada Indonesia Banget siang hari ini. Setelah ini nanti akan ada UMKM Bicara ditemani rekan saya Budiman tentunya dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan demikian pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Budiman Tahir penyiar Anda. Tadi ada rekan saya Cherry yang telah menemani Anda. Kali ini kita temani nanti dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sesaat lagi kita sambil menantikan narasumber, kita akan hadirkan untuk Anda UMKM Bicara. Nanti kita akan membahas kopi Peng Sarawak, begitu ya, nanti bersama narasumber kita dari LPP POM ya, dan juga dari kopi Peng Sarawaknya itu sendiri, begitu ya. Sambil menunggu, kita dengarkan dulu beberapa hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di sore ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Jen, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.
2: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita menghadirkan UMKM Bicara, kita terlebih dahulu kumandangkan azan asyar ya untuk Kota Pontianak dan sewaktu. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang sudah kita janjikan di awal, kita akan hadirkan UMKM Bicara Kopi Feng Sarawak, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali UMKM Bicara kembali menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dan di kesempatan sore ini kita bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Kita membahas Kopi Peng Sarawak, dan kita perkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama adalah Mbak Wika Sita Kusuma Yoga, ya panjang banget namanya. Beliau adalah kalau tidak salah supervisor atau PIC-nya Kopi Peng Sarawak Malaysia di Mega Mall begitu ya. Selamat sore Mbak Wika.
2: Sore.
1: Gimana kabarnya Mbak Wika?
2: Sehat.
1: Baik, terima kasih Mbak Wika sudah bersama kita, dan di sebelah beliau ya ada cowok yang paling ganteng juga di sore ini di antara narasumber kita adalah Bang Diki Reno Pratomo.
3: Halo.
1: Beliau adalah markomnya, marketing communication-nya ya.
3: Iya, benar sekali.
1: Oke, apa kabar Bang Diki?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, terima kasih Bang Diki. Dan di sebelah Mbak Wika ada Ibu Puji Ardiningsi, SSI MSI, beliau dari LP POM. Selamat sore, Bu.
4: Selamat sore, Bang.
1: Gimana kabarnya, Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, terima kasih Ibu Puji ya sudah bersama kita juga di sore ini. Nah, kita ke Mbak Wika dulu deh. Sebelum ke narasumber yang lain, Mbak Wika mungkin bisa ceritakan dulu awal berdirinya Kopi Feng Sarawak di Pontianak ini seperti apa, apalagi kita bicara di Mega Mall ya. Silakan Mbak.
2: Untuk Kopi Feng Sarawak itu kita berdiri di tahun 2024. Di tahun 2024 itu pertama outlet kami ada di Gaya Mall. Nah, itu outlet pertama. Kemudian di tahun kedua itu outlet kami ada di komplek Mega Mall, di Mega Mall, Ayani Mega Mall tepatnya, di Ruko itu. Kemudian ini yang ketiga, di tahun kedua kami ada outlet yang ketiga itu di bandara, baru aja opening di 14 Juni kemarin gitu. Jadi untuk konsepnya sendiri itu untuk Kopi Peng Sarawak ini sebenarnya lebih ke resto, jadi kami mengusung konsep menu Sarawak gitu, jadi menu-menu Malay untuk warga, mungkin warga lokal yang rindu dengan cita rasa Sarawak, nah bisa berkunjung ke Kopi Peng.
1: Oh begitu.
2: Oke,
1: okay. Kalau tidak salah memang Kopi Peng ini, peng ini dingin begitu ya?
2: Iya dingin. Okay. Peng itu artinya es.
1: Es ya. Oke, okay. Kalau ciri khasnya Kopi Peng nih seperti
2: ciri
1: apa sih?
2: Ciri khasnya kami ada. Kalau untuk yang best seller itu, ini mungkin ada, salah satu yang di depan ini ada teh. Jadi teh tiga layer ya, kami bilangnya tiga layer. Jadi ini teh Si Peng spesial gitu. Jadi di bawahnya ada gula apong, kalau dibilang di sana di Malaysia itu gula apong. Kemudian ada susu evaporasi dan teh khusus yang memang kami racik gitu. Jadi teh dari Malai, sebenarnya bukan asli Malai ya tehnya, teh lokal, tapi dia cita rasanya cita rasa seperti yang di Malaysia. Jadi ini memang kami racik sendiri.
1: Oke. Gitu. Selain itu?
2: Kalau untuk menunya kami ada kolomi, terus ada mipo, kemudian ada nasi hainam, kemudian nasi lemak, itu yang best seller. Ada juga wonton soup dan wonton kolo.
1: Oh, begitu ya, banyak juga ya.
2: Ya, banyak. Menunya itu kami sekitar 146. Hmm. Dari minuman, makanan, dan beverage juga.
1: Wah, banyak ya, juga.
2: Banyak, 146.
1: Pangsa pasarnya Kopi Peng ini apa ini? Siapa begitu?
2: Kalau untuk pangsa pasar kami tuh sebenarnya menengah ke atas. Hmm. Tapi kalau dilihat dari harganya, sebenarnya semua kalangan bisa masuk sih, Bang.
1: Gen Z juga masuk.
2: Iya, Gen Z masuk.
1: Oke.
2: Okay. Karena untuk nongkrong juga tempatnya lumayan cozy ya. Gitu.
1: Oke. Okay. Okay, kita ke Bang Diki. Ya. Bang Diki, kalau Bang Diki melihat perkembangan UMKM kopi di Kalimantan Barat juga seperti apa? Apalagi kita kaitkan dengan Kopi Peng Sarawak nih di tengah-tengah mungkin gempuran-gempuran apa namanya? Warung kopi ya.
3: Ya.
1: Nah, seperti apa nih?
3: Kalau kita lihat sih kan warung kopi, apalagi sekarang sempat dari Trend Coffee Shop kan bergeser ke Kopi Tiam ya. Itu kan kayaknya hampir tiap bulan selalu banyak kopi shop yang baru buka dan baru tutup. Itu kan kayaknya udah banyak ya. Apalagi kalau kita lihat dari sejarahnya Pontianak tuh pernah nobat menjadi kota 1000 warung kopi gitu. Kita sebenarnya walaupun kita namanya kopi, kita sebenarnya lebih ke resto ya Mbak ya.
2: Resto.
3: Lebih ke resto. Tapi kalau lihat perkembangan itu tuh sebenarnya kota ini tuh udah sangat menjanjikan untuk sebuah bisnis sih kalau dilihat. Maksudnya hampir semua tempat tuh punya pangsa pasarnya masing-masing gitu. Dan kalau tadi kayak penyambung omongannya Bapak tadi, kita tuh memang bisa dibilang mungkin menengah ke atas ya. Tapi kalau mungkin diteliti lebih jauh tuh kita bisa untuk semua kalangan tuh. Misalnya kalau pagi tuh kelihatan tuh secara demografi pengunjungnya tuh keluarga jam 7 pagi tuh udah ada tuh yang bapak ibu bawa anak ke situ
1: sarapan,
3: kan
1: ya.
3: Sarapan itu paling tuh nanti kalau udah agak siang kadang orang kantoran yang datang gitu kan. Mungkin kalau udah agak sore biasanya siang tuh kadang ada yang kayak reservasi. Kalau bahkan tuh saya pernah nemuin tuh anak sekolah Mbak ya.
2: Anak sekolah
3: tuh makan siang ke situ, atau mungkin yang paling dekat adalah bisa dibilang yang mungkin berkantor di daerah mungkin masih di ruko ini Mega Mall masih sekitar situ tuh kelihatan tuh. Tapi itu yang bikin kayaknya kota ini tuh secara industri atau UMKM atau secara perkopian atau F&B itu udah mulai maju gitu, dan kita cukup pede untuk itu.
1: Oke, okay. Kalau kita bicara brandingnya sendiri Peng Sarawak Malaysia di Pontianak ini juga seperti apa ini Bang?
3: Kalau brandingnya kita tuh sebenarnya jadi apa ya, obat rindu mungkin ya Mbak Wika ya.
2: Iya betul.
3: Mungkin kalau dari kita dari cerita-ceritanya owner kita itu kan dia, owner kita tuh kan orang-orang dari Indonesia yang lama di Sarawak gitu. Nah, jadi kerinduan ketika dia mungkin lagi kesini pengen makanan Sarawak itulah, jadi ide itulah yang mungkin dijadikan untuk bikin Kopi Peng. Jadi kalau mungkin Mas Budi atau siapapun pernah, kita kan dekat secara geografis sama Malaysia kan gitu. Pengen ngerasain kangen nasi lemak nih, kangen nasi ayam Hainan nih, atau pengen kayak teh si Peng spesial kan. Mau kesana kan agak jauh ya, kita perlu 5 jam sampai PLBN kemudian untuk sampai ke Kucingnya. Nah, Kopi Peng itu berusaha mangkas jarak itu, kita tinggal ke store terdekat buat ngerasain makan ala Sarawak Malaysia kayak gitu mungkin.
1: Oke, strategi pemasaran yang mungkin dilakukan untuk ya mempopulerkan Kopi Peng Sarawak ini juga seperti apa nih Bang Diki?
3: Kalau kita lihat sekarang yang mungkin kita lebih banyak ke membawa sama marketnya, atau mungkin sekarang lebih ke Gen Z-nya lah. Paling masuk akal yang kita lakukan adalah ke aktivasi Mbak Ike ya. Banyak event-event sekarang tuh entah itu based on community bisa ke lari. Kalau mungkin Mas Budi lihat atau teman-teman yang dengar tuh, kita berapa kali ikut kayak bikin acara critical mass-nya anak-anak sepeda tuh, ada anak sunride. Kita masuk ke situ ke teman-teman yang lari gitu. Mencoba kita merambah ke pasar community yang memang lagi hype di Pontianak gitu. Dan itu tuh dari satu cara yang paling cepat dan paling budget lah mungkin saya. Dan itu langsung ngerasa ke pasar ya kan, ke community-nya gitu. Dan itu mungkin bakal kita terapkan ke community-community yang lainnya gitu.
1: Oke, kita kembali ke Mbak Wika. Makasih Bang Diki ya. Mbak Wika, kira-kira untuk bahan bakunya ini apakah didatangkan dari Sarawak, Malaysia ini atau bagaimana nih?
2: Kalau untuk bahan baku tuh kami semuanya lokal Bang. Lokal, jadi
1: termasuk kopinya ya?
2: Iya, kopi lokal. Hanya saja memang cita rasanya itu kami racik semirip mungkin dengan cita rasa otentik Malaysia gitu. Jadi untuk chef-nya pun kami bilangnya Sifu itu kami datangkan dari sana juga.
1: Wow.
2: Yang memang asli sana.
1: Langsung ya?
2: Iya,
1: langsung.
2: Jadi benar-benar otentik ya rasanya.
1: Enggak gitu. Ini apa namanya? Apakah persis sama atau bagaimana untuk rasanya dan lain sebagainya, tampilannya
2: persis,
1: juga?
2: Persis, ya tampilannya juga persis.
1: Gak ada pengaruhnya ya, walaupun produk lokal begitu?
2: Tidak, apalagi kan apa ya, istilahnya lidah orang Indonesia dan Malaysia itu kan nggak jauh beda ya Bang ya. Jadi ya, sebenarnya nasi lemak itu kalau di kita kan nasi apa namanya?
5: Uduk ya.
2: Nasi bukan uduk ya, nasi uduk, nasi gurih gitu, ya, gitu mirip. Hmm. Kayak gitu dan cita rasanya kan berempah ya kalau di Malaysia tuh sama sebenarnya seperti kita. Seperti itu sih.
1: Oke. Okay, ya. Artinya ini ada strategi untuk mempertahankan kualitas rasanya ya yang dilakukan.
2: Iya, betul, betul.
1: Oke. Okay. Mungkin ada pelatihan-pelatihan juga mungkin untuk chef-nya atau juga mungkin karyawannya?
2: Kalau pelatihan ya tentu saja ya. Kalau ada biasanya kami itu per 3 bulan itu akan ada pelatihan, apalagi kalau ada yang chef baru atau kru-kru yang baru itu akan ada pelatihan langsung dengan sifu yang dari Malaysia itu tadi. Okay. Jadi kami mengundang sifu untuk datang ke sini kemudian melakukan pelatihan untuk supaya terstandar gitu dari resep dan semua pengolahannya itu terstandar sesuai dengan SOP.
1: Kalau di Mega Mall sendiri buka jam berapa nih? Dari jam berapa
2: kalau
1: sampai jam berapa?
2: Kalau di Mega Mall itu kami di jam 7 sudah buka kalau untuk weekdays. Kalau untuk weekend lebih awal kami buka di jam 6. Hmm. Jadi untuk Sabtu Minggu karena kami ngejar CFD juga ya di hari Minggu itu jam 6 kami sudah buka. Hmm. Kemudian untuk tutupnya di jam 11 itu untuk last order. Ya.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Wika. Kita ke Bu Puji. Bu Puji, kira-kira peran LP POM dalam mendukung UMKM nih seperti Kopi Peng Sarawak juga seperti apa nih?
5: Ya, baik, terima kasih Bang Budi ya. Jadi LP POM sendiri itu sebenarnya kan LPH ya, Lembaga Pemeriksa Halal. Akan tetapi selain memeriksa yaitu bertugas apa dikasih kewenangan yaitu untuk melakukan audit gitu ya ke tempat pelaku usaha. LP POM sendiri juga terus ya gencar-gencar juga yaitu melakukan sosialisasi ya Bang ya, terutama sosialisasi yaitu kepada para pelaku usaha ya yang terkait dengan kehalalan, karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa memang WHO wajib halal Oktober itu untuk makanan dan minuman itu tinggal beberapa bulan lagi ya, tepatnya kurang lebih ya 3 bulan Bang ya. Jadi 17 Oktober 2026 itu kan memang untuk produk makanan dan minuman itu kan wajib sudah memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu LP POM juga turut andil ya, turut andil melakukan sosialisasi ke para pelaku usaha. Kemudian juga selain itu juga melakukan yaitu pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan terkait dengan sistem jaminan halal ya kepada para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Barat.
1: Ya. Oke, okay. Sebelum saya lanjutkan ke Bu Puji, kita tanya dulu ke Mbak Wika sama Bang Diki. Kopi Peng Sarawak sudah sertifikasi halal?
2: Sudah dong.
1: Oh iya, sudah. Sejak kapan nih?
3: Tanggal kemarin Bu Ika?
2: Kemarin di tanggal 25 ya Bu ya. Tanggal 25 Juni ya, ini. Ya.
1: Berapa tanggal ini ya?
3: Hari Kamis
1: nih ya.
2: Baru
1: Kamis kemarin. Iya. Jadi kalau ke Bu Puji bagaimana memandang pentingnya sertifikasi halal nih bagi pelaku UMKM gitu?
5: Iya, jadi untuk Kopi Peng sendiri memang sudah apa namanya sudah kita lakukan audit ya, audit untuk sertifikasi halal itu bulan apa ya Mbak ya? Mungkin bulan Mei ya kali ya Mbak?
2: Kurang lebih Mei
5: ya. Jadi alhamdulillah kemarin tanggal 25 ya, 25 Juni itu sudah ada sertifikat halalnya ya. Jadi saya pikir kalau suatu pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal tentu dampaknya sangat besar ya, karena memang ketika pelaku usaha memiliki sertifikat halal itu kan sudah jaminan ya, jaminan kehalalan, juga jaminan mutu kualitas makanannya dan kebersihannya. Jadi diharapkan tentu dengan sertifikat halal ya bisa lebih berkembang ya nanti apa namanya kepercayaan masyarakatnya juga ya, tidak ragu-ragu ya. Betul. Kalau mau datang ke resto mau makan minum udah enggak ragu lagi ya. Jadi itu ya yang pertama ya, bisa meningkatkan kepercayaan ya kepada konsumen, ke masyarakat ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua juga kalau masyarakatnya percaya otomatis ya banyak yang datang gitu ya Mbak ya.
3: Makin banyak yang datang
5: ya tentu secara tidak langsung juga bisa meningkatkan omset ya. Jadi itu. Kemudian juga ya yang ketiga ya bentuk kepatuhan Bang ya, karena ini kan memang wajib ya.
1: Iya.
5: Ya, jadi wajib untuk sertifikasi halal. Jadi yang ketiga juga bentuk kepatuhan dari Kopi Peng sendiri ya, untuk mengikuti itu tadi ya, aturan yang sudah diundang-undangkan.
1: Bu Puji juga mendampingi beliau ya, Kopi Peng ini ya?
5: Iya, kebetulan sertifikasi. Iya, kebetulan pada saat sertifikasi halal untuk Kopi Peng, saya ditugaskan dari LP POM ya, untuk datang ke sana melakukan pemeriksaan. Jadi itu saya dan ada juga yaitu tim Bang ya, ada dua orang ya. Jadi itu kami yang datang melakukan ke sana. Jadi kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap ya, dimulai dari bahan-bahannya ya, bahan-bahannya, kemudian proses produksinya seperti apa di dapur, kemudian di gudang ya, termasuk di outlet-outlet. Kan kemarin baru dua ya, Mbak ya. Jadi kami datangi juga Bang outletnya, yang di Mega Mall sama yang di Gaya. Iya, okay. Jadi ada dua. Kemudian juga fasilitas peralatannya ya, itu kami pastikan bahwa memang dari sisi bahan-bahan, proses produksinya itu memang tidak ada kontaminasi najis silang dengan barang-barang yang haram ataupun najis. Jadi seperti itu.
1: Oke, okay, kalau Kopi Peng Sarawak ini berapa lama proses sertifikasinya?
5: Iya, kebetulan Mbak Wika itu karena sudah berpengalaman ya, sudah pernah menghandle di resto Mbak ya, jadi tidak terlalu sulit Bang. Ya, jadi Mbak Wika cepat ya ininya ya, responnya juga cepat. Jadi ketika dikasih masukan-masukan kemarin untuk diperbaiki itu langsung segera diperbaiki ya. Jadi tidak terlalu lama menurut saya, karena memang kemarin itu sudah ready semua ya, untuk bahan-bahan itu sudah clear semua bahan-bahannya yang dipakai, yaitu terutama yang bahan yang sangat kritis yang harus ada dokumen seriut halal, itu kayak daging ya Mbak ya, kemarin tuh daging ayam, daging sapi ya, ya. Itu sudah lengkap semua. Jadi kemarin itu hanya ada di bagian mie ya. Kemarin tuh mie, kebetulan ada mie gepeng, mie apa namanya Mbak?
2: Mipok
5: katanya. Iya, ada mipok sama kuitio Mbak ya.
2: Kolomi
5: itu kayak kita gitu.
2: Kolomi
5: ya,
2: mirip-mirip yang
5: kecil-kecil ya.
3: Mie kecil dia.
5: Iya, jadi ada mie, kebetulan mie yang dipakai itu dari salah satu produsen.
1: Okay.
5: Memang sudah ada sertifikat halalnya, akan tetapi di sertifikat halal itu kan di lembar pertama itu kan ada identitas pelaku usaha atau profil pelaku usaha, kemudian yang kedua itu kan nama-nama produk yang disertifikasi halal. Kebetulan yang kemarin itu tidak disebutkan nama-nama jenis-jenis minyak itu. Nah, dari situlah kami kasih masukan supaya diperjelas lagi yang itu tadi, karena kan nanti tidak bisa diinput di sistem Bang ya, karena untuk dokumen halal dari bahan yang dipakai itu kan nanti kami lakukan input atau entry di sistem si halal ya. Kalau itu tidak ada ya memang gak bisa nanti akhirnya. Dari Mbak Wika kemudian menghubungi ke pelaku usaha minyak gitu Mbak ya.
2: Iya betul Bu
5: ya. Kemudian si pelaku usaha ini juga akhirnya ya mendaftarkan untuk diresertifikasi halal lagi ya, karena memang sudah expire ya itu ya Mbak ya.
2: Iya, sudah expire.
5: Jadi expirenya itu
2: perpanjangan.
5: Iya, expirenya yang itu sertifikatnya keluar mungkin sebelum tahun 2019 ya, sehingga harus diperpanjang. Jadi seperti itu.
1: Artinya semua bahan baku ini ditelusuri kehalalannya begitu.
5: Iya, betul.
1: Termasuk kopi.
5: Ya, untuk kopi, kalau kopi sendiri kan sebenarnya kalau kopinya ya itu masuk ke positive list ya, bahan nabati sebenarnya tidak perlu dokumen halal ya.
1: Okay.
5: Ya untuk kopinya sih tidak ya, biji kopinya. Tapi kalau kopinya sudah dalam bentuk olahan, misalnya kopinya sudah dalam bentuk apa namanya
1: bubuk ya,
5: bubuk, kemudian ada campuran-campuran bahan-bahan yang lain di premix gitu Bang ya. Nah, kita harus tahu apa aja yang ada di dalam campuran kopi tadi. Nah, itu kita periksa apa saja campurannya, apakah ada perisanya ya, atau ada creamernya, atau ada yang lain-lain ya, anti kempalnya dan seterusnya, itu kita harus pastikan ya. Jadi itu kopi juga dengan catatan kopi yang itu tadi ya, kopi yang premix ya, yang bubuk yang itu yang sudah diolah gitu ya.
1: Oke, Bu Puji Kira-kira ya, setelah mendapatkan sertifikasi halal ini, apakah memang dapat meningkatkan daya saing produk begitu?
5: Iya, sudah pasti ya. Sekarang konsumen kan cerdas, Bang. Jadi konsumen itu kalau mau membeli sesuatu bukan karena yang murah, yang enak ya. Tapi konsumen biasanya, sudah halal belum ya? Pernah enggak Mbak itu?
2: Ya,
5: ada konsumen yang datang terus menanyakan
2: sering,
5: itu. Sering.
2: Ini sudah halal kan ya, Kak ya? Gitu.
5: Iya, jadi.
2: Oh, udah dong.
5: Iya.
2: Jadi kita lebih pede, Bu, kalau
5: lebih
2: udah
5: pede,
2: ada
5: ya,
2: halal, kan?
5: Iya.
1: Jadi siap. Makasih Bu Puji. Kita ke Mbak Wika. Mbak Wika, ada tidak apa namanya mungkin dari konsumen sendiri begitu ya, setelah adanya sertifikasi halal begitu, responnya juga seperti apa begitu?
2: Tentunya mereka merasa lebih yakin ya untuk makan di situ, Bang. Jadi mereka tuh sekarang kebanyakan begitu masuk gitu nanya, Kak ini sudah halal kan? Oh sudah Kak, gitu. Jadi oh ya udah gitu kan, jadi tenang gitu loh. Untuk ayam apa segala macam kan, ayam juga harus dipotong sesuai dengan syariah Islam ya, Bu ya. Gak bisa sembarangan potong gitu. Jadi memang untuk bahan baku dan semuanya kami udah aman gitu. Jadi konsumen juga merasa tenang kan makan di situ. Gitu.
1: Oke, ini 100 berapa tadi?
2: 146 totalnya.
1: Itu semua udah halal ya?
2: Udah.
1: Oh, ribet enggak sih itu 100-an menu sampai di sertifikasi begitu?
2: Kalau dibilang ribet ya karena semuanya harus di breakdown satu-satu bahan bakunya gitu. Tapi memang harus telaten. Karena memang harus menjalani proses itu kan untuk kita dapat sertifikasi halal. Jadi ya kuncinya cuma telaten aja, telaten, terus kita sabar, kita mau proaktif bertanya kalau nggak paham itu sih ya Bu ya. Dan untungnya kemarin dipertemukan dengan teman-teman yang baik yang membantu dari penyeliannya, ada Bu Heni Soleha, kemudian sama Bang Ilal, kemudian Bu Puji, Bang Fikri dan timnya. Saya nggak hafal namanya banyak soalnya.
5: Hafal semua Wika.
1: Dari kepengurusan awal sampai terbitnya sertifikasi halal gitu berapa lama dari peng
2: kurang lebih satu bulanan?
1: Satu bulan semua menu itu.
2: Iya, karena ya itu tadi kuncinya harus telaten.
1: Gak semuanya bisa satu bulan tuh biasanya. Kalau di tempat lain bisa berbulan-bulan sampai berbulan gitu ya. Kuncinya apa nih, Mbak
2: Wika? Kuncinya ya itu tadi ya Bang ya. Pertama telaten, kemudian ya kebetulan kami bersyukur ya ditemukan dengan orang-orang yang baik yang memang proaktif juga untuk membantu kami gitu. Jadi dipush terus, ayo Kak, cepat-cepat gitu. Apa nih yang kurang gitu. Kemudian sayanya juga enggak malu untuk tanya ya, Bang ini maksudnya apa, Bu ini maksudnya apa gitu. Tuh mereka juga menjawab gitu kan, oh ini nanti prosesnya gini gitu. Terus kayak perbaikan kemarin juga begitu ada temuan yang memang, oh ini harus diperbaiki nih yang bagian ini, itu kami dengan cepat, dengan sigap memperbaiki itu gitu, biar cepetan lah gitu. Intinya biar cepat prosesnya seperti itu sih.
1: Kita ke Bang Diki, Bang Diki. Sekali lagi tadi kan persaingan kopi ini kan dan juga restoran juga mungkin banyak di Kota Pontianak.
3: Betul.
1: Gitu ya. Yang dilakukan Peng selain menggait Gen Z tadi itu dan lain sebagainya, mungkin hal yang pemanfaatan dunia media sosial gitu atau juga hal lainnya mungkin yang dilakukan untuk ya mungkin bisa inilah ya, orang bisa tahu lah ya keberadaan Peng kopi Peng Sarawak ini seperti apa juga.
3: Nyambung dari katanya Bu Ika sama Bu Puji ya, itu tuh ya tadi balik ke sertifikasi halal, karena saya di bidang marketing tuh sangat-sangat kerasa ya, kadang orang sebelum reservasi itu nanya dulu gitu, bahkan sampai tadi tuh di Instagram tuh masih ditanya gitu. Tapi ketika udah ada sertifikasi halal tuh kan kita ngejawabnya kan dengan lebih tenang, karena udah bukan sebatas cuman verbal ya, bahkan kedepannya nanti kita bakal nempel plakat itu mungkin Mbak ya, di toko ya, jadi ketika atau kasih stiker di depan biar lebih gak usah nanya lagi, udah ada stikernya besar gitu. Kalau untuk promosi ngadapi persaingan tuh paling yang kita masih lakukan itu kita punya banyak promo ya Mas Budi ya.
1: Oke, promo ya.
3: Ya kayak kita punya members day tiap hari Jumat tuh. Jadi kelihatan tuh kalau hari Jumat tuh yang datang tuh orangnya tuh bukan itu aja sih, tapi kelihatan yang datang itu para member kita itu. Dia hampir di setiap members day tuh kita punya diskon 10% loyalty member tuh.
1: Kalau item ya.
3: Terus yang mungkin lagi berjalan tuh, kita kan kayak tadi Mbak Wika bilang kita udah punya store baru di area check-in Bandara Supadio. Itu tuh di situ juga ada diskon di situ 15% untuk passenger dan 10% untuk yang konsumen dan 15% untuk konsumen bandara sampai di bulan September nanti gitu. Karena kita juga sadar ketika di area check-in tuh yang jadi konsumen kita nggak cuma passenger tapi juga pada kru-kru bandara dari yang ada di situ semua kan. Kadang mereka tuh mau cari makan keluar lagi kan susah gitu. Dan kayaknya kita lebih harus merangkul mereka deh gitu. Kemudian selain promo-promo atau yang paling baru tadi pagi kita lakukan ya Mbak Wika ya, kita ikut di Inaugural Scoot Airlines yang baru tadi terjadi. Kita datang ke sana sebagai salah satu sponsorship ya. Kita juga ngasih hadiah banyak tuh ke penumpang pertama yang berangkat dari Pontianak ke Singapura tuh. Kita juga bagi-bagi door prize juga. Itu juga bagian dari apa yang kita lakukan untuk menggait para konsumen baru lah. Yang cepat tahu nanti kadang-kadang perbelanjaan itu dibuka, kita dapat konsumen dari tempat lain, kita nggak pernah tahu kan Mas Budi kan.
1: Oke, tadi saya tertarik dengan promo tadi yang 10% itu. Cara dapatnya gimana tuh? Apakah ada apa maks minim budgetnya itu minimal pembelian berapa begitu dan lain sebagainya begitu?
3: Nggak, maksudnya tinggal ke toko aja kan ya?
2: Iya.
3: Tinggal foto, langsung bikin member. Nah nanti membernya berlaku juga udah bisa dipakai tuh. Sama kalau mungkin punya loyalty member itu mungkin ketika Mas Budi ulang tahun tuh dapat birthday treat lah dari kita, dapat kopi shipping spesial tuh. Langsung tuh.
2: Ada
3: poinnya juga.
1: Ulang tahun boleh tiap bulan nih ya.
3: Susah tuh.
1: Kalau untuk bikin member gratis.
3: Gratis. Dari semuanya gratis.
1: Oh gitu. Syaratnya apa nih?
3: Syaratnya cuma mempermit itu jalan follow IG paling kan, atau mungkin ngasih biodatanya sama ini nge-review di Google aja paling gitu aja.
1: Oh,
3: segampang itu Mas Budi.
1: Segampang itu.
2: Asik. Udah dapat poin ya.
3: Dapat poin benar.
2: Di luar hari Jumat tuh dapat poin.
1: Poinnya nanti untuk
2: bisa ditukar.
1: Ditukar.
2: Di redeem ya.
1: Gitu. Menjadi kopi, makanan atau juga
2: betul,
1: minuman?
2: Minuman sih.
1: Minuman.
2: Jadi ke minuman.
1: Berapa yang bisa ditukarkan minimal?
5: Berapa poin? Poinnya?
2: Tergantung poinnya sih. Biasanya per 30 poin ya?
3: Iya, nggak usah 30 terakhir, yang paling terakhir ya.
2: 30 apa 35 sih, gue lupa. Sekitar itu.
1: Wah, boleh deh.
3: Mas Budi suka bikin ayo, bikin member.
1: Siap. Oke, kita break dulu ya, Bu Puji, Mbak Wika, dan juga Mbak Diki. Tentunya mendengar kami masih di UMKM Bicara, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
5: Oh, ada member.

0: Baik, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara. Kita masih bersama Kopi Feng Sarawak ya. Oke, kita ke Bang Diki. Bang Diki, ya. Kira-kira untuk lebih memperkenalkan Kopi Feng Sarawak ke halayak luas begitu. Apakah mungkin ada kerjasama dengan influencer, content creator begitu? Untuk ya istilahnya menarik pelanggan lah begitu.
1: Oh, itu ada. Pagi kemarin itu kan waktu kita baru buka store di bandara tuh kan. Itu tuh kita ada, saya sampai tapi saya lupa tuh berada di siapa tuh. Kita juga pakai KOL berapa orang tuh kan untuk promoin kita. Jadi mungkin kalau mungkin gambarnya kan orang selama ini cuma tahunya kan ketika di Supadio di bandara tuh kan cuma di luar kan atau dalam. Tapi untuk store kita ini bentuknya tempatnya agak unik nih Bang Budi, karena kita berada di area check-in gitu. Jadi benar ketika masuk di keberangkatan itu tuh kita langsung di sebelah kiri, jadi kita bukan di ruang tunggu ya gitu. Itu di ruang tadi keberangkatan di area check-in kita. Jadi kita banyak ada kerjasama juga kemarin tuh dari kalau dari tiap store Mbak Wika ya, itu selalu ada influencer juga. Kita juga ngundang beberapa media online karena menurut kami ya itu tuh sekarang perang promonya tuh sangat-sangat apa ya kencang dan masif tuh di digital, entah itu bentuknya sebagai media elektronik Instagram ataupun KOL, itu sangat-sangat mempengaruhi market deh kalau dibilang. Jadi makanya disebut influencer kan, yang menginfluence orang untuk makan datang ke sini atau enggak, itu tuh sangat-sangat kerasa sih. Kita tuh ada di tiap launching itu selalu pakai berapa influencer yang kita rasa mungkin entah dari segi reviewnya kita cocok ya kan, atau mungkin dari segi engagementnya ini bisa ningkatin marketnya kita gitu Mas Budi.
0: Oke, keren. Jadi strateginya cukup ini lah ya, apa lah, ide-idenya mungkin harus lebih wah gitu lah ya.
1: Harus lebih wah. Makanya kayak tadi yang kita lakukan di tadi pagi itu kan kita mencoba mencari marketnya tuh di orang. Kan pasti ada tuh orang Malaysia atau apa yang mungkin, karena di tempat kita juga Mas Budi banyak tuh kadang kita ketemu ternyata orang Malaysia, mungkin orang Singapura atau bahkan orang dari Tiongkok, China tuh kita berapa kali ketemu dan itu lumayan sering ya gitu. Itu kan berarti tidak menutup kemungkinan mereka tuh udah paham sama makanan di sana dan pengen makan di sini kan sangat-sangat nyari, mungkin nyari apa nasi lemak segala macam itu tinggal ke Kopi Feng aja gitu.
2: Asik. Kita melebarkan ciri khas lah.
1: Iya betul.
0: Siap. Kita berada di ujung kebersamaan nih, mungkin ke Mbak Wika dulu deh. Mbak Wika, selain makanan tadi yang disebutkan, adakah juga mungkin makanan yang mungkin khusus untuk anak-anak begitu ya, yang mungkin ya memanjakan mereka lah begitu biar orang tuanya juga datang begitu, dan juga mungkin terakhir juga mungkin pesan ya bagi UMKM agar mungkin bisa seperti ya setidaknya samalah ya kepada kayak Kopi Feng Sarawak ini seperti apa juga.
2: Kalau untuk anak-anak itu kami khusus nggak ada ya, tapi biasanya kan anak-anak sukanya mie ya. Jadi mie juga kami ada banyak pilihan dari kolomi, mie pok, terus kolo kue tiao, terus ada lagi kolo bihun. Jadi pilihannya ada macam-macam dan itu pun ada yang red dia. Jadi biasa kan anak-anak suka yang ada warnanya terus cenderung ada rasa manisnya ya. Nah itu kita ada pilihan itu. Kemudian kalau untuk kuenya tuh biasa yang disuka anak-anak tuh Portugis egg tart. Itu juga jadi salah satu best seller kami.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Pesannya apa nih, Kak?
2: Kalau pesannya ya untuk teman-teman UMKM. Nah ini ya terkait sama halal nih, memang halal nih penting banget. Jadi salah satu yang bisa meningkatkan omset kita itu memang harus kita harus mendapatkan kepercayaan dari konsumen kan. Jadi konsumen merasa tenang, konsumen merasa nyaman, berarti nih udah ada sertifikat halal kan, produk kita ternyata diproses dengan higienis gitu, dengan higienis, kemudian bahan-bahannya juga sudah tersertifikasi semua, kemudian prosesnya juga sudah terstandar sesuai SOP seperti itu. Jadi konsumen juga lebih tenang gitu untuk beli produk kita kayak gitu sih. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk mengurus izin halal karena nggak seribet yang dibayangkan. Karena UMKM ini masih berpikir bahwa ngurus izin ini, izin BPOM, izin halal, izin apa segala PIRT ya Bu ya, itu tuh ribet gitu. Padahal sebenarnya enggak, kita aja yang mungkin kayaknya harus ini harus itu. Enggak sih sebenarnya, apalagi udah ada teman-teman yang sangat proaktif dan emang baik untuk mendukung kita gitu, membantu kita dari A sampai Z. gitu sih. Jadi nggak usah takut.
0: Siap. Terima kasih Mbak Wika. Ya. Kita ke Bang Diki. Bang Diki.
1: Ya.
0: Mungkin beberapa tahun ke depan nih, kira-kira strategi pemasarannya apa yang akan dilakukan nih agar tentunya Coffee Feng Sarawak ini bisa lebih lagi, mungkin lebih banyak promonya dan lain sebagainya biar lebih dekat ke pelanggan, mempertahankan rasa dan juga seperti apa?
1: Kalau mungkin yang paling masuk akal yang bakal kita lakukan ya, karena store kita pertama tadi kayak Mbak Ika bilang itu di Gaya, kemudian di Ayani, kemudian di Bandara ya, kayaknya kita bakal mencoba untuk membuka ekspansi lah ya, melebarkan sayap itu. Kita sih masih berani-ani, tapi masih masuk dalam tahap development ini possibility-nya, tapi bisa sih. Kita mungkin akan coba untuk buka di luar kota sih, Mas Budi. Ya, terdekat mungkin ya mungkin Jakarta, mungkin di bandara atau di tempat lain. Itu kayak masih dalam tahap riset, tapi itu mungkin salah satu hal yang akan kita lakukan di masa depan deh itu. Setidaknya kalau mungkin orang pernah datang ke outlet kita di Ayani atau di Gaya, entah itu orang yang dari Jakarta ataupun dari kota lainnya, ketika mereka ketemu store kita di bandar lainnya atau di kota lainnya, itu mereka masih bisa ngerasain cita rasa yang sama tanpa perlu ke Pontianak gitu.
0: Siap. Mungkin ada ajakan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita agar bisa mampir ke Coffee Feng.
1: Untuk para pendengar dan pendengar, kita mungkin apa ya, nyambung tadi obrolan di awal ya, soal sertifikasi halal. Kalau kita udah halal, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, udah 100% kita udah halal ya kan. Karena itu masih jadi pertanyaan dari beberapa konsumen kita. Jadi kalau mau datang bawa keluarganya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena Coffee Feng sudah sertifikasi halal gitu.
0: Oke, siap. Dari Bu Puji mungkin, silakan Bu.
3: Ya baik, jadi terakhir ya mungkin pesan yang ingin saya sampaikan ke ya tim manajemen halal, yaitu Coffee Feng Sarawak ya. Jadi harapan kami sih setelah memperoleh sertifikat halal, tim manajemen halal ini juga komitmen ya untuk menjaga yaitu penerapan SCPH, sehingga kehalalannya itu secara terus-menerus gitu ya. Jadi kehalalannya tidak hanya sebatas pada saat sertifikat keluar, tetapi selamanya ya. Jadi selamanya, sehingga bahan-bahan yang dipakai itu ya harapannya kami ya sesuai dengan standar yang memang telah standar yang telah ditetapkan, yaitu standar kehalalan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk para pelaku usaha di luar yang sampai saat ini masih belum melakukan yaitu pendaftaran atau untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya, jadi masih ada kesempatan kurang lebih yaitu 3 bulan lagi ya, jadi untuk segera didaftarkan sertifikasi halalnya. Bisa datang langsung ke LPH kami, LP POM yang beralamat di Komplek Mujahidin Jalan Ahmad Yani, di samping PLN ya. Jadi kami dengan senang hati ya, seperti yang disampaikan Mbak Wika tadi ya, kawan-kawan staf di kantor, di office tuh dengan senang hati akan membantu ya, mendampingi ya, mendampingi untuk proses sertifikasi halal.
0: Baik, kalau begitu terima kasih narasumber saya di sore ini, Ibu Puji dari LP POM dan juga Mbak Wika dan juga Bang Diki dari Coffee Feng Sarawak ya. Semoga sukses selalu untuk usahanya dan mungkin saya bisa mampir ke sana ya.
1: Dan remember.
0: Baik, terima kasih dan mendengar pemirsa juga kami cukupkan dulu kebersamaan kita di UMKM Bicara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil kembangkan makanan tambahan biskuit ikan toman daun kelor, bantu cegah stunting balita.
2: Bistor itu biskuit ikan toman dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab di Lab Kesda Jakarta.
1: Penanganan banjir di kota Pontianak harus dimulai dari perencanaan pembangunan berbagai aspek.
3: Harus ada pertanggung jawab dalam istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung, di mana aliran debit air yang setelah, sebelum dan setelah dibangun, bangunan yang masif yang besar tadi, harus keluaran air untuk resapannya itu atau mengalirnya itu harus sama.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Kreativitas generasi muda Kabupaten Sintang kembali melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan atau PMT yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Inovasi tersebut lahir dari gagasan dosen program studi kesehatan masyarakat UMP Kampus Sintang Agus Samsudrajat yang kemudian dikembangkan bersama para mahasiswa agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang, Sintia Salsabila Putri menjelaskan, bistor dibuat dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang mudah ditemukan di Kabupaten Sintang, khususnya ikan toman yang hidup di Sungai Kapuas dan daun kelor yang dikenal kaya akan nutrisi. Bila menyampaikan, bistor diperkenalkan sebagai makanan tambahan bagi balita, sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pangan lokal bergizi. Salah satu keunggulan utama bistor adalah sifatnya yang bebas gluten atau gluten free. Produk ini dibuat tanpa menggunakan tepung terigu dan menggantinya dengan tepung jagung serta tepung ikan toman yang diolah secara manual. Menurut Bila, bistor kini telah memiliki kemasan produk, perlindungan hak kekayaan intelektual HKI, serta hasil uji laboratorium yang mendukung kualitas dan keamanan produk.
2: Bistor itu biskuit ikan toman dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji lab di Labkesda Jakarta, yang dimana itu hasilnya memang udah bagus, udah teruji, udah aman. Kita sedang mempertahankan produk bistor ini untuk bisa terus dikembangkan di universitas kita. Sedang kita usahakan di lomba PUD, yaitu produk unggulan daerah Sintang.
1: Meski demikian, pengembangan bistor masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama belum tersedianya tempat produksi yang memadai. Karena itu pihaknya berharap ke depan ada dukungan pendanaan agar produksi dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar. Melalui inovasi bistor, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang tidak hanya menghadirkan solusi berbasis pangan lokal untuk membantu pencegahan stunting, tetapi juga menunjukkan bahwa kreativitas generasi muda mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi daerah menjadi produk unggulan Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Pengadilan Agama Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kolaborasi ini difokuskan untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian, dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
3: Pengadilan Agama atau PA Sintang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas serta pihak perbankan. Kepala Pengadilan Agama Sintang mengungkapkan, kegiatan kolaborasi ini dirangkaikan dengan acara syukuran bersama yang dikemas secara santai agar lebih mendekatkan silaturahmi antar lembaga. Berikut pernyataannya.
4: Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita masih bisa hadir pada acara MOU dan syukuran, serta ada beberapa PKS dengan BSI yang hari ini akan kita laksanakan bersama.
3: Sementara itu, terkait kolaborasi dengan Basnas, fokus utamanya adalah untuk membantu perempuan atau ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian. Perwakilan Basnas, Toto Agus Sudono menjelaskan, pihaknya dan PA Sintang akan saling bertukar data untuk memfasilitasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini khususnya disalurkan kepada mereka yang tergolong mustahik atau keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria ASNAF. Berikut penjelasannya.
5: Hubungan kerjasama ini nanti Basnas bersama Pengadilan Agama akan memfasilitasi bagi mereka-mereka yang pasca perceraian itu mengalami kesulitan ekonomi. Terutama ini tentunya tidak lepas dari mustahik, dari yang sifatnya yang memang perlu kita bantu.
3: Melalui pertukaran informasi dan data ini, diharapkan penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban ekonomi para ibu yang mengalami kesulitan pasca perceraian. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Kabupaten Sanggau menjadikan persoalan pelajar sebagai agenda utama kepengurusan perdana periode 2025-2027. Sejumlah isu yang sebelumnya disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau menjadi bahan penyusunan program kerja untuk memperkuat kapasitas, karakter, dan peran pelajar di daerah. Berikut laporannya.
6: Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sanggau resmi memulai kepengurusan perdana periode 2025 hingga 2027 yang dipimpin oleh Fajar Nurmansyah. Dengan pelantikan 20 pengurus di aula kantor Kecamatan Kapuas. Di bawah kepemimpinannya, para pengurus diberi mandat untuk menjalankan program yang berfokus pada pengembangan kapasitas pelajar, sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan, setelah pelantikan, seluruh pengurus langsung mengikuti rapat kerja pimpinan daerah sebagai langkah awal dalam menyusun arah, strategi, dan program kerja organisasi selama masa kepengurusan. Rapat kerja tersebut memprioritaskan pembahasan berbagai persoalan pelajar yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau dalam audiensi bersama IPM, sehingga program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan nyata pelajar di daerah. Selain memperkuat peran pelajar, kepengurusan baru IPM Kabupaten Sanggau juga menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penerapan pengurangan penggunaan plastik selama pelantikan dan rapat kerja berlangsung.
7: Insya Allah kami akan mengupas masalah-masalah tersebut dari bawah, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Pada kegiatan hari ini, Alhamdulillah kami telah menerapkan penggunaan plastik, yang dimana pada untuk minum tamu, kami menggunakan cawan yang bisa diisi ulang. Yang kemudian, saya harap untuk kedepannya, Kabupaten Sanggau bisa menyelaraskan diri dengan pemerintah, dan juga program-program pemerintah diselaraskan dengan Kabupaten Sanggau. Jadi, IPM membantu pemerintah dari segi pelajar.
6: Fajar menegaskan, kepengurusan perdana IPM Kabupaten Sanggau akan memprioritaskan pembinaan spiritual sebagai fondasi utama kaderisasi pelajar. Menurutnya, penguatan nilai al-Islam, akhlak dan kemuhammadiyahan menjadi modal penting untuk melahirkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Tri Putri melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Akademisi Universitas Tanjung Pura menilai penanganan banjir di Kota Pontianak harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang memperhatikan tata ruang, kondisi lingkungan, serta pemanfaatan teknologi pemodelan risiko banjir agar pembangunan tetap berjalan tanpa meningkatkan potensi genangan. Kita simak laporannya.
9: Banjir dan genangan masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Pontianak, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang air sungai terjadi bersamaan. Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Elinur Hidayati, mengatakan penanganan banjir tidak cukup hanya membangun drainase, tetapi harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan tata ruang kota. Eli menjelaskan berkurangnya daya serap lahan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lahan gambut menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko genangan. Menurutnya, lahan gambut memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi sehingga perlu dijaga keberadaannya. Dirinya juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan pembangunan melalui persetujuan pembangunan gedung atau PBG serta menerapkan zero delta policy, yakni memastikan pembangunan tidak menambah limpasan air yang dapat memicu banjir di kawasan sekitar.
10: Harus ada bertanggung jawab dalam istilahnya PBG, persetujuan bangunan gedung, di mana aliran debit air yang setelah sebelum dan setelah dibangun, bangunan yang masif yang besar tadi harus keluaran air untuk resapannya.

0: saluran air hingga pembangunan biopori agar kota Pontianak semakin tangguh menghadapi risiko banjir. Syarusani melaporkan.
1: Sejumlah pelaku usaha binaan UMKM Khatulistiwa Kalimantan Barat berhasil naik kelas membuktikan pendampingan mampu mendorong usaha berkembang dan semakin berdaya saing. Kita simak laporannya.
2: 700 pelaku usaha binaan UMKM keluarga Khatulistiwa Kalimantan Barat, beberapa diantaranya sudah ada yang naik kelas dan sukses. UMKM binaan tersebut telah dimitrakan dengan kalangan perbankan dan BUMN. Ketua Umum UMKM Keluarga Khatulistiwa, Agus Ramlan mengaku memang persentasenya masih kecil, yaitu baru sekitar 1-5%.
3: Untuk naik kelas, saya berusaha mencari mitra-mitra yang bisa meningkatkan kualitas dan alat produksi kawan-kawan. Kenapa masih segitu? Karena kita memang betul-betul lagi menata, sehingga omsetnya bisa bagus dan kita memang kalah di packaging juga.
2: Untuk binaan intensif, UMKM Keluarga Khatulistiwa sering mengikut sertakan para pelaku UMKM dalam pameran atau berbagai event agar produk UMKM binaannya dikenal masyarakat sehingga dapat meningkatkan omset. Agus Raman menyebut beberapa UMKM binaannya yang cukup maju sementara ini produk kecantikan dan kuliner seperti amplang, keripik ladi, dan beberapa produk kuliner lainnya. Hermanta melaporkan.
1: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Kementerian Agama Kabupaten Sintang menekankan pentingnya sikap toleransi di antara seluruh lapisan masyarakat guna menjaga Kabupaten Sintang tetap harmonis di tengah kemajemukan. Demikian disampaikan Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurhalis saat pengukuhan Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sintang periode 2026-2020 di Pendopo Bupati Sintang Rabu lalu. Dikatakan Anang, sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
5: Visi dari Pak Bupati Sintang dan Pak Wakil Bupati pada periode beliau yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, yang sejahtera, yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan ketika kita berbicara masalah visi ini, tentunya ada yang harus dicapai oleh beliau, yaitu SDM yang secara religius mampu dan siap menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
4: Anang menjelaskan Kabupaten Sintang selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman suku, agama dan budaya yang hidup berdampingan secara damai. Menurutnya kondisi tersebut harus terus dijaga melalui penguatan komunikasi, saling menghormati serta kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga berharap pengurus PHBI Kabupaten Sintang berperan aktif dalam mempererat persatuan dan kerukunan masyarakat. Selain menyelenggarakan kegiatan keagamaan, PHBI diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Dengan demikian tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak, dan kami sudah bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
2: Halo.
1: Silakan Debi.
2: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, diperkirakan beberapa wilayah terjadi hujan.

Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada sore hingga malam hari. Perlu diwaspadai, potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk 1 minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar, RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.

Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Budi Mantahar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
0: Jen, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
3: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
3: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu di promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
3: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Rekan kami meminta perhatian Anda sejenak di kesempatan kali ini. Tentunya Anda terus bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga ya, kami ajak Anda untuk mendengarkan Bola Gembira, di mana nanti malam ya, tentunya akan hadir berbagai pertandingan yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan, begitu pendengar ya. Sebentar saya cek dulu seperti apa pertandingannya nanti ya. Nah ini dia. Nah jadi pertandingannya nanti pukul 00 ya. Oh sorry ya, hari Selasa nanti ya, 30 Juni ya, ini Brazil melawan Jepang ya, terus disusul Jerman melawan Paraguay, itu pukul 3.30 jam 8 pagi nanti ada Belanda versus Maroko besok ya. Tentunya Anda bisa mendengarkan pertandingan ini, begitu. Jadi siapa tahu nih, di antara yang saya sebutkan tadi adalah tim kesayangan Anda, begitu. Nah di kesempatan kali ini kami ajak Anda, ini ada panggilan kedua kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan antara jelas kepada tergugat nomor 649/PD.3/2026/PA.PTK pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Saya Eko Saputro, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2026 dalam perkara nomor 649/PD.3/2026/PA.PTK telah memanggil nama Mak Aris Endi Kala bin Mak Asmawi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di PT Panbel Utilitas Sentosa, tempat tinggal semula di Jalan Husin Hamzah, Gang Melda nomor 3 RT 001 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Ida Farida binti Firdaus Zamani sebagai penggugat melawan Mak Aris Aries ya Endikala bin Mak Asmawi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas gugatan ini ia dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pontianak pada tanggal 29 bulan Juni 2026 yang memanggil jurusita Eko Saputro ditandatangani. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program 1, kita masih dengarkan beberapa selingan lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
1: Menarik juga ya, hilirisasi.
0: Nah selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
1: Wah iya benar, keren-keren. Jadi enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak 1.300.000 ya.
6: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150.000 jak, 50%-nya loh.
5: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
6: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
7: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Saat ini kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda pendengar. Pastikan terus bersama kami di Pro 1. Azan Maghrib kita akan kembangkan pukul 17:53 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya nanti kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Tentunya masih bersama saya Budiman Tahir.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, jurusita.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan

0: dan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: 1, 2, 3. Kuatkan aku bro, laki sejati.
2: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
1: Woi, lapar sih lapar, tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
2: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
1: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
2: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
1: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
2: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya, bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, apapun aktivitas Anda di malam ini, kami harapkan yang terbaik dan sekali lagi bisa menjadi teman terbaik Anda di udara di 104,2. Ya, kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Masih bersama saya Budiman Tahir. Harapan kami yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda. Pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Saya harapkan juga Anda yang mungkin lagi sakit, ya, kita berdoa bersama-sama semoga diberikan kesembuhan, lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini di Pro 1.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
7: HMLLMMM, you mau pintar ya?
6: Iya, bisa kan?
7: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
6: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
7: Ya.
6: Beuh, keren men.
7: Tapi, ada satu efek sampingnya.
6: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
7: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
6: Hah?
7: Gimana? Mau lanjut?
6: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
8: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Rilas Panggilan Sidang Nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Eni Fitriani SH, MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
3: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
3: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
2: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
3: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
2: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
3: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
4: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Rilis pemberitahuan putusan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT 2 RW 1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko, dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Mendengar kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
1: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, Kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan.

0: juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
1: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
2: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
1: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
6: Yang lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman.

0: Sri Darni melaporkan. Sri.
1: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
2: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti setelah selesai musim haji, artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
1: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
4: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
5: The Mas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
6: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
5: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
6: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
5: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda masih bersama kami di program A1. Sudah kita dengarkan tadi rangkaian informasi terkini yang kami hadirkan dalam Warta Berita Sentral Program A3 Jakarta. Sebelum kita hadirkan mimbar agama Advent untuk Anda di malam ini, yang ini tentang Gila Hormat, yang akan disampaikan oleh Benedictus Beni. Ya, kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Kami hadirkan Baragama Advent untuk Anda di malam ini. Sekaligus saya pamit dari ruang dekat Anda. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat selalu dan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Setelah ini ada rekan saya Mei yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program Satu. Terima kasih, tetap setia bersama kami di Pro Satu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar setia RRI Pontianak dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam acara Mimbar Gereja Nasihat Penhari Ketujuh bersama saya Benny. Pada malam hari ini kita akan mengambil tema judul renungan kita adalah Gila Hormat. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu pada malam yang indah ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Memberkati siaran Tuhan, memberkati pendengar setia dimanapun berada yang mendengarkan acara ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gila hormat. Suatu ucapan, suatu kalimat yang tidak jarang kita dengar saat seseorang punya ambisi yang kuat dan orang lain berkomentar bahwa orang tersebut gila hormat, gila jabatan dan lain sebagainya. Inilah suatu fenomena alami bagi manusia. Tetapi pada malam yang indah ini kita diajar bagaimana kita bersikap terhadap kata gila hormat. Saudara-saudara pendengar setia dimanapun berada, mengapa orang ingin mempunyai kekuasaan dan jabatan yang tinggi? Ini adalah suatu pertanyaan bagi orang yang ingin berkuasa dan ingin punya jabatan yang tinggi. Mungkin salah satunya termasuk kita sendiri. Karena mereka berharap bahwa ada penghormatan yang akan mengikuti kekuasaan dan jabatan yang tinggi itu. Dengan penghormatan, maka mereka merasa berarti dan berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Senyuman termanis, tepuk tangan terbaik, bahkan berbagai perlakuan istimewa lainnya. Inilah salah satu yang membuat orang gila hormat. Gila hormat ingin menduduki jabatan tertentu, ingin berkuasa. Kenapa tadi? Dikatakan bahwa mereka, walaupun dengan terpaksa mungkin orang tersenyum kepalanya, dia ingin punya tempat yang terbaik agar dilihat orang, diperhatikan orang, menjadi pusat perhatian orang, bahkan diperlakukan sangat istimewa. Mungkin dalam perjalanan dikasih khusus jalannya, di meja-meja pertemuan dikasih meja khusus dan lain sebagainya, agar tercermin di sana bahwa akulah orang yang istimewa. Kira-kira begitu pandangan dan pendapat orang yang demikian. Haman begitu gembira setelah bersama raja menghadiri undangan perjamuan Ratu Esther. Bahkan ia juga diundang lagi untuk keesokan harinya. Sebagai yang tertinggi di antara para pembesar dan pegawai raja, apakah yang kurang bagi Haman? Bukankah posisi yang diberikan raja sudah sangat tinggi dan menunjukkan bahwa ia dihormati oleh raja? Tetapi hanya karena melihat Mordekai, seorang Yahudi yang tidak bangkit dan memberi penghormatan, hatinya menjadi sangat panas. Bagi Haman, segala kekayaan, kebesaran dan pangkatnya serasa tidak berarti dan harga dirinya hancur karena tindakan Mordekai. Penghormatan menjadi segala-galanya bagi Haman dan ia ingin dimanapun semua orang menghormatinya tanpa terkecuali. Kita lihat itu. Kurang apa lagi? Tetapi dia memperhatikan bahwa ada yang tidak menghormatinya. Kekayaan dia punya, kedudukan dia punya, si Haman ini. Tapi karena gila hormat tadi, dia merasa marah kepada Mordekai karena tidak menghormatinya. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kerohanian kita.
Mungkin kita beranggapan bahwa kita adalah orang rohani yang mengetahui semua akan kebenaran firman Tuhan. Membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu sudah menghafal isinya. Lalu di suatu saat kita tidak dihormati atau dicuekin orang lain. Kita merasa sakit hati, merasa panas, merasa kecewa. Apakah yang demikian yang diinginkan oleh Kristus? Saudara-saudara pendengar setia dari yang dikasihi Tuhan, apalah artinya kedudukan, jabatan dan gila hormat karena kita sama di hadapan Tuhan? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita istimewakan? Tuhan tidak memandang kedudukan, jabatan dan hormat, tapi memandang kerendahan hati orang yang mau datang kepadanya dengan rendah hati. Tidak perlu dihormati oleh sesama manusia. Tuhan ingin memberikan teladan kepada kita bahwa Dia yang mempunyai kekuasaan di seluruh jagat raya ini rela turun ke dunia ini. Bahkan dikatakan dalam perjamuan terakhir, Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Lihat itu, Dia adalah Sang Juru Selamat itu, rela melakukan itu. Teladan dan contoh diberikan. Bagi kita manusia mungkin, ngapain saya harus melakukan itu? Membasuh kaki orang di bawah saya, status sosialnya mungkin di bawah saya, kedudukan dia di bawah saya, pangkat saya lebih tinggi, gengsi kita. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus Kristus. Mungkin kita menjumpai orang-orang yang begitu haus penghormatan karena kekuasaan dan jabatan yang dimilikinya. Tetapi sebagai anak Tuhan, hendaklah kekuasaan dan jabatan tidak membuat kita menjadi gila hormat. Kekuasaan dan jabatan adalah berkat Tuhan dan hendaklah digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Entahkah ada yang menghormati atau tidak, marilah kita bersyukur atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dan menggunakan semua itu untuk penuh dengan kasih untuk melayani sesama dimanapun kita berada. Ingat itu, jikapun kita dikasih kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu, menduduki kekuasaan, janganlah kita gila hormat. Janganlah kita minta dihormati. Dihormati atau tidak dihormati, kita tetap bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita baca dalam Amsal 11 ayat yang ke-14. Dikatakan, bangsa akan hancur jika tidak ada pemimpin. Semakin banyak penasihat, semakin terjamin kedamaian. Dikatakan bahwa kita memang memerlukan pemimpin, tetapi pemimpin yang tidak gila hormat. Inilah yang perlu kita pelajari. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita lihat dalam Ester 5:9-14. Haman pulang dari perjamuan Ratu Ester dengan hati yang sangat gembira, tetapi ketika di pintu gerbang istana ia melihat Mordekai yang tidak bangkit untuk memberi hormat kepada ia, menjadi marah sekali. Namun ia menahan diri dan pulang ke rumahnya. Setibanya di sana ia menyuruh teman-temannya datang dan meminta Zares istrinya untuk duduk bersama mereka. Lalu Haman membual kepada mereka dan menyombongkan kekayaannya, banyaknya anak-anak lakinya, kedudukan penting yang diterimanya dari raja dan pangkatnya yang jauh lebih tinggi daripada pegawai-pegawai lain. Katanya pula, bahkan Ratu Ester pun hanya mengundang aku dan raja ke perjamuan yang diadakan bagi kami, dan besok malam kami diundang lagi. Tetapi semua itu tidak berarti selama masih kulihat Mordekai orang Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana. Mendengar itu, istri dan semua teman-temannya mengusulkan demikian, suruh saja membuat tiang gantungan tertinggi setinggi 22 meter, lalu besoknya pagi-pagi minta izin kepada raja untuk menggantung Mordekai pada tiang itu. Dengan demikian kau dan dapat pergi ke perjamuan itu dengan hati yang tenang. Usul itu baik sekali menurut pendapat Haman.
sebab itu sangat menyuruh, segera menyuruh membuat tiang gantungan. Lihat itu, sampai segitunya. Karena gila hormat tadi, orang tidak menghormati harus dihukum gantung. Mendapat lagi penasehat teman-teman yang mengompori, yang memanas-manasi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sering mungkin kita terjadi, oh apa itu tidak menghormati kamu, lalu ada teman-teman kita mengusulkan untuk berbuat sesuatu yang negatif. Hentikan itu, kembali kepada firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi pelayan. Dihormati ataupun tidak dihormati, tetaplah kita harus mengerjakan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Kita katakan dalam Amsal pasal 11 ayat pertama, Tuhan membenci orang yang memakai timbangan, dan yang curang tetap Dia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat. Ayat 2, orang yang sombong akan dihina, orang yang rendah hati adalah kebijaksanaan. Ayat 3, orang yang baik dituntun oleh kejujurannya, orang yang suka berbohong dihancurkan oleh kebohongannya. Ini nasihat-nasihat firman Tuhan di dalam Amsal ini. Jika ingin kita menjadi lebih bijaksana, tidak perlu kita gila hormat. Biarlah penghormatan yang orang berikan itu dapat kita terima dengan rendah hati. Jangan membuat kita menjadi sombong. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya penghormatan manusia bila kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Satu nasihat mengingatkan kami kembali, jika kami menduduki jabatan dan kekuasaan yang Engkau percayakan kepada kami, biarlah kami menjadi contoh dan teladan, menjadi manusia yang rendah hati untuk dapat melayani, bukan menjadi manusia yang congkak, gila hormat. Biarkanlah jabatan itu hanya sementara, karena kami sama di hadapan. Biarlah kami bersyukur dengan jabatan dan kedudukan yang Kau berikan kepada kami, agar kami dapat melayani Engkau. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pendengar setia RRI dimanapun berada yang mendengarkan acara ini, yang dalam kesusahan Tuhan, berikan kelegaan kelepasan. Yang kedukaan, berikan penghiburan kekuatan daripada surga. Yang lagi bergumul, Tuhan kuatkan, bila Engkau beserta dengan mereka. Yang mencari pasangan Tuhan, Kau tunjukkan pasangan mereka yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan di awal tahun ini, biarlah Engkau menunjukkan pekerjaan yang layak, yang cocok dengan mereka, agar mereka juga merasakan berkat Tuhan. Memberkati akan firman-Mu pada malam hari ini, berkati semua saudara-saudara kami yang dimanapun berada yang mendengarkan acara ini. Biarlah kuasa-Mu, berkat-Mu menjadi bagian kami. Mengampuni akan dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
4: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
4: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
4: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
4: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Senin 29 Juni 2026 ya, di mana perjumpaan kita malam hari ini akan diawali dengan mini drama, lalu juga dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana nah, malam hari ini telah hadir di studio ya narasumber kami ya, yaitu ada Bapak Kazanova MPD selaku Sekretaris Umum Kormi Kalimantan Barat, di mana malam hari ini kita membahas mengenai menuju Forprov 2 di Singkawang 2026, semangat bara, sehat, bugar, gembira bersama, di mana selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda malam hari ini, lagu mancanegara yang dirilis tahun 80, 90 hingga 2000-an awal ya. Lalu juga rangkaian musik dan informasi menjelang nanti pendengar pukul 00-nya akan ada laga antara Brazil versus Jepang. Habis itu pukul 3.30-nya dilanjutkan Jerman versus Paraguay. Lalu juga 8 pagi esok hari ya, Belanda versus Maroko. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, mini drama malam hari ini dengan judul Nokta Merah di Kemeja.
1: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok gak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
2: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
1: Bukannya aku gak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
2: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Ga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Aman lah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Ga. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, ndak ditugaskan, malah minta tugas. Dan ndak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, Bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu?
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda! Linda!

0: Mas, maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular.
2: Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Ya dok, Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal dok.
1: Ya sudah Lalin, sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Ya Sar, kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Di malam hari ini, pemirsa dan pendengar, seperti yang sudah saya informasikan sekitar 6 menit yang lalu, saya ingat-ingat benar tuh ya, di Ngobras malam hari ini saya tidak sendiri, pendengar, di mana untuk topik malam hari ini adalah menuju For Prof 2 di Singkawang 2026. Semangat bara, sehat, bugar, gembira bersama. Aduh, harusnya saya lebih semangat nih, soalnya ada tanda seru di temanya ya. Harusnya saya lebih semangat. Di mana, pendengar, sebelum saya perkenalkan narasumber di malam hari ini, diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ini saya agak mereng deh ternyata dari tadi ya. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, boleh. Silahkan di kolom komentarnya, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Sudah hadir di studio pada malam hari ini, pendengar, ada Bapak atau Abang ya, Kazanova MPD, selaku Sekretaris Umum Kormi Kalimantan Barat. Selamat malam, Bang.
1: Selamat malam, terima kasih, Mbak.
0: Bang Nova ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau penyebutan nama lengkap agak takut saya. Bang Kazanova. Bang Nova. Ya. Bang Nova, saya kira tadi enggak datang via Zoom ya. Saya kira orang Singkawang. Teh warga mana, Bang?
1: Saya asli Kota Pontianak.
0: Asli Pontianak ya. Saya sudah bimbang tadi, aduh apakah saya via Zoom di malam hari ini, ternyata tidak ya. Karena ada kata Singkawang-Singkawang juga tadi itu ya. Dari Kormi ya, Bang ya.
1: Betul.
0: Sebelum kita ngobrol, mungkin boleh diperkenalkan, ada mungkin pemirsa dan pendengar kita yang agak ingin tahu juga Kormi itu sebenarnya apa sih gitu. Silakan, Bang.
1: Baik, saya makasih banyak ya, Mbak. Jadi perkenalkan, nama saya Kazanova. Saya Sekretaris Kormi Kalimantan Barat dan Ketua Kormi Kalimantan Barat Bapak Dr. Harrison MKS. Komite Olahraga Masyarakat ini dulu namanya POMI, Mbak. POMI itu federasi. Federasi Olahraga Masyarakat, ada rekreasinya. Sekarang nomenklaturnya di akta notaris sudah kita ubah. Rekreasinya diubah, dihilangkan menjadi Komite Olahraga Masyarakat. Nah, Komite Olahraga Masyarakat ini salah satu wadah yang diakomodir oleh pemerintah pusat, pemerintah nasional. Penguatannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

0: untuk membugarkan masyarakat di Kalimantan Barat.
1: Mm-hmm. Baik, seperti itu ya. Yeah. Nah, di sini kan ada kata olahraga masyarakat nih, Bang, okay. ya. Mungkin masyarakat ada yang bingung juga, yang termasuk dalam olahraga masyarakat tuh seperti apa aja sih contohnya?
0: Oke. Okay. Sebenarnya olahraga masyarakat ini jauh sebelum ada KORMI misalnya, mereka sebenarnya sudah ada di komunitas-komunitas mereka. Mungkin yang dulu sering kita sering main ya, kayak seperti olahraga ketepel, ada bakiak, ada enggrang, ada sumpit. Yang mohon maaf, keluarga-keluarga kita di daerah hulu, keluarga besar kita di Dayak misalnya, mereka kan jauh lebih dulu mengenal tentang sumpit misalnya.
1: Iya.
0: Habis itu di Melayu ada juga gasing misalnya, yang mereka, mohon maaf, sebelum ada organisasi olahraga masyarakat ini, mereka sudah mendahului duluan untuk mengolahragakan masyarakat. Nah, tentu olahraga masyarakat di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat di Provinsi Kalbar ini sudah ada 22 inorga. Namanya inorga, Mbak.
1: Okay,
0: kalau saya mohon maaf, kalau di keluarga sebelah kita misalnya KONI, namanya kan Pengprop.
1: Iya, Pengprop.
0: Kalau kita di KORMI namanya inorga, induk organisasi olahraga.
1: Inorga.
0: Begitu.
1: Oke. Okay. Dan kayaknya kalau berbicara tentang beberapa contoh dari olahraga masyarakat tadi, kebanyakan adalah permainan-permainan yang sering kita mainkan zaman-zaman kecil ya, yang diajarkan orang tua, nenek, kakek kita ya.
0: Betul.
1: Baik, seperti itu. Tapi kalau kita ada yang nanya, kenapa sih kok olahraga-olahraga dalam tanda kutip permainan juga ini ya, lebih dikenal dengan permainan, kok sampai dilombakan, kenapa sih gitu?
0: Oke. Okay. Sekarang yang menjadi persoalan, kalau itu tidak kita akomodir dalam rangka kepentingan seluruh inorga yang ada di bawah naungan KORMI, mereka nggak punya tempat, Mbak. Tempatnya pasti kecil ruangnya. Tapi kalau ada komite olahraga masyarakat yang membawahi mereka selaku wadah, kita bisa memberikan ruang besar dalam rangka mensosialisasikan cabang olahraga masyarakatnya masing-masing. Begitu. Itu harapan kita. Maka dari itu penting juga kita sampaikan seluruh inorga bahwa peran inorga itu sangat besar. Peran inorga itu adalah masing-masing punya kewajiban untuk membesarkan dan membudayakan olahraganya di masing-masing, Mbak. Begitu. Artinya tidak turut campur di inorga sebelah misalnya. Artinya fokus saja untuk membesarkan olahraga masyarakat di masing-masing. Di KORMI itu terbagi tiga, Mbak. Ada olahraga OKK, kebugaran. Ada olahraga OTKB, kebudayaan tradisional. Yang terakhir ada OTP, tantangan petualangan. Di situ ada airsoft gun, begitu. Di situ ada skateboard, ada BMX, begitu. Kalau di olahraga tradisional itu, budaya itu ada silat budaya.
1: Okay. Nah,
0: silat budaya kita sama seperti yang ada di, mohon maaf, di IPSI misalnya. Di IPSI mungkin jauh lebih tua kedudukannya ketimbang organisasinya yang ada di ASBI, yang ada di bawah naungan KORMI. ASBI itu salah satu asosiasi perguruan pencaksilat budaya, tapi dia tidak menyelenggarakan sifatnya pertarungan, Mbak. Tapi khusus seperti, mohon maaf, kalau Mbak pernah melihat di prosesi pernikahan misalnya, palang-palang pintu.
1: Betul, nah,
0: kita lebih mengenalkan di sana. Artinya masing-masing perguruan-perguruan lokal itu mengenalkan budaya silatnya atau gerak jurus masing-masing di perguruan. Mungkin itu.
1: Berarti dalam artian juga adanya KORMI ini untuk melestarikan juga.
0: Salah satu menyelestarikan juga.
1: Baik, seperti itu. Dan tiap daerah, tiap provinsi lah kita berbicara. Tiap provinsi kan pasti punya permainan yang berbeda-beda. Berarti dalam setiap provinsi itu KORMI itu banyak permainannya bisa berbeda-beda atau seluruh Indonesia sama?
0: Misal Pornas, kasih contoh, Mbak. Ada salah satu cabang olahraga yang penamaannya beda. Misal contoh, kita kenal di sini olahraga masyarakat itu atau olahraga tradisional itu ada yang namanya galahadang.
1: Galahadang, betul.
0: Tapi kan kalau di Jawa itu namanya gerobak
1: sodor.
0: Betul nggak?
1: Betul, betul.
0: Tapi tetap kita pada saat Pornas kita menggunakan nama di nasional gerobak sodor itu.
1: Oh, baik.
0: Begitu. Tapi kalau di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, kita masih sering menggunakan dengan yang namanya galahadang.
1: Iya, bahasa kita lah ya penyebutannya. Jangankanlah beda provinsi ya, beda daerah, beda kabupaten, beda desa pun bisa beda penyebutannya.
0: Tentu disitulah peran KORMI. Artinya kita tidak pernah sedikit pun meninggalkan kearifan lokal. Bahwa nama-nama kearifan lokal itu bukan menghapus tentang tradisi olahraga masyarakat yang ada di daerah masing-masing, begitu. Tapi tetap kita mengakomodir apa yang menjadi kepentingan teman-teman, khususnya untuk berpartisipasi aktif lah terhadap olahraga masyarakat.
1: Baik. Dan kalau berbicara tentang olahraga masyarakat itu kan berarti

0: targetnya adalah segala usia dong. Anak-anak kan punya permainan,
1: betul,
0: orang dewasa,
1: betul,
0: bahkan lansia, betul, gitu.
1: Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara olahraga prestasi, mm-mm, tentu ada usia maksimum dia, mm-mm, bisa berprestasi di tingkat maksimal. Kebetulan saya juga mantan atlet, begitu. Kebetulan saya mantan atlet pencaksilat, tentu saya punya raihan di masing-masing tempat saya, begitu. Mm-hmm. Kalau di Kormi ini hampir segala usia tuh semua dilaksanakan.
0: Mm-hmm.
1: Contoh dari usia dini, ada anak-anak di usia 5 tahun dia sudah main yang namanya pespati. Pespati, mm-hmm, itu salah satu inorga yang ada di bawah naungan Kormi,
0: mm-hmm,
1: tentang olahraga panahan tradisional.
0: Oh, baik.
1: Begitu. Mm-hmm. Ada juga olahraga-olahraga yang usia lanjut,
0: mm-hmm,
1: yang itu banyak digemari di lingkup OKK,
0: mm-hmm,
1: senam, peran ibu-ibu.
0: Iya.
1: Nah, ini kan luar biasa sekali, Mbak. Uh-huh. Jadi saya sangat mengikuti perkembangan Komite Olahraga Masyarakat di Kalimantan Barat ini, yang sangat luar biasa antusiasnya itu mama,
0: mm-hmm,
1: begitu,
0: mm-hmm,
1: sangat luar biasa sekali.
0: Baik ya, bahkan biasanya satu desa aja punya berapa kelompok,
1: betul,
0: senam ya,
1: betul,
0: kita
1: betul,
0: misalnya ambil contoh senam gitu,
1: betul.
0: Dan hadirlah ini ya For Prof 2,
1: okay,
0: di Singkawang ya, okay, tahun 2026 ini. Kata 2 ini berarti ada yang pertama kapan?
1: Pertama itu di Kota Pontianak, Mbak, kita adakan di tahun 2024, tepatnya di bulan Agustus.
0: Oke, okay, baik.
1: Kebetulan waktu itu pembukaannya kita diberikan oleh fasilitas oleh pemerintah,
0: mm-hmm,
1: di Gor Terpadu Ayani.
0: Oh.
1: Dan alhamdulillah, mm-hmm, jumlah peserta baik itu atlet dan ofisial,
0: mm-hmm,
1: yang ikut popro yang pertama itu dengan jumlah 1.300-an, mm-hmm, sampai 1.400-an lah.
0: Oke, okay, baik, itu yang pertama.
1: Pertama.
0: Dan ini yang kedua di Singkawang. Oh, mohon maaf, berarti ini baru yang kedua kali di.
1: Baru yang kedua kali.
0: Oh, baik. Nah, baik seperti itu. Dan yang kedua di Singkawang.
1: Kota Singkawang.
0: Apa alasannya pemilihan Singkawang ini?
1: Singkawang, beliau menyatakan melalui surat secara administrasi,
0: mm-hmm,
1: bahwa beliau menginginkan tuan rumah.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita juga open bidding, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Secara administrasi mekanisme kita ikuti, dan ini sesuai dengan ada RT Kormi.
0: Mm-hmm.
1: Begitu, bahwa ada open bidding, artinya kita kunjungan ke Kota Singkawang.
0: Mm-hmm.
1: Kita menyampaikan apa yang sudah menjadi persyaratan secara mekanisme administrasi,
0: mm-hmm,
1: dan itu disetujui. Dan memang selama ini mekanisme secara administrasi di Kormi, di kepemimpinan, mm-hmm, Pak Orison ini sangat tertib, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Kita ikuti. Dan alhamdulillah terpilihnya Kota Singkawang memang tidak terlepas peran penting kepengurusan Kormi Kota Singkawang,
0: mm-mm,
1: dalam mengambil sikap siap untuk menjadi tuan rumah, mm-mm, di perhelatan Poprov yang kedua ini.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Berarti memang kemarin juga sebenarnya terbuka untuk kabupaten manapun atau
1: terbuka
0: kota
1: sekali,
0: manapun ya
1: sekali,
0: yang mau ambil selama di Kalimantan Barat,
1: betul,
0: dan kebetulan Singkawang lah yang,
1: betul,
0: mengajukan diri ya,
1: betul,
0: seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan nih 2 tahun sekali ya.
1: Betul. Ini agenda 2 tahunan.
0: Jadi nanti pelaksanaan selanjutnya ya siapa yang bersedia ya bisa aja,
1: betul,
0: gitu ya. Dan ini akan dilaksanakannya kapan, Bang?
1: Poprov kedua ini akan dilaksanakan di bulan Juli, tepatnya di tanggal 5 sampai tanggal 12.
0: Oh, ini kurang lebih seminggu.
1: Terhitung 6 hari lagi.
0: 6 hari lagi,
1: ya.
0: Hari
1: opening,
0: minggu depan.
1: Sebagai informasi, opening ceremony kita akan kita laksanakan di tanggal 5,
0: uh-huh,
1: tempatnya di mes daerah di Kota Singkawang,
0: uh-huh,
1: depan kantor wali kota.
0: Iya.
1: Akan diikuti oleh 12 kabupaten, mm, dari 14 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Baik, ada yang absen berarti ya.
1: Ada absen. Mm-hmm. Nah, tentu yang absen ini menyesuaikan dengan kondisi,
0: iya,
1: daerah.
0: Mm-hmm.
1: Tentu,
0: mm-hmm,
1: kita menghormati.
0: Pun tidak dipaksa di pusat
1: tidak,
0: itu ya.
1: Tidak,
0: pastinya.
1: Tentu kami menghormati, uh-huh, begitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan alhamdulillah posisi sekarang Poprov yang kedua ini tahun 2026 diikuti oleh 22 inorga olahraga masyarakat.
0: Mm,
1: di antaranya, mm, 18 klasemen.
0: Wah.
1: Perhitungan medali dan 4 eksebisi, dan total perhitungan medali semuanya yang akan diperebutkan secara keseluruhan,
0: mm-hmm,
1: 1.500 medali.
0: 1.500
1: dan
0: medali.
1: Ini di luar ekspektasi kita, Mbak.
0: Segitu banyaknya ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya berarti naik sekali nih.
1: 100%,
0: terlihat minatnya,
1: Mbak.
0: 100%, ya. 100%. Kepesertaan ini ya.
1: Iya.
0: Dan itu terlihat dari mungkin beberapa beberapa kabupaten dan kota juga sangat mempersiapkan.
1: Sangat mempersiapkan, okay. Begitu. Walaupun memang dengan kondisi masing-masing, iya, Mbak, uh-huh. Ya, tapi peran KORMI di kabupaten kota itu sangat luar biasa lah.
0: Baik-baik seperti itu. Dan akan dilaksanakan di Singkawang. Itu sebenarnya untuk kegiatan ini masyarakat boleh nonton nggak sih atau gimana?
1: Ini terbuka untuk umum.
0: Terbuka,
1: Mbak.
0: Ya buat sangat, umum ya.
1: Sangat
0: masyarakat boleh
1: untuk
0: nonton
1: umum.
0: Ya.
1: Kita pertama, saya juga di sesi ini kita mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah Kota Singkawang, karena kegiatan ini bukan hanya tentang festival olahraga masyarakat, bukan tentang hanya perlombaan, Mbak, begitu. Tapi di sini kita banyak melibatkan UMKM masyarakat, artinya partisipasi masyarakat juga bisa menonton, terbuka untuk umum. Dan di olahraga masyarakat ini unik, Mbak. Orang berlomba tapi sekaligus rekreasi.
0: Iya.
1: Di situ ada spot tourism, kan begitu. Ada rekreasinya, begitu. Teman-teman mau juga berdampak terhadap, mohon maaf, perkembangan ekonomi yang ada di Kota Singkawang. Dengan jumlah yang sangat signifikan datang berbondong-bondong di Kota Singkawang ini akan berdampak baik terhadap, mudah-mudahan, terhadap ekonomi kerakyatan, kan. UMKM terlibat, masyarakat terlibat, begitu. Tentu seluruh stakeholder yang terlibat sangat mendukung kita sampai hari ini.
0: Baik-baik seperti itu. Berarti juga buka banyak tenan di sana untuk UMKM, ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik seperti itu ya. Dan minimal aja nambah atlet dan official udah berapa? Belum lagi kalau bawa keluarga.
1: Iya.
0: Belum lagi dari kabupaten terdekat. Betul. Tuh biasanya pasti, betul, nonton tuh, kita kesana yuk nonton. Betul. Singkawang gitu. Seperti itu. Dan untuk H-6 ini udah sedikit lagi, sudah berapa persen persiapannya sudah ready?
1: Alhamdulillah, laporan dari panitia pelaksana tuan rumah di Kota Singkawang, khususnya KORMI Kota Singkawang, sudah 75%.
0: 75%
1: persiapan. Dan alhamdulillah, besok panitia pelaksana, panitia penyelenggara, termasuk ketua KORMI provinsi, Pak Orison, juga akan kunjungan ke Kota Singkawang mengecek seluruh kesiapan venue. Karena kita menggunakan 8 venue di Kota Singkawang.
0: Waduh, keliling.
1: Yang
0: kita
1: pertama,
0: ya,
1: kita menggunakan venue mes daerah Kota Singkawang.
0: Mes daerah.
1: Tempat pembukaan opening ceremony. Yang
0: sana.
1: Kedua, kita menggunakan lapangan tenis indoor di Krida Mandala. Yang ketiga, kita menggunakan rumah adat Melayu. Begitu. Yang keempat, kita menggunakan Gor Bantilan di Kota Singkawang. Yang kelima, kita menggunakan kantor wali kota juga, Mbak, sebagai fasilitas tempat pertandingan juga. Alhamdulillah diizinkan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang keenam, kita menggunakan Gor Kridasana, Kota Singkawang. Yang ketujuh, kita menggunakan Gor Basket STIE di Kota Singkawang. Yang kedelapan, yang terakhir, kita menggunakan halaman kampus STI Singkawang.
0: Okay.
1: Tentu dengan menggunakan 8 venue ini, mudah-mudahan dapat mengakomodir seluruh peserta perlombaan.
0: Baik-baik seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Singkawang ini kan kota yang maksudnya kalau kita udah sering ke Singkawang, kita tahu ini kayaknya kotanya muter-muter di situ.
1: Betul.
0: Gitu ya. Di sana untuk kesiapannya gimana menyambut ribuan orang yang akan datang? Apakah ada pengalihan jalur kendaraan apa seperti apa? Kan ribuan orang nih bakal ngumpul nih. Kesiapannya gimana?
1: Kita sampai hari ini alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Dishub, pihak kepolisian, termasuk Pol PP, karena di olahraga masyarakat ini tidak bisa kita tinggalkan. Contohnya misal tim kesehatan, Mbak.
0: Iya.
1: Artinya dengan pihak dinas kesehatan setempat pun kita sudah berkoordinasi sangat baik. Ada berapa titik di venue akan standby ambulan. Karena misal saya kasih contoh, Mbak, ya. Ada usia 80-an tadi, Mbak, yang ikut melakukan perlombaan atau pertandingan di salah satu inorga.
0: Iya.
1: Yang kita khawatir itu punya pengalaman di popor pertama. Mungkin dengan gairah yang sangat luar biasa,
0: terlalu menggebu-gebu,
1: lupa dia dengan usianya. Habis bertanding dia sesak napas, begitu kan, artinya butuh perhatian khusus. Makanya satu sisi di tim medis kita standby kan dari jam pertandingan dimulai dari jam 7 sampai jam 5 sore itu kita standby. Dan seluruh peserta, Mbak, baik ofisial maupun atlet yang bertanding di Kota Singkawang, itu kita daftarkan BPJS semuanya, Mbak.
0: Oh, baik.
1: Dan yang mendaftarkan BPJS bertanggung jawab di KORMI kabupaten masing-masing.
0: Oke, baik. Memang persiapannya
1: sebagai syarat.
0: Iya, dan persiapannya memang juga sudah cukup dalam ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Ini berarti persiapannya sudah dari kapan ini, Bang?
1: Terhitung kami persiapan dari awal itu dari 4 bulan yang lalu.
0: Wah, 4 bulan ya. 4 bulan.
1: Karena kita juga dapat pembelajaran evaluasi, Mbak, dari popor kita yang pertama di Kota Pontianak. Nah, mudah-mudahan kita minimalisirlah kejadian-kejadian yang pernah terjadi di popor yang pertama untuk tidak terjadi di Kota Singkawang.
0: Oke, baik, seperti itu ya, belajarlah ya dari betul, yang sudah-sudah dan betul, insya Allah ya berjalan lancar.
1: Amin.
0: Baik, seperti itu ya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silahkan di 734987, bisa juga di 0811570142, dan boleh juga bergabung di YouTube ya, di kolom komentarnya RRI Pro 1 Pontianak. Dan sebelum kita lanjutkan lagi ya, siap, Bang Nova ya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih nih ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Pendengar ya, dengan tema kita adalah menuju Forprov 2 di Singkawang 2026. Semangat bara, sehat, bugar, gembira bersama. Ya, masih bersama dengan Bang Nova ini selaku Sekretaris Umum Kormi Kalimantan Barat. Bang Nova.
1: Ya.
0: Ini kita lanjutkan lagi ya, okay. Obrolan kita nanti juga di segmen ini kita akan merespon juga beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Ini kebetulan tadi saya cek WA sudah ada beberapa ya yang tanya-tanya ya. Nah, oke, kalau kita tanya nih Bang, ya semua permainan, semua cabang pastinya seru gitu ya. Tapi yang kayaknya akan sangat menarik perhatian masyarakat secara umum nih apa Bang kira-kira?
1: Di sini yang cukup banyak peserta dan masanya yang akan menonton, tentu ini akan membawa keluarganya.
0: Iya. Biasa.
1: Satu keluarga ini dibawa. Itu ada salah satu inorga, baris berbaris misalnya.
0: Baris berbaris. Oh, baris berbaris juga ada.
1: Purbasi itu inorganya. Dan kebetulan Purbasi ini termasuk baru di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan selalu membina dengan cukup baik. Dan itu masanya cukup baik karena dia menggunakan anak sekolah. Begitu, dari tingkat SMP maupun SMA. Begitu. Habis itu ada Pespati, panahan tradisional. Itu cukup banyak juga masanya. Dan yang tidak kalah penting ada kelompok OKK nih, kelompok senam ibu-ibu. Ini luar biasa.
0: Itu masih hebat.
1: Ini masanya luar biasa. Dan itu ketika anaknya ikut lomba misalnya, itu bibi paman juga pasti datang, pasti hadir menyaksikan.
0: Betul,
1: kan begitu.
0: Betul. Bahkan kalau ibunya ikut lomba ya anak-anaknya pasti ikut nonton,
1: pasti, Mbak,
0: suaminya
1: pasti,
0: apa segala pasti, ya. Waduh. Pasti. Jadi memang sudah diperkirakan kah di luar, maksudnya di luar para atlet ini, para ofisialnya itu kira-kira yang akan datang memenuhi Singkawang ini berapa orang, Bang? Ada perkiraan enggak?
1: Pendataan terakhir, kita sudah tutup close hari ini. Target kita sebenarnya 2000-an, Mbak. Dan ini di luar ekspektasi kita. Sekarang sudah mencapai 3100.
0: Waduh.
1: Atlet dan ofisial.
0: Banyak ya itu atlet dan ofisial saja tuh.
1: Betul.
0: Dalam setiap apa tadi cabang perlombaan sebutannya?
1: Inorga.
0: Inorga. Iya. Baik. Dalam setiap inorga ini sebenarnya dibatasi enggak sih berapa jumlah pesertanya? Seperti itu misalnya baris berbaris.
1: Oke.
0: Seperti apa peraturannya?
1: Sampai hari ini kita tidak membatasi itu.
0: Oh,
1: misal contoh, yang kita batasi adalah kategori, Mbak.
0: Oh, kategorinya.
1: Jadi kenapa kita membatasi? Karena menyesuaikan anggaran.
0: Baik.
1: Tapi kita tetap mencarikan solusi yang terbaik. Jadi misal contoh, saya kasih contoh di salah satu inorga pencaksilat budaya, Mbak ya. Dia ada 6 kategori.
0: 6 kategori.
1: 6 kategori. Artinya satu orang bisa mengikuti lebih dari 2 kategori, Mbak.
0: Oh, boleh.
1: Boleh.
0: Okay.
1: Begitu, boleh. Karena mengapa? Mereka memberangkatkan tim dari kabupaten kota ke kota Singkawang. Kalau hanya diikuti oleh satu orang dan satu kategori, itu akan memakan biaya yang cukup besar.
0: Betul.
1: Artinya solusi-solusi itu sudah kita berikan.
0: Baik.
1: Kepada seluruh kontingen, baik mewakili kabupaten kota masing-masing.
0: Baik-baik, seperti itu ya. Ya misalnya kalau ada yang permainan tunggal, dia mau yang bergrup juga boleh.
1: Tidak ada persoalan
0: gitu, nah, ya.
1: Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh itu satu orang misalnya atas nama Kasanova, dia ikut di dua inorga.
0: Oh, enggak
1: boleh
0: di dua inorga.
1: Tapi di satu inorga dan di dua kategori enggak ada persoalan.
0: Oh, baik. Selama masih begitu, satu inorga tidak masalah.
1: Tidak masalah.
0: Oke, baik. Kan takutnya enggak boleh ya. Gitu ya. Padahal kan mungkin ada beberapa orang yang juga bisa.
1: Betul.
0: Nih support di tim.
1: Betul.
0: Atau gimana.
1: Misalnya gitu. Contoh, saya kasih contoh lagi. Dia ikut di Pespati panahan tradisional. Tiba-tiba namanya juga terdaftar di Ketepel. Nah, itu kalau ketemu udah pasti secara otomatis kalaupun dia mendapatkan medali akan gugur secara sendirinya. Nah, tentu itu sudah diatur di buku panduan persiapan Poprov di tahun 2026.
0: Baik-baik, seperti itu ya. Itulah aturan salah satunya ya, salah satu aturan dari beberapa aturan yang ada seperti itu. Betul. Ya. Dan kalau kita berbicara inorga gitu ya, di setiap kabupaten ataupun kota yang ada di Kalimantan Barat, sebenarnya itu potensinya besar nggak sih, maksudnya dibanding dengan cabang olahraga prestasi ya, karena kan kadang kita berpikir kayaknya kalau olahraga masyarakat kayaknya jarang lagi deh peminatnya zaman sekarang gitu. Kok zaman dulu iya banyak. Betul. Kok sekarang gimana sih, Bang?
1: Jadi sebenarnya saya kebetulan guru olahraga, Mbak. Jadi saya kebetulan guru olahraga.
0: Pas sekali.
1: Jadi sebenarnya jauh sebelum anak-anak ini melangkah ke jenjang prestasi, artinya kan ini dapat terakomodir di kebugaran melalui olahraga masyarakat, begitu. Jadi orang mau bugar dan dapat berprestasi dan tingkat SDM-nya besar atau tinggi, itu tingkat kebugarnya harus baik loh. Nah, maka dari itu sebenarnya penting sekali kita mengajak seluruh masyarakat ini untuk partisipasi aktif terhadap olahraga masyarakat ini untuk menunjang kebugaran jasmani kita terlebih dahulu. Dalam rangka untuk melangkah ke jenjang yang lebih profesional seperti olahraga prestasi. Begitu. Dan tentu tiga wadah yang di, yang diakomodir oleh pemerintah, saudara kita termasuk di KONI, termasuk di NPCI yang ada di Kalimantan Barat. Kita berharap semuanya kita bisa berkolaborasi dalam rangka apa? Untuk berperan aktif mengajak masyarakat di Kalimantan Barat ini, ayo olahraga dong, sadar tentang pola hidup. Begitu. Mudah-mudahan giat Poprov yang kedua ini mengajak, bukan hanya perlombaan, tapi mengajak masyarakat untuk pola hidup sehat, makanan-makanan sehat, begitu, yang harus kita tularkan. Mudah-mudahan kita menjadi virus-virus yang baik lah Mbak, mengajak masyarakat untuk berolahraga, tujuannya untuk kebugaran, dan tentu tingkat SDM kita akan meningkat.
0: Baik, besok saya olahraga.
1: Siap.
0: Besok. Itu kayaknya udah berapa kali saya siapkan itu. Tapi memang
1: yang penting lihat dulu Mbak.
0: Betul. Dan gak perlu berpikir jauh ya, kayak yang tiba-tiba mau maraton 10 kilo. Gak usah jauh-jauh ya. Betul, kita mungkin dari rumah dulu ya, olahraga bersama keluarga. Seperti itu bisa ya Bang ya. Baik, kita mungkin bisa merespon beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sungai Jawi. Ini Pak Adi kok setiap kita ada dialog gabung nih Pak Adi ya. Pendengar setia kita. Selamat malam Mbak Me dan juga Bang Nova. Saya mau tanya, kalau untuk penonton atau masyarakat yang mau datang langsung ke Singkawang nanti, apakah acara pembukaan dan pertandingan-pertandingan di Forprov ini gratis atau ada tiket masuknya? Lalu apakah ada festival kuliner ataupun hiburan masyarakat juga di sana? Nah, terima kasih, silakan.
1: Oke. Yang pertama saya harus sampaikan dengan Pak Adi, secara umum di 8 venue yang akan kita gunakan di perlombaan itu kita masuk secara gratis. Artinya tidak menggunakan pembayar. Paling mohon maaf, bayar parkir itu kan normal ya Mbak ya.
0: Standar lah. Semuanya juga gitu ya. Kita mau belanja.
1: Artinya mau rapi dan lain-lain lah intinya begitu. Artinya insya Allah kegiatan kita selama 7 hari 8 hari di Kota Singkawang, perhelatan Poprov ini semua masuk di venue secara gratis untuk penonton. Dan tadi pertanyaan yang kedua tentang kuliner.
0: Apakah ada festival kuliner atau hiburan masyarakat?
1: Kalau hiburan masyarakat kita ada. Kalau festival kuliner tidak seperti itu, tapi kita lebih ngarah ke UMKM masyarakat.
0: Ada ya di sana.
1: Ada.
0: Ya.
1: Jadi ada 4-5 venue itu memang kita sediakan UMKM-nya untuk masyarakat yang menonton langsung. Mudah-mudahan sesuai dengan selera.
0: Iya, jadi waktu break, istirahat atau masih menunggu. Betul. Ya, boleh.
1: Saya lariskan. Sempat berkoordinasi dengan panitia pelaksana. Misal contoh begini Mbak, di UMKM itu karena ini olahraga, jangan dong misalnya jual gorengan semua. Kan harus ada jual, mohon maaf, yang sehat-sehat. Kayak rebusan, ubi,
0: ya, lagi pisang. Terus juga tuh ya, kukus-kukusan tuh ya.
1: Ya memang kita harus sudah sadar. Begitu. Bukan berarti memang gorengan ini menarik Mbak. Ada TSD itu menarik betul itu. Tapi saya berharap di UMKM nanti ada tempat-tempat yang memang menghususkan rebusan-rebusan itu dan mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan pola hidup sehat itu.
0: Betul.
1: Itu tujuannya.
0: Bukan hanya dari olahraga tapi makanan juga ya.
1: Betul.
0: Sebisa mungkin.
1: Betul.
0: Baik, seperti itu Pak Adi ya. Mungkin Pak Adi ini sudah menjadwalkan ini mau ke Singkawang ini sepertinya ya.
1: Mampir Pak Adi.
0: Dari Sungai Jawi ke Singkawang. Waduh, itu dikira pantun nanti, bukan ya. Satu lagi boleh ya Bang ya.
1: Siap.
0: Kita ke Ibu Ambar di Ibu Ambar di Singkawang ini. Oke, baik ya. Selamat malam RRI. Selamat malam. Wah, senang sekali dengarnya Singkawang jadi tuan rumah. Kebetulan saya aktif di komunitas senam jantung sehat di lingkungan RT. Yeah. Apakah komunitas senam mandiri atau ibu-ibu kompleks seperti kami ini sebenarnya bisa ikut daftar sebagai peserta di Porprov dan harus atau harus yang sudah terdaftar resmi di KORMI saja katanya.
1: Oke. Okay.
0: Silahkan.
1: Saya makasih banyak Bu Ambar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban yang sangat urgent. Karena banyak sekali komunitas-komunitas ibu-ibu atau orang tua kita bertanya tentang ini. Dan tentu ini sudah berapa kali saya jelaskan di momen-momen penting. Tapi mudah-mudahan di ruang ini makin luas lagi informasi yang bisa saya berikan. Yang pertama, memang di ada ART Korminas yang terbaru hasil dari Munaslup tahun 2026 di Sulawesi Tengah, bahwa olahraga masyarakat yang terbentuk di provinsi Kalimantan Barat, dia seyogjanya sudah harus terbentuk dulu di nasional. Jadi bukan kami tidak mau mengakomodir apa yang menjadi kepentingan komunitas teman-teman di tingkat RT. Baik sekali itu kegiatan. Jadi nanti kemungkinan paling yang bisa kita arahkan adalah misalnya Bu Ambar itu mendaftarkan dirinya di Senam Sehat atau di YJI misalnya, Senam Jantung Indonesia. Itu ada inorganya. Nah, mendaftar ke inorganya, mudah-mudahan di Poprov yang akan datang bisa ikut berlomba. Nah, kalau untuk sekarang hanya mengatasnamakan komunitas misalnya, tapi belum tergabung di inorganya, tinggal dia berkomunikasi sebenarnya Mbak dengan kabupaten yang ada inorganya untuk ikut. Apakah memungkinkan saya ikut berlomba mengatasnamakan kabupaten tapi tetap atas nama kormi kabupaten masing-masing? Artinya peluang-peluang dan solusi-solusi itu sebenarnya sudah kita tawarkan. Dan sebagai informasi tambahan, memang di zaman kepemimpinan Pak Orison ini kita sangat tertib Mbak, bahkan untuk menjadi keanggotaan Kormi Kalimantan Barat saja kita punya 11 persyaratan resmi dan itu sudah diatur di ADART Korminas. Tentu Kormi Kalbar menjadi turunan begitu. Nah, 11 persyaratan ini diantaranya minimal dia punya SK turunan dari pusat. Yang kedua dia harus punya akte notaris, dia harus punya kumham, habis itu dia harus punya domisili tempat sekretariatan, dia harus punya rekening organisasinya, dia harus punya NPWP-nya. Ah, administrasi-administrasi seperti ini kan, tadi saya bilang, ibu-ibu mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu, dia hanya berkumpul, berkomunitas. Ah, mengikuti perkembangan zaman, ada tuntutan tertib administrasi ini. Makanya enggak semua kan, saudara-saudara kita di ibu-ibu misalnya atau di orang tua kita yang lain kan dia paham tentang organisasi.
0: Betul.
1: Maka disitulah peran Kormi untuk membimbing, mengarahkan, mengakomodir, memfasilitasi mereka apabila ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang Bu Ambar ini. Mungkin itu sementara Mbak.
0: Baik, dan Kormi ini sekarang di 14 kabupaten kota kita semua ada setiap kabupatennya.
1: Sudah ada Mbak,
0: Korminya ya.
1: Sudah ada.
0: Sudah ada ya. Sudah. Jadi mungkin kalau ada yang bingung ya tinggal hubungi saja, tanya-tanya gitu ya. Kalau di misalnya di Pontianak ini yang menghandle senam ada nggak sih gitu ya. Mungkin bisa nanya-nanya dulu ya.
1: Misalnya contoh ada Kabupaten Sekadau, korminya sudah terbentuk, tapi dia sudah menyampaikan secara lisan dan kita arahkan untuk bersurat juga. Artinya mungkin untuk di Poprov ini masih belum bisa berpartisipasi aktif. Toh tidak ada masalah, mudah-mudahan di Poprov yang ketiga nanti di tahun 2028 seluruh 14 kabupaten kota ini bisa terlibat. Wah, kalau semua 14 kabupaten kota ini ikut, Mbak, artinya bisa melampaui batas yang tadi. Jangan-jangan udah bisa sampai 6.000 nanti kan?
0: Iya.
1: Begitu.
0: Baik, dan harapannya ya mungkin ya di Kormi di perform selanjutnya bisa ya
1: amin,
0: full amin. Gitu harapannya kalau kan bisa lebih ramai lagi gitu ya. Itu dia ya. Tadi sekalian juga ada pertanyaan dari Ibu Ambar dan mungkin yang terpikirkan adalah sama saya ini adalah kita sebagai orang biasa nih. Orang biasa yang paling olahraganya ya hanya ya demi untuk kesehatan. Betul. Kita aja seminggu 2-3 kali gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau ikut dalam sebuah organisasi misalnya lah senam tadi. Ini tuh sebenarnya sulit enggak sih? Ataukah misalnya ada syarat-syarat tertentu gitu.
1: Jadi saya sedikit menjelaskan dengan tentang mekanisme Mbak. Filosofinya begini Mbak. ADART Kormi itu adalah ADART seluruh inorga. ADART inorga bukanlah ADART Kormi. Artinya seluruh organisasi olahraga yang ada di bawah naungan Kormi itu independen sekali. Karena mereka punya ADART masing-masing. Berkaitan dengan persyaratan mekanisme yang tadi Mbak sampaikan, ada Mbak Emi misalnya mau mendaftarkan di salah satu komunitas yang ada di Senam misalnya. Anggaplah Senam itu Senam Pogbi atau Yoski Kreasi dan lain-lain. Tentu di inorga mereka punya persyaratan masing-masing. Tapi sejauh ini yang saya pantau tidak pernah ada satupun inorga itu membuat persyaratan yang mohon maaf mempersulit begitu atau yang aneh-aneh. Enggak, mereka terbuka Mbak, sangat aware. Begitu, sangat aware sekali. Apalagi masyarakat yang mohon maaf benar-benar pengin aktif di salah satu inorga tersebut.
0: Baik, seperti itu ya. Seharusnya tidak dipersulit ya.
1: Tidak pernah.
0: Baik, seperti itu ya. Dan silakan kepada Anda pendengar yang juga ingin bergabung, setelah Bu Ambar ini masih ada satu lagi nih.
1: Baik.
0: Pak Dika, ini baru sekali masuk chatnya. Baik. Ya. Kayaknya sambil nonton kita juga. Selamat malam Pak Sekum. Oke. Mau tanya soal olahraga tradisional. Di tempat kami ada beberapa permainan rakyat yang mulai langka.
1: Okay.
0: Seperti egrang atau gasing. Apakah di Forprov 2 nanti olahraga tradisional seperti itu benar-benar akan dilombakan? Lalu bagaimana cara Kormi memastikan anak-anak muda zaman sekarang melestarikan dan ikut melestarikan olahraga-olahraga masyarakat tersebut? Silakan.
1: Okay.
0: Pak Dika di Kuburaya, silakan.
1: Oke, okay. Makasih Bang Dika, senior. Jadi saya ingin sampaikan begini. Di Festival Forprov yang kedua ini kita sudah pasti mempertandingkan olahraga tradisional seperti sumpit. Gasing ada. Jadi saya berharap Pak Dika bisa datang ke Kota Singkawang menyaksikan langsung. Dan ditambah lagi sekarang inorga terbaru yaitu ketepel. Yang mungkin dulu kita nepel-nepel mangga orang, sekarang kita udah nepel sasaran yang baik.
0: Betul.
1: Yang kedua, langkah-langkah upaya Kormi Provinsi Kalimantan Barat dan bekerja sama dengan seluruh inorga, itu kita menjamu bahkan berkoordinasi dengan pihak pemerintah, dinas pendidikan misalnya Mbak. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, mensosialisasikan ada olahraga di ketepel nih. Begitu. Dan mohon maaf, saya juga punya keponakan Mbak. Dia kan gak pernah megang gagang ketepel Mbak. Kok di zaman saya pegang.
0: Iya, betul.
1: Karena zaman sekarang ini anak-anak udah gadget.
0: Betul.
1: Begitu. Nah, mudah-mudahan dengan mengenalkan sosialisasi ini di sekolah-sekolah, menghadirkan kembali, mempertahankan budaya-budaya yang sempat hilang misalnya. Seperti gasing, seperti enggrang, ada bakiak juga sebenarnya. Mbak. Ada cokak lele juga sebenarnya. Begitu banyak sekali. Nah, cuman untuk sementara ini yang kita pertandingkan adalah ketepel, gasing, dan sumpit. Nah, mudah-mudahan di Forprov yang akan datang kita mampu menghadirkan semuanya Mbak.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Ini masyarakat yang mau tahu info update-nya, info rincinya dari kegiatan ini. Apakah ada website atau sosial media yang bisa dikunjungi?
1: Ada. Jadi kita punya website Kormi Provinsi Kalimantan Barat. Ada IG juga yang setiap hari update perolehan medali. Ada update juga di venue-venue pelaksanaan pertandingan. Dan insya Allah dimulai dari tanggal 4 kita sudah mulai update persiapan untuk gladi sampai opening ceremony tanggal 5. Tanggal 6 sudah mulai perlombaan dan kita akan update seluruh jadwalnya. Dan kita akan sebar di media-media sosial kita. Dan mungkin rekan-rekan bisa nanti menyaksikan langsung di media sosial seperti IG, Facebook, dan website kita.
0: Ini nanti ada kayak model siaran langsungnya gitu nggak sih? Live gitu misalnya.
1: Saya untuk sementara ini tidak, Mbak.
0: Oh, belum.
1: Karena
0: ya,
1: berkaitan dengan angka-angka semuanya.
0: Baik.
1: Kami memaksimalkan sesuai yang ada dan kami berpotensi menggunakan item yang kita gunakan yang sekarang ini ada dulu.
0: Iya, baik. Ya, siapa tahu kan 2 tahun lagi RRI kerja sama. Kita menyiarkan, siapa tahu.
1: Siap.
0: Baik, seperti itu ya. Dan karena keterbatasan waktu kita, Bang Nova, mungkin terakhir sebagai closing statement juga harapannya lah ya dalam pelaksanaan kegiatan ini, silakan.
1: Oke. Saya besar harapan dari Ketua Umum Kormi Provinsi Kalimantan Barat Pak Orison dan saya hari ini mewakili beliau. Saya berharap 12 Kormi Kabupaten Kota yang akan ikut perhelatan atau perlombaan pertandingan yang ada di Forprov kedua ini, jadikanlah ajang ini adalah ajang silaturahmi. Jadi bukan hanya perlombaan di dalamnya, bukan hanya mendulang medali, tapi di sini adalah perkat kekeluargaan. 14 kabupaten kota yang kita pertemukan dalam agenda 2 tahunan ini mudah-mudahan menjadi perkat silaturahmi, mempertahankan olahraga masyarakat, mempertahankan budaya, mempertahankan tradisional kita di masing-masing kedaerahan. Tentu semua ini dalam upaya mencapai persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
0: Oke, baik, seperti itu. Amin. Terima kasih Bang Nova ya sudah menyempatkan waktunya malam hari ini ngobrol-ngobrol ya, walaupun mungkin masih banyak juga yang ingin kita bahas tapi tahan ya. Nanti semoga ada kesempatan lagi bisa berbincang ya, Bang ya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan saya di malam hari ini, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bang Kasanova MPD selaku Sekretaris Umum Kormi Kalimantan Barat.
1: Saya
0: dan sukses selalu ya, Bang ya.
1: Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih, Mbak.
0: Dan untuk Forprov kedua di Singkawang ini semoga juga lancar semuanya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Terima kasih.

0: serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 21 lebihnya 10 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah sampai di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Malam hari ini lagu-lagu mancanegara tempo dulu ya yang ingin Anda dengar. Silahkan mau dengar lagu apa aja ya. Nanti saya carikan lagunya, kalau ada kita putarkan. Kalau nggak ada ya, Anda bisa pilih di list yang kita punya. Ada dari Backstreet Boys dengan I Want It That Way, ada Boyz II Men dengan End of the Road, ada Oasis Wonderwall, lalu juga ada Michael Bolton dengan When a Man Loves a Woman, Guns N' Roses November Rain, Britney Spears Baby One More Time, Celine Dion My Heart Will Go On, Christina Aguilera Jane in the Bottle, ini lagu favorit saya nih. Lalu ada Madonna Take a Bow dan Mariah Carey dengan Always Be My Baby. Halo Ruang Rindu.
1: Lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
1: Yes.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Ana mau dengar lagu apa?
1: Lagu siapa tadi ya? Boyz II Men.
0: Boyz II Men, boleh. End of the Road ya.
1: Ya.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
1: Yang pertama Mbak May, semoga saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Andri Opan, buat Emma dan Banduna, Itina dan Mbak Sukur, Makam, Nista, Mak Anjang Siti dengan email, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nur, ya, Ismail Dungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Andi, Ani Maharani, Yulaiha, Bang Ami Senjaya, sama Ayangnya, Bang Deddy, Aura, Diona, Dikupang, Ayu Grepa, Amoy, Dina, Mbak Tini, Wanaki, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, buat semua-semua layar.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung ya. Lanjut pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Ah, ngapa suaranya kresek-kresek gitu ya? Ah. Cuma anak tuh, kok kersek-kersek gitu ya? Nggak jelas kami dengarnya, Nich.
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Kedengaran?
0: Kedengaran tapi kayak suara robot sih ini. Ini saya sampai nggak tahu nih suara siapa, karena suaranya beda nih. Kedengeran sih, ada orang ngomong tapi. Ini nggak siapa di mana nih?
2: Dari itu lah.
0: Oh, Bang Yahya, baik. Kanda. Kanda ya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Suaranya, aduh, bingung saya mau jawab apa nih, nggak dengar suaranya.
2: Belum tentu bisa masuk lagi.
0: Oh gitu, betul sih, belum tentu bisa lagi, ya. Langsunglah pilih lagunya.
2: Lagunya di luar itu.
0: Aduh, maaf nih. Aduh, nggak kedengeran suaranya. Oke, baik. Halo? Oh, terputus ya. Baik. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Halo?
3: Halo?
0: Ah, ini jelas pula nih. Halo, Ruang Rindu.
3: Bagi rindu, memori lewat lagu Mbak Me yang manjang rindu.
0: Iya, manjang. Tumben nih gabung di sini, di WhatsApp udah dijawab lho padahal teleponnya. Halo, manjang. Halo. Loh, hilang suaranya ya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu Mbak Mei yang manjang rindu.
0: Ngapus anak sini manjang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapus anak sini manjang nih telepon nih.
3: Ngapa sayang?
0: Ngapa sana sini teleponnya?
3: Gitu.
0: Sempat terputus tadi. Betul kan? Gitu. Sempat terputus. Nah, Manja gimana kabarnya? Sehat?
3: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mak Anjang, mau dengar lagu apa?
3: Ayo saya.
0: Mau dengar lagu apa ini?
3: Coba-coba Mak Anjang nyebut, Pill Please,
0: Huh?
3: Enggak?
0: Hah? Yang mana tuh? Saya ada ke nyebutkannya tadi?
3: Adalah pilih Mbak Anjang.
0: Enggak, saya mau nanya aja nih. Janganlah marah. Saya ada nyebutkan ke tadi atau itu nama penyanyi ke judul lagu?
3: Panjang tadi salah dengar kali.
0: Oh, gitu. Baik, saya pilihkan aja ya.
3: Biarlah saya.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
3: Salam-salamnya lebih khusus untuk Mbak Mei. Salam sehat selalu keluarga ya bundanya. Mudah-mudahan dapatkan Allah jodohnya. Rabbina tajarni fardan wa anta khairul warisin. Amin.

0: Untuk lah nak ngobot ya. Tenang-tenang ya dulu. Terus Ajah Harbiah dan Koko Ali. Bukan kata manjang ya. Kata Bang Jack.
1: Apa katanya?
0: Enggak, dia jodoh-jodoh kan uang tu.
1: Oh gitu. Tapi siapa tahu jodoh.
0: Terus tadi saya pergi tu ya.
1: Siapa lagi?
0: Longana dengan Andreopan. Terus Bang Japar, Kak Nila, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi, Nurjana, Putra Tanghul dengan Kak Sri-nya. Terus Kak Elni cantik banget. Terus sama Wak Sangka, Mak Ririn, sama Pak Sadi. Nak marah-marah dengan Bang Jek, dengan marah dengan Manjang ya. Terus Bang Amin Senjaya dengan Kak Ayang. Terus Bang Jek dengan Kak Ani, Wak Meli Wak Jenah, Aura Pamok. Terus Pak Busri yang baru masuk pantun tadi itu. Wanati, Wanacu, Nia, Ilatia, Bupawat, Wadi. Terus Bang Deddy. Terus Bang Lanios. Terus Kak Jeleha Hamdan Hananya. Terus Bang Ismail dengan Bang Darul. Terus Bang Padilla, Amoy Siantan, terus Jaka Suara. Ayah Indra Gunawan.
1: Langsung lanjut Manjang, ada beberapa telepon lagi kita nih, lanjut.
0: Ayolah, adalah semua-semua lah ya.
1: Oke, siap, terima kasih Manjang ya.
0: Salam kangen. I love you.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Anjang ya sudah bergabung. Satu lagi, halo.
2: Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Ini cantik suara nih.
2: Untung bisa masuk.
1: Ini cantik suara nih, apa tadi?
2: Begitu ya. Biasa, sampai misalkan udah nak tadi ni, udah nunggu lah untuk udah yang tiga telepon tadi ini nunggu putar lagu kan.
1: Habis kan?
2: Kami sadar udah habis dah.
1: Ya Allah, Sion. Tapi ini loh, bagus dah nih suaranya nih.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Yuk langsung mau dengan lagu apa malam hari ini?
2: Lagu di luar list boleh
1: dah? Boleh dong.
2: Lagu tapi hadir di sini ya.
1: Gitu, jangan begitu. Kita cari dulu.
2: I love you daddy.
1: Dari siapa?
2: Ricardo.
1: Ricardo, kita cari dulu ya. Nah, salam-salamnya silahkan.
2: Pertama buat Mbak ke Dinda nih?
1: Dinda boleh.
2: Adinda ya. Adinda biar lebih mesra.
1: Masya Allah.
2: Buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Banyak Adinda saya di
1: RRI. Iya, semua-semua Adinda.
2: Kalau saya tak bisa nembus ke Pro 2.
1: Bisa.
2: Kalau bisa nembus Pro 2, ada Adinda Salma, Adinda Erna.
1: Bukan, di sini kan ada Adinda ini Cherry. Di ujung sana Adinda Wiwin, Adinda Fitri, kan banyak.
2: Adinda Wiwin saya tak bangun. Adinda Wiwin itu tensinya tinggi.
1: Oh begitu. Baik. Bang, ini sebentar loh nih. I love you daddy dari Ricardo and Friend kah? Ada?
2: Dia masih kecil dulu tuh nyanyi lagu itu.
1: Nah iya, ini pun artisnya masih kecil fotonya nih. lanjut.
2: Cek saya lah yang nyanyi kecil dulu.
1: Gitu. Sempat gak kecil.
2: Salamnya buat Mak Njang tadi ya. Buat Ana. Ngapa buat Ana jadi emak itu ya?
1: Enggak tahu.
2: Biasa ciri ya.
1: Agak galau nampaknya.
2: Galau boleh buat Ana.
1: Mau dihibur lah.
2: Buat Ana semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Makam. buat Bang

0: Indra Mempawa, Kak Nur di Bakau, terus buat siapa semua lagi? Warga Sambas tanpa terkecuali.
1: Ngapa khusus benar sana tuh? Ada siapa?
0: Apa?
1: Ada siapa di sana? Mana? Kok khusus? Warga Sambas kata?
0: Ya warga Sambas tanpa terkecuali.
1: Oh baik.
0: Kalau disebut satu-satu kan ramai tuh
1: kandang. Oh iya sih, kan banyak pendengar kita warga sana kan?
0: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Ismail di Jungkat. Mm-mm. Bang Badol, Diona di Kupang, Bang Deden, Bang Deddy, mana ya Bang Deddy ya?
1: Ada, tenang ya, nanti gabung tuh kok udah dipanggil tuh.
0: Lama gak dia tak pernah.
1: Iya, lama gak gabung ya.
0: Bang Awi, mm-mm, Bang Bastiar, Bang Dino, Aura Pak Mo, siapa dia? Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokmin,
1: Mama-mama.
0: Wardi, buat Adinda Cherry kalau dengar, Anwar, Mbak Ira, Mbak Dian, pokok semua penyiar RRI tanpa terkecuali.
1: Oke, siap, terima kasih.
0: Buat yang jauh, spesialnya untuk seseorang, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat lagunya kecil suaranya.
1: Iya, sabar, nanti dibesarkan lagunya.
0: Kalau tadi kan kecil suara lagu kan, sekalinya main ngomong kedep.
1: Oh gitu, baiklah nanti saya laporkan lo ya ke teknik kita nih, tim tekniknya.
0: Buat Adina Mei yang bertugas.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu, tetap semangat.
1: Amin, terima kasih.
0: Jaga alat ya Adina.
1: Tidak ya, karena bolanya jam 12 malam, abang operator kita jaga alat.
0: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bang Dewa sudah bergabung. Dan pendengar di sini sepertinya sudah ada beberapa lagu. Lagu kita di malam hari ini dimulai dari Boyz II Men dengan End of the Road, lalu juga dilanjutkan dengan Christina Aguilera dengan Genie in the Bottle, dan juga nanti lagu terakhirnya, aduh mana nih, tadi udah ketemu, I Love You Daddy dari Ricardo and Friend. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: I Love You Daddy dari Ricardo and Friends. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570102. Untuk Anda silakan mau dengar lagu apa di malam hari ini, atau yang bingung ya, bisa pilih beberapa yang sudah disiapkan. Ada dari Backstreet Boys dengan I Want It That Way, ada dari Westlife dengan My Love, ada Oasis Wonderwall, Michael Bolton When a Man Loves a Woman, dan juga ada Guns N' Roses November Rain. Selain itu untuk wanitanya ada Britney Spears Baby One More Time, Celine Dion My Heart Will Go On, Madonna Take a Bow, Mariah Carey My All, dan Shania Twain dengan You Still the One. Ya, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Mm-mm.
0: Betul sekali Mak Kam. Yuk tawa pula.
1: Mau balik Mak Kam.
0: Nggak apa. Lagi di mana sih emangnya?
1: Pak.
0: Lagi di mana?
1: Wah, aku sampai rumah dari
0: Di
1: ruang lagi.
0: Oh, iyalah, alhamdulillah kan. Mak Kam.
1: Apa lagu tek dua? Apa tek ni yang memory apa tek dia lupa dah.
0: Hah? Siapa?
1: Cuba sebut lah, apa tek?
0: Yang laki-laki cowok, atau yang perempuan?
1: Cowok.
0: Cowoknya ada Westlife, My Love. Ada Backstreet Boys, I Want It That Way. Backstreet Boys boleh. Salamnya silahkan.
1: Assalamualaikum buat Mei lah, mudah sihat selalu. Dia lancarkan urusan, lancarkan rezekinya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Balik, pergi selamat, balik dengan selamat.
0: Amin.
1: Salam bagi buat manjang siti kita di ulat-ulat kubur. Salam buat Hendra di Mempawang. Buat Mbak Lasiem kita di Rasau email. Buat Koko Wali, buat Cik Noli Bakar, Wardi. Buat Amin Sejaya dengan Ayah, buat Abang Kapal, buat Bang Kandai Yahya, buat Waladung, buat Ismail Dua Singgit, Darul Mendaluk, buat Bang Jek di Sungai Kupar kat tingginya, buat Melik Buat Jenah, buat Ayu Grepa, buat Bang Alini di Sambas, buat Pak Suhada dengan Mak Yeknya, buat Pak Rung Jafar dengan Nila, buat Bang Sukur dengan Tina, buat Bang Junia dengan Ima. Ada buat semua lah.
0: Okey, dia siap. Iya, sama-sama. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Enggak terdengar tuh suaranya Mak Kam. Iya, kendak salam tuh, pokoknya saya jawab salamnya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kita
2: ketemu ya.
0: Bila Insyaallah.
2: Bawa di rumah kami Kak Sri.
0: Boleh.
2: Lagu apa ya?
0: Mau lagu apa?
2: Ada yang nyambung tuh. Halo Mbak Mi.
0: Halo. Selamat malam. Ngapa tuh?
2: Lagi itu ngodok-ngodok kopi
0: dah. Oh, sedap eh.
2: Ada bikin seorang, ya lah.
0: Mau ada lagu apa?
2: Kewek lagu apa ya, lupa dah.
0: Mau dibacakan lagi? Boleh ya. Yang ceweknya masih ada Shania Twain, You Are Still The One. Ada Mariah Carey, My All. Lalu ada Madonna, Take A Bow. Celine Dion, My Heart Will Go On. Sama Britney Spears, Baby One More Time.
2: Apa ya?
0: Atau mau lagu lain?
2: Celine Dion yang di itu kan Mbak Mi lagunya.
0: Yang film kapal.
2: Itu sedap tuh Mbak Mi.
0: Inilah dia.
2: Judul kan apa tapi nak nyebut.
0: Yang kapal kan.
2: Boleh lah.
0: Boleh, salamnya.
2: Itu iyalah. Siapa salamnya tadi ada Makam. Aku tadi email sama Jan City. Terus buat Mbak Tini. Buat Kak Sri, masuklah Kak Sri.
0: Sila.
2: Buat siamo ikat nila buat siapa?
3: Buat Pak Mael. Siapa nak tu Pak Ngulu Pak Mael tu.
2: Ya mak, abang pengulu ke bang? Boleh lah abang nikah dengan orang bang.
0: Boleh. Saya mau enggak nikah.
2: Hai.
3: Kumalah Mael.
2: Kumalah bang. Terus buat itu Bang Amin, Bang Imran, Bang Deddy, Abang Kapal. Terus buat Wabdi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Sofian, Bang Deden, Bang Darul. Siapa lagi ya? Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, Julia sama Pak Hamdan Hananya, Kak Ran sama Bang Ardiantonya, Mama Nungkul dengan Papa Nungkulnya. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mama Mukmin. Bang Awi. Udah ada Bang Awi.
0: Udah ada.
2: Oh, Bang Awi. Dipanggil Bang Awi. Kumal lah Bang Awi.
3: Bang Awi
2: enggak. Bang Yudi juga. Jadi makan ya, Mama makan malam.
0: Lagi mamam.
2: Buat Juleha yang lagi ni sekolah masuk je. Terus buat siapa lagi ya? Pak Ustaz Bosri, Bang Pawadi, Pak Ute, Wan Acik, Wan Nusu, Kak Nia, Kak Ella.
3: Bang Japa udah ke?
2: Bang Japa, sudah. Sama Kak Nilanya.
3: Itu dah ke?
2: Saya pergi. Amanol dengan Panolnya udah. Masuk Kak. Terus buat Kak Ella, Kak Nia. Bang Alimin, Pak Karim. Siapa lagi yo?
0: Siapa lagi?
2: Ngomong-ngomong lupa. Mana situ udah. Di Bakau. Ibu Mayani, Ibu Ana. Terus buat lapak semua-semua lapak mi nanti yang belakang Meradang. Fotokopi yang banyak-banyak lah seperti buat Mbak Mi tetap semangat ya.
0: Terima kasih
2: baliknya. Mudah-mudahan banyak cuannya. Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Salam sayang selalu buat Mbak Mi yang cantik.
0: Terima kasih.
2: Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik. Tawa, apa sih yang ditawakan tuh apa sih sebenarnya?
4: Ada. Nyantre nya.
0: Apa tuh? Sehat ya, Cece dan keluarga ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
4: Lagu yang cowok tadi apa, Mi?
0: Yang cowok masih ada Westlife, My Love.
4: Itu ya lah, Mi.
0: Boleh, oke, siap. Lanjut.
4: Salamnya buat Mi, semoga sehat selalu. Hati-hati balik ya, Mi.
0: Iya, terima kasih, Ce.
4: Buat Aura dan Pak Mo. Buat Bang Japar, Kak Nilanya. Buat Emma Selpa. Buat Mak Kam. Buat Bang Sukul, Kak Tinanya. Buat Bang Wardi. Buat Bang Deddy, buat Cik No, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya. Sambil gosok je, Cik ni.
0: Gosok apa? Gosok baju ke gosok duit?
4: Gosok baju.
0: Gosok baju.
4: Lanjut buat email Manjang City-nya, buat Bang Hendra, buat... ini kalau dah masuk ni ya, buat Ibu... buat...
0: Siapa?
4: Capek tak, Yuh? Upa pula dah. Buat Kak Jun. Buat Pak Usu Busri, buat Leona, buat siapa lagi satu tu ya, buat Ayu, buat semua-semuanya leme ya.
0: Siap.
4: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya untuk Cece dan keluarga. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya, diawali dengan Backstreet Boys dengan I Want It That Way, ada Celine Dion My Heart Will Go On, dan juga terakhir Westlife dengan My Love. Untuk Anda yang juga bergabung silahkan ya. 7349887 bisa juga di 08115701042. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini, seperti dari Oasis dengan Wonderwall, ada Guns N' Roses, November Rain, ada Michael Bolton dengan When a Man Love a Woman, lalu ada Michael Learn to Rock atau MLTR ya, That's Why You Go Away, dan juga Michael Jackson dengan Black or White. Ini Michael semua nih, tiga nama ya. Ada juga Britney Spears, Baby One More Time, ada juga Madonna, Take a Bow, Mariah Carey, My All, Shania Twain dengan You Still the One, dan Amy Grant dengan Baby Baby. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, orang berbagi rindu, memori lagu, Mome.
0: Betul sekali, Bang Hendra, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, Mome.
0: Alhamdulillah. Mome,
1: gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga saya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Boleh ya, lagu yang lain gak?
0: Boleh.
1: Make it, Matt.
0: Apa judul lagunya?
1: No Unbroken.
0: Maaf, ulangi, apa judul, apa nama bandnya? Aduh, gak kedengeran deh.
1: No Emperor.
0: Penyanyinya?
1: Richard Matt.
0: No End Forever ya?
1: Iya,
0: Mame. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Itu salam untuk semua-semua lah ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam ya buat Bunda.
0: Bunda. Siap.
1: Terima kasih sapaannya, makam ya. Buat Wardi, Kak, Julaiha, Bang Yahya, Bang Awi. Untuk semua-semua lah ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Buat Bome, saya ucapkan banyak makasih.
0: Selamat
1: malam,
0: Bome.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali. Bang, yeah. Jaga suara.
2: Jaga suara.
0: Ngapa suaranya sekarang agak berubah nih ya?
2: Agak enggak enak banget.
0: Oh gitu.
2: Suara manggung barusan jam berapa pulang
0: dari sini. Iya, enggak terlalu dalam suaranya. Biasanya kan agak deep gitu ya.
2: Oh iya. Biasanya. Ayang saya udah masuk belum waktu dipakai?
0: Iya, mana tuh? Ayang yang mana? Udah.
2: Oh, alhamdulillah awal ya dia.
0: Mudah-mudahan
2: belum bobo ya.
0: Iya.
2: Mi, lagu yang terakhir tuh cowok lagu apa?
0: Yang terakhir cowok itu dari Michael Jackson.
2: Michael Jackson, oke. Okay.
0: Black or White.
2: Iya. Di request kan lah ya lagu ini buat cowok semuanya yang tersayang, tercinta, terkasih, yang tak pernah dilupakan. Putri Pakis alias Makam. I love you. Sama kamu sayang ya. Juga ada Manjang Siti, Dorola Kubu, Pak Karim Wijangkang, ada Email di Kola 2, ada Mbak Lasia, Mbak Kakung Direto, juga buat ada Tong Tawa di Sambas, Pak Subus di Sambas, Wanaki di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabela di Sambas, Ella di Sambas, Nia di Sambas, juga ada Nita di Pabulu Asik, Kiki di Landa, Yunita di Landa, juga ada Ayu Grepa di Adis, Ayu di Maluku, Piola di Makassar, juga Diona di Kupang, Farida di Palu, juga ada Mama Nuru Pafanuru, Mama Mukmin, juga Elnichan, Anis Tadi Uka, ada Manis Manila di Pinyu ya, juga semuanya tanpa terkecuali dari SMPJ buat Miss, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak ya. Lanjut, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul.
3: Assalamualaikum, Mbak Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra, sehat?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu dari Madonna.
0: Madonna, boleh. Salamnya silahkan.
3: Lagunya. Salamnya buat Bang Jafar Kanila. Buat Hendra Gunawa Lima Pawa, buat Pak Darul, buat Manja Siti Kak Imel, buat Aura sama Pak Mo, buat Wardi Bang Yaya di Wajo, buat Bang Awi, buat Mama Irin, Mm-hmm. Buat makam. Terus buat ini hari penantikan. Mm-hmm. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul. Buat Manduri Bakau. Terus buat Babu Sada.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini. Tapi sebelumnya saya informasikan ya, nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, jam 12 malam lah biasa kita sebutnya ya pendengar ya. Kok tiba-tiba Melayu? Kok berempat saya nih Kak? Nanti akan ada ini ya, laga antara Brazil melawan Jepang. Aduh, ini panas sekali pertandingan malam hari ini ya. Lalu juga di 3:30-nya ada Jerman versus Paraguay, dan juga di setelah 3:30 esok hari ya pendengar, 8 pagi akan ada Belanda versus Maroko. Jadi jangan sampai terlewat ya. Nah, untuk ruang rindunya masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, dan sepertinya di segmen terakhir kita ya di malam hari ini pendengar, ada Oasis Wonderwall, Guns N' Roses November Rain, Michael Bolton When a Man Loves a Woman, ada juga Michael Learns to Rock ataupun MLTR That's Why You Go Away, ada John Travolta dengan Olivia Newton-John dengan You Are The One That I Want, Britney Spears Baby One More Time, Mariah Carey My All, lalu juga ada Laura Branigan dengan Self Control, Emigrant, Baby Baby, dan Shania Twain dengan You Still The One ya. Baik, terima kasih. Lanjut mendengar ya, saya mau bacakan beberapa pesan WhatsApp-nya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mei, malam juga ada Wani di Siantan, minta puterin lagu yang duet-duet dong Mbak katanya. Oke. Salamnya untuk seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak. Duet-duet ini kebetulan tadi ya sudah saya tambahkan di segmen terakhir ini, ada dari John Travolta dan juga Olivia Newton-John ya. Semoga suka dengan lagunya. Lanjut, satu penelpon kita, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ada Kak Amoy. Halo ya. Sehat Kak?
1: Alhamdulillah, lanjut lagunya.
0: Sila, mau lagu cewek ke cowok?
1: Cowok.
0: Cowoknya masih ada dari Oasis, Wonderwall, Guns N' Roses, November Rain, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, ada MLTR, Michael Bolton ya, boleh. Salamnya silakan.
1: Salamnya buat yang udah monitor ya, yang udah gabung, lagu spesial buat yang lagi bertugas.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut, satu penelpon terakhir ya di malam hari ini. Terputus. Aduh, udahlah penelpon terakhir. Pas dijawab terputus pula kan. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Udah terjawab loh ini. Halo. Halo, Bang Wardi. Sehat? Gimana juga kabarnya tuh?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Penelpon terakhir nih Bang Wardi, langsung saja mau dengar lagu apa?
2: Lagu ini ada enggak,
0: Kak? Apa tuh?
2: Hotel California.
0: Hotel California. Itu yang nyanyikan siapa? Hah? Yang nyanyikan siapa?
2: Lupa.
0: Oh. Hotel California itu dari Eagles kalau enggak salah tuh ya.
2: Iya.
0: Okay. Enggak salah itu. Lanjut. Salam-salamnya silahkan.
2: Salam-salam buat Bang Hinta, Bang Yahya, buat Kak Amo, Ibu Ana, Mama Ririn. Ada semua-semua tak putus kecuali lah Kak Mi.
0: Oke deh, siap.
2: Amin, sehat selalu keluarga Kak Mi.
0: Amin, terima kasih doanya ya.
2: Ya, yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Wardi sudah bergabung. Oh, nah, tadi itu berarti inilah ya, laki ataupun keberuntungan dari Bang Wardi itu ya, karena berhasil bergabung di penelpon terakhir. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf malam hari ini tidak banyak lagu yang bisa diputarkan karena keterbatasan waktu kita. Tapi untuk Anda pendengar, jangan lewatkan besok masih ada Ruang Rindu lagi 21 hingga 23-nya, atau kalau mau lebih awal bisa di Indonesia Bangetnya ya. 13:30 hingga 15:00 waktu Indonesia bagian barat. Langsung saja John Travolta featuring Olivia Newton-John dengan You Are The One That I Want, dilanjutkan dengan Michael Bolton When a Man Loves a Woman, ditutup dengan Eagles dengan Hotel California.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

Investasi dalam bentuk emas memiliki beberapa keuntungan. Kira-kira apa saja ya? Emas cenderung mempertahankan nilainya seiring waktu, menjadi sarana pelindung nilai saat inflasi meningkat. Apabila menambahkan emas ke dalam portofolio, dapat mengurangi resiko keseluruhan karena harganya seringkali bergerak berlawanan dengan aset lain seperti saham. Di sisi lain, emas merupakan aset yang sangat likuid dan dapat dijual di berbagai pasar di seluruh dunia. Selama ketidakpastian ekonomi atau krisis, emas seringkali menjadi pilihan investasi yang lebih stabil. Emas bisa diinvestasikan dalam bentuk fisik, yakni dalam bentuk batang, koin, atau melalui instrumen keuangan seperti ETF emas. Namun, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan juga risiko dan biaya penyimpanan jika berinvestasi dalam bentuk emas fisik.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada usia dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan dapat mempengaruhi perkembangan fisik.

pertumbuhan tulang dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Dan yang kelima, serat untuk pencernaan yang sehat. Makan nasi, lauk, sayur, dan buah itu seperti playlist musik. Kalau cuma satu, ya pasti bosen. Kalau lengkap, hidup jadi lebih berwarna.

Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas, serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para

pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama mendengarkan laga yang luar biasa seru pastinya di malam hari ini. Pendengar, ya, antara Brazil melawan Jepang, di mana akan bertanding di tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya pastinya akan kami hadirkan perbincangan ya menjelang pertandingan nanti. Dan juga pastinya ini menjadi waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 20 tadi hingga hampir 24 ataupun di 00 waktu Indonesia bagian barat. Ya, saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Pak. Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: banget ya. Beda benua sebetulnya ya.
0: Tapi kata ikut AFC-nya kualifikasinya di Asia ya udah perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut-sebut sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya. Terutama di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak terkalahkan, jadi juara grup. Dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan. 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Mana Mas Fajar?
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Fatoni.
0: Gimana Bung?
2: Wah, seru pasti ini, seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayak kecepatan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau saya final lah gitu ya. Baru 32 besar udah ketemu aja nih Bung. Gimana Bung Fatoni?
2: Ya karena Jepangnya jadi runner up, mau gak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini, ya mau gak mau.
0: Mau gak mau ya.
2: Tapi ya baguslah hiburan dia sejak awal.
0: Ya untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Dan juga ada Bung
1: Erik Hamzah.
0: Bung Erik Hamzah
1: dan Senpi Erik Hamzah nanti ya.
0: Ada Bung Senpi yang akan menghadirkan laporan panorama jalannya pertandingan antara timnas Brazil melawan Jepang. Yeah. Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia Banyak Malam Pro 3 RRI. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho, dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2. Dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang punya nama besar, tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun kembali lagi, sepak bola itu, bola itu bundar. Apapun bisa terjadi kedepannya nanti, mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Dan ya, terbaru juga Takefusa Kubo ya, masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa-masnya di awal-awal 2000-an ya, 2002 juara dunia terakhir Brazil di era Ronaldo, Ronaldinho dan kawan-kawan. Anda melihat sekuat Brazil saat ini, apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia, atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara okay, tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu ketimbang sekarang. Saya melihat di malah di sini ada celah di barisan belakang yang harus bisa dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Taufani, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih Bung Taufani. Kita sapa dulu, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
3: Selamat malam Bung Sabil.
1: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga saya. Ada siapa itu Bung
1: Taufani?
3: Asal kami ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil ya.
1: Iya.
3: Yang mudah-mudahan ya, karena kita sama-sama orang Asia. Itu saya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah. Ada dukungannya, walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil itu, karena ini musuhnya berat ini mas.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung. Jagoin siapa Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil di Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu Tuhan masih ada Sokrates itu. Sokrates kan waktu. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun berapa itu Bung Tomani?
4: Waduh, saya kelas 5 SD. Ya,
1: Bebeto.
4: Jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya. Jadi saya enggak bisa mengingat kemana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu adu penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang?
4: Ya, di penalti. Kami kan ada tebak skor ini. Ini 2x45 menit aja.
1: Oh, nah, gitu. Oke. Okay. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya. Serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Itulah jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Ya, kalau Jepang nih orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah Brazil 3-2 ya
1: melawan Jepang. Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, ya, Pak Tanjung. Terima kasih atas prediksinya.
4: Salam
1: olahraga jaya Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir Brazil kalah ya. Apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa yang sesungguhnya atau tidak, Bung Tovani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta, dan Guimarães yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi, ini ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Sadu, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Ya Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya, karena samping kesebelasan yang udah berpengalaman. Ya, cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar, itu aja sudah lumayan itu. Itu aja.
1: Ada skornya itu, prediksi skor?
5: Skornya ya tipis aja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: Dua untuk Brazil, itu aja ya.
1: Iya. Terima kasih ya Pak Toto ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam Pak Atong.
6: Selamat malam Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam Bung Taufani, kita ketemu lagi ya.
2: Iya Pak Atong, malam.
6: Iya, jadi kalau saya lebih mengumpulkan Jepang karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang depannya Jason Maeda, Ayasio Eda, Daichi Kamada itu cepat dan klinis kalau di depan gawang. Jadi tinggal disuplai sama Kao Tanaka sama sama Sano kan kalau kalau yeah. main. Jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena si siapa strikernya Brazil udah mencetak 4

0: Berita pertama, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sarana-prasarana serta operasional stasiun Radio Kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Barat dan berikut laporannya.
1: Setibanya di kantor RRI Pontianak, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Alifuddin dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Stasiun atau Kepsta RRI Pontianak, Budi Suwarno dan jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Alifuddin berkesempatan meninjau sejumlah ruang kerja, mulai dari ruang siaran hingga ruang pemberitaan, untuk melihat langsung dinamika kerja para penyiar dan jurnalis di lapangan hingga sarana dan prasarananya. Alifuddin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan pendanaan bagi RRI Pontianak di tingkat pusat. Dirinya mengaku selama ini peran strategis RRI dalam memberikan informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
2: Perlu sangat mendukung ya pendanaannya, dan saya selalu dan tidak akan bosan-bosannya untuk berjuangkan ya. Walaupun kami tahu anggaran terbatas ya, tetap mohonlah untuk disisikan untuk RRI Pontianak ini yang sudah banyak jasa ya Pak ya untuk Kalimantan Barat.
1: Alifuddin menambahkan segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak RRI Pontianak selama kunjungan kerja, dia catat. Dirinya berkomitmen untuk membawa kebutuhan tersebut ke dalam rapat pembahasan anggaran di Senayan. Melalui ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan media publik guna memastikan RRI tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan penyebaran informasi yang berwawasan kebangsaan khususnya di bumi khatulistiwa. Muhammad Rokib dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Ya, Terminal Kijing Mempawah resmi melayani ekspor perdana menggunakan peti kemas, membuka babak baru penguatan logistik dan daya saing ekspor Kalimantan Barat, dan kita simak laporannya.
1: PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Regional 2 resmi melepas ekspor perdana menggunakan peti kemas melalui Terminal Kijing Kabupaten Mempawah pada hari Senin. Pelepasan ini menjadi tonggak dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di pelabuhan tersebut. Direktur Komersial PT Pelindo atau Persero, Farid Padang, mengatakan ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Terminal Kijing sebagai gerbang ekspor baru di Kalimantan Barat. Pada tahap awal, komoditas yang diberangkatkan menuju Malaysia terdiri atas alumina, kelapa bulat, dan produk olahan kelapa.
3: Dengan pelayaran peti pulau laut, dengan jumlah kontainer 150 kontainer, terdiri dari produk alumina dan produk kenal dan minyak olahan, semuanya dikirim ke pasar gudang Malaysia. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Gubernur, kedepannya kami akan menyiapkan kapal SCTC, kapal mas lain, layar-layar besar juga untuk membawa langsung dengan kapal. Jadi pulau laut juga kami minta kedepannya menambah juga dengan ukuran yang lebih besar, supaya minimal 500-an.
1: Sebanyak 180 kontainer diberangkatkan dalam ekspor perdana tersebut. Terdiri atas 162 kontainer alumina, 16 kontainer kelapa bulat, dan 2 kontainer produk olahan kelapa. Ekspor ini juga menjadi kelanjutan operasional Terminal Kijing setelah pada 10 Juni lalu terminal tersebut melayani kunjungan perdana kapal peti kemas. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi dimulainya layanan peti kemas di Terminal Kijing. Menurutnya, kehadiran layanan ini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan di Kalimantan Barat pada pasar global.
4: 2026, nah kita melepas keberangkatan peti kemas ya, ekspor pertama ke unggulan Malaysia. Kemudian seolah nantinya kalau sudah ada kapal besar yang merapat di sini, kita tidak perlu lagi transit di Malaysia. Langsung ya, ke China, kemudian ke Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita melepas, dan mudah-mudahan pelepasan perdana ini juga ya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Barat, khususnya kalau Mempawah lebih signifikan lagi. Ya, dan kita berharap juga kepada masyarakat Kabupaten Mempawah untuk dapat mendukung kegiatan ini ya, dan nantinya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi ya untuk masyarakat setempat.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses Jalan Pontianak ke Kijing dan Jembatan Kapuas 3 agar konektivitas menuju pelabuhan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak investasi. Optimalisasi Terminal Kijing diharapkan mendorong semakin banyak pelaku usaha melakukan ekspor langsung dari Kalimantan Barat tanpa bergantung pada pelabuhan di luar daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Dalam rangka meningkatkan literasi media, kemampuan komunikasi publik, serta pemahaman masyarakat mengenai dunia penyiaran, kelas bakti penyiaran bersama Perpustakaan Muhammadiyah hadir sebagai wadah pusat pembelajaran, pengembangan kompetensi, serta ruang berbagi pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Kita simak laporannya.
1: Kegiatan yang mengangkat tema Speak Like Broadcaster ini menjadi bagian dari rangkaian Let It Be Festival 2026 yang digelar oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberikan pembekalan mengenai kemampuan berbicara di depan publik tentang teknik komunikasi, hingga cara penyampaian pesan layaknya seorang penyiar. Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kota Pontianak, Dwi Cahyo Prasetyo, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas fungsi perpustakaan, agar tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang pengembangan diri dan komunitas bagi mahasiswa.
6: Jadi kita inginnya perpustakaan kami, sesuai dengan tagline kami, yaitu lebih asik di perpus, artinya mereka bisa merasakan kebahagiaan itu ada di perpus. Selain itu mereka juga dapat pengetahuan-pengetahuan itu yang ada di perpustakaan, sehingga perpustakaan itu sudah tidak lagi dipandang sekedar buku saja gitu, tapi juga community hub gitu, sebagai satu sarana untuk pengembangan pengetahuan.
1: Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat dengan sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai dunia penyiaran kepada generasi muda. Komisioner KPID Kalimantan Barat, Dea Citra Rahmatika, menyebut bahwa kemampuan komunikasi menjadi salah satu bekal penting yang dapat menunjang mahasiswa, baik dalam dunia akademik maupun dunia kerja.
7: Jadi materi kita hari ini adalah materi public speaking, khususnya speak like a broadcaster, atau gimana sih caranya ngomong dengan keterampilan seperti seorang penyiar. KPID berusaha menghadirkan skill-skill dasar yang dimiliki oleh seorang penyiar di lembaga penyiaran kepada mahasiswa. Karena kami percaya bahwa ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang akan diperlukan oleh mahasiswa sebagai bekal mereka baik dalam perkuliahan maupun dalam bidang pekerjaan nanti.
1: Dengan kolaborasi, literasi penyiaran dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan komunikasi, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk mengenalkan kembali peran lembaga penyiaran serta pentingnya masyarakat memahami informasi di tengah perkembangan media digital pada saat ini. Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, platform digital pembelajaran Al-Quran Qora'ah mengadakan rangkaian kegiatan bertajuk Muharram versi pemenang. Agenda utama kegiatan ini adalah perlombaan bagi para santri yang bernaung di bawah rumah Quran sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas pembelajaran melalui aplikasi Qora'ah. Dan berikut laporannya.
8: Puluhan peserta atau santri dari rumah Quran di kota Pontianak antusias mengikuti lomba bacaan Quran yang dilaksanakan oleh Qora'ah. CEO founder Qora'ah Ahmad Kamil menjelaskan, selain dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam pada bulan Muharram 1448 Hijriah, lomba ini juga merupakan bagian dalam memperkuat digitalisasi pada rumah Quran. Ahmad Kamil menerangkan bahwa Qora'ah kini memang sedang memfokuskan untuk memberikan dampak nyata bagi ekosistem rumah Quran, terutama dalam mengatasi kendala sistem monitoring manual yang sering dihadapi.
9: Kami mengadakan perlombaan untuk rumah-rumah Quran yang siswanya atau murid santrinya belajar Al-Quran di rumah Quran, namun kita akan monitoring dan juga evaluasi melalui aplikasi Koroa. Jadi kami melakukan kami di Koroa melakukan pembuatan aplikasi.
8: Ahmad Kamil menambahkan bahwa saat ini aplikasi Koroa telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna di seluruh Indonesia. Sebagai platform pembelajaran Quran digital, Koroa memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan Quran digital lainnya karena dirancang sebagai sebuah platform belajar yang solutif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun warga yang merasa canggung jika harus belajar secara tatap muka.
9: Untuk Koroa sendiri, kita berfokus kepada platform belajar Al-Quran, bukan hanya Quran digital, sehingga harapan kami orang-orang yang terkendala dalam belajar Al-Quran, malu untuk ketemu guru, kemudian terhambat waktu dari kesibukan dan lain-lain, itu dapat belajar Al-Quran di Koroa.
8: Meski berbasis teknologi canggih, Ahmad Kamil menegaskan bahwa sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan Quran digital. Proses koreksi bacaan santri tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin, melainkan tetap dalam pengawasan para ustadz maupun ustazah yang tergabung dalam ekosistem Koroa untuk memvalidasi dan membantu proses pengkoreksian bacaan agar tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak dan kami sudah bersama Supriyadi, silakan.
11: Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersetengahku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, dan Melawi. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Bengkayang. Untuk siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sambas, Kota Singkawang, Ketapang, Kota Pontianak, dan Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di Melawi, Mempawah, Landak, Kuburaya, dan Kayong Utara. Untuk hujan dengan intensitas lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Bekayang. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Sintang. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak dan Sanggau. Untuk angin-angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 98%. Peringatan dini waspada hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Waspadai juga kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 5 titik panas di wilayah Kalimantan Barat dengan indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar, selanjutnya kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk kembali mendengarkan pertandingan antara Jerman melawan Paraguay. Kami mengucapkan kembali selamat mendengarkan.
1: Satu tendangan yang memang sangat sangat akurat dan sangat keras tadi tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer. Juga demikian, sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap, kami lihat jaga gawang Orlando.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani saya di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa di Sambas, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
1: Ya, selamat pagi, Andre.
0: Dengan Budi di sini.
1: Budi, mohon maaf.
0: Baik. Ya. Terima kasih, Firdaus. Dan kita sapa juga di Sanggau, ada Cika pagi ini.
2: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Cika di pagi ini. Dan di Antikong ada rekan saya Faisal ya. Selamat pagi, Faisal. Masih di mute?
3: Oke, selamat pagi juga rekan Budi. Gimana kabarnya nih semua?
0: Alhamdulillah baik ya, terima kasih Faisal. Dan di Sintang ada rekan saya Dewi. Selamat pagi Dewi.
4: Pagi Budi dan teman-teman semuanya.
0: Baik, terima kasih. Dan sebelum kita dengarkan beberapa informasi dari rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak di mana PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 resmi melepas ekspor perdana menggunakan peti kemas melalui Terminal Kijing Kabupaten Mempawah Senin kemarin. Dan pelepasan ini menjadi tonggak dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di pelabuhan tersebut. Direktur Komersial PT Pelindo, Farid Padang, mengatakan ekspor perdana ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan Terminal Kijing sebagai gerbang ekspor baru Kalimantan Barat. Pada tahap awal, komoditas yang diberangkatkan menuju Malaysia terdiri dari alumina, kelapa bulat, dan produk olahan kelapa. Sebanyak 180 kontainer ini diberangkatkan dalam ekspor perdana ini, terdiri dari 162 kontainer alumina, 16 kontainer kelapa bulat, dan 2 kontainer produk olahan kelapa. Sedangkan Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengapresiasi dimulainya layanan peti kemas di Terminal Kijing. Menurutnya kehadiran layanan ini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan juga meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kalimantan Barat di pasar global. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung termasuk akses jalan Pontianak Kijing dan juga jembatan Kapuas 3 agar konektivitas menuju pelabuhan semakin baik dan mampu menarik lebih banyak investasi. Itu dia informasi dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sanggau ya. Diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Antikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
2: Ya, betul sekali Budi, di mana penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani di Puskesmas Antikong Kabupaten Sanggau hingga Juni 2026 ini. Dan kondisi tersebut menunjukkan penyakit menular masih mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Pengelola layanan kesehatan Puskesmas Antikong, Reza Sapira, juga mengatakan kedua penyakit tersebut menempati urusan tertinggi dan berdasarkan data kunjungan pasien selama semester pertama tahun 2026. Dan kasus tersebut juga ditemukan pada berbagai kelompok usia. Karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas masih rendah. Dan menurutnya tingginya angka kunjungan pasien dengan keluhan diare dan ISPA ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya perilaku hidup bersih dan juga sehat yang belum diterapkan secara optimal, serta kondisi lingkungan yang turut mempengaruhi penyakit penyebaran penyakit. Selain itu juga disampaikannya pihak puskesmas juga menilai kesadaran masyarakat untuk memeriksa akan kesehatan secara rutin masih tergolong rendah, dan sebagian besar juga warga baru datang ke puskesmas ketika kondisi penyakit sudah cukup parah. Ia juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan secara dini juga sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak awal, karena dengan penanganan yang lebih cepat, resiko komplikasi maupun penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Puskesmas Antikong juga terus mengejarkan upaya promotif dan juga preventif melalui kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, di mana edukasi tersebut juga mencakup penerapan pola hidup bersih dan juga sehat serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sapira berharap masyarakat juga tidak menunda pemeriksaan kesehatan apabila apabila mengalami gejala penyakit, dan pemeriksaan sejak dini dinilai juga menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka kasus diare, ISPA, dan juga penyakit lainnya di wilayah perbatasan. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana jajaran Polsek Bentebah menggelar edukasi mengenai dampak buruk aktivitas pertambangan ilegal bagi lingkungan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
4: Baik, terima kasih Budi. Personel Polsek Bentebah menggelar sosialisasi dan imbauan larangan pertambangan emas tanpa izin peti di Desa Tanjung Intan, Kecamatan Bentebah pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan menyasar tokoh masyarakat dan warga setempat bertujuan memberikan pemahaman hukum serta dampak negatif dari aktivitas tambang ilegal. Dalam kesempatan tersebut, petugas menegaskan bahwa peti melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman pidana penjara dan denda. Kapolsek Bentebah itu Didi Krianto menyampaikan bahwa praktik peti tidak hanya bermasalah secara hukum tetapi juga merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan. Aktivitas peti mencemari sungai, merusak ekosistem desa serta sangat berisiko bagi para penambang. Pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dan segera melapor ke Babin Kamtibnas atau Polsek jika menemukan tambang ilegal di wilayahnya. Selain penyampaian materi, petugas juga membentangkan spanduk imbauan bertuliskan stop peti sebagai bentuk ajakan menjaga kelestarian lingkungan desa. Kegiatan berlangsung aman dan tertib, dan warga yang hadir menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian dalam memberantas tambang ilegal di Kecamatan Bentebah. Demikian rekan Budi dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita menuju ke Entikong. Belasan anak Sanggau menikah mayoritas hamil duluan, dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal. Silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Budi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau mencatat angka perkawinan anak di kabupaten ini mencapai 17 kasus. Angka tersebut merupakan akumulasi perkawinan anak sejak Januari hingga Juni 2026. Titin menyampaikan 17 kasus tersebut merupakan data anak yang mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama Sanggau. Namun, sambung Titin, jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari itu. Titin berharap angka perkawinan anak di Sanggau tahun ini tidak mengalami peningkatan dari jumlah tahun lalu. Nah, rekan-rekan, kalau tahun lalu data kita di bulan Desember 2025 itu ada 47 kasus. Jadi itu menjadi tolok ukurnya. Titin mengungkapkan sebagian besar perkawinan anak terjadi karena hamil duluan. Karena itu dia mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk lebih peduli dengan pergaulan anaknya di luar rumah. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas percepat pembangunan jalan dan sekolah rakyat untuk dongkrak perekonomian. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
5: Ya, benar sekali Budi dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas terus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas jalan seperti percepatan pembangunan sekolah rakyat dan juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sambas Satono mengatakan pembangunan jalan menjadi kebutuhan penting karena berperan dalam melancarkan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan juga perkebunan, serta membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang memadai diyakini akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan investasi di Kabupaten Sambas. Selain pembangunan jalan, Pemkab Sambas juga terus mengupayakan hadirnya sekolah rakyat. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, ya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan juga merata. Dan beberapa waktu lalu, pemerintah pusat bersama Pemkab Sambas telah meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat di Desa Jagur, Kecamatan Sambas. Dan pemerintah juga berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat berjalan beriringan Dengan akses jalan yang semakin baik dan fasilitas pendidikan yang semakin merata, roda perekonomian daerah diharapkan tumbuh lebih cepat, sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat Sambas di masa mendatang. Dan melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan, dan tentunya berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya seperti yang saya janjikan, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dari informasi dari Kota Pontianak, di mana anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Alifuddin melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung sarana prasarana serta operasional stasiun radio kemerdekaan Indonesia di wilayah Kalimantan Barat. Dan setibanya di kantor RRI Pontianak, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS ini disambut langsung oleh Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno dan jajaran. Dalam kesempatan ini, Alifuddin berkesempatan meninjau sejumlah ruang kerja mulai dari ruang siaran hingga ruang pemberitaan untuk melihat langsung dinamika kerja para penyiar dan jurnalis di lapangan hingga sarana dan prasarananya. Alifuddin juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan pendanaan bagi RRI Pontianak di tingkat pusat, dan ia mengakui selama ini peran strategis RRI dan memberikan informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat Kalimantan Barat. Alifuddin juga menambahkan segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak RRI Pontianak selama kunjungan kerja ini telah dicatat, dan ia pun berkomitmen untuk membawa kebutuhan ini ke dalam rapat pembahasan anggaran di Senayan. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, dan kita bergeser kembali ke Sintang, di mana Bupati Sintang mengingatkan para ASN yang pensiun untuk tetap menjaga integritas dan menjadi teladan di masyarakat. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama Dewi. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Bupati Sintang Gregorius Helkulanus Bawa mengajak aparatur sipil negara ASN yang akan memasuki masa pensiun tahun 2027 untuk tetap menjaga integritas dan nama baik meski tidak lagi menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pembekalan kepada 224 ASN calon purna tugas di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengingatkan para peserta agar berhati-hati apabila suatu saat mendapatkan tawaran untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya, setiap keputusan harus dipertimbangkan. Selain itu, Bala juga mengajak ASN mengisi masa pensiun dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan minat masing-masing, sehingga tetap produktif di tengah masyarakat. Bupati juga menilai pengalaman dan pengabdian yang dimiliki para ASN selama bertugas merupakan modal berharga untuk terus memberikan kontribusi positif di lingkungan keluarga maupun masyarakat setelah pensiun. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka selama mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, Bupati menutup kegiatan dengan menyalami satu persatu para ASN yang akan memasuki purna tugas pada 2027 mendatang. Melalui pembekalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap para ASN yang akan pensiun tidak hanya siap memasuki masa pensiun, tetapi juga tetap menjadi sosok inspiratif yang mampu memberikan keteladanan serta berkontribusi positif bagi masyarakat dimanapun berada. Demikian Budi dan teman-teman.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua yang disampaikan dari Sintang, dan kita menuju ke Sanggau. Fenomena pernikahan usia anak di Kabupaten Sanggau masih terjadi. Data menunjukkan sebagian besar kasus yang tercatat dipicu oleh kehamilan sebelum menikah. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama Cika. Silakan.
2: Ya, baik Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau juga mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda sebagai upaya menekan angka pernikahan dini. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, berharap langkah ini dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai resiko pernikahan pada usia anak. Dan disampaikannya, pernikahan dini ini masih menjadi tantangan karena sebagian anak juga belum memiliki kesiapan secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Ia menerangkan kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial di kemudian hari. Karena pernikahan dini ini tentunya dampaknya sangat negatif terutama terhadap kesehatan, karena anak di bawah umur juga yang melakukan pernikahan dini tentunya tidak baik dari sisi kesehatannya. Wakil Bupati Sanggau juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah memasukkan upaya pencegahan pernikahan dini ke dalam berbagai program pembangunan daerah. Dikatakannya langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan juga berkualitas. Ia menambahkan upaya menekan angka pernikahan anak ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, dan menurutnya keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga organisasi kemasyarakatan juga menjadi kunci dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan dari Sanggau, informasi yang kedua. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana Sambas memperkuat benteng perbatasan lewat klinik rehabilitasi narkoba baru. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan Firdaus, silakan.
3: Ya, pemerintah Kabupaten Sambas di pendengar kali ini memperkuat upaya pencegahan kembali penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menghadirkan klinik Pratama Berseri milik Badan Narkotika Indonesia Kabupaten Sambas atau BNNK Sambas. Nah, klinik tersebut diresmikan bertepatan pada Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026. Kehadirannya ini diharapkan dapat memberikan layanan rehabilitasi medis dan juga sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan. Bupati Sambas mengatakan posisi Kabupaten Sambas sebagai perbatasan ini jadi wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah masuknya peredaran narkotika di luar negeri. Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BNN, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat ini menjadi sangat penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pendekatan penanganan penyalahgunaan narkoba kini lebih mengedepankan rehabilitasi melalui konsep restoratif justice. Nah, dengan adanya fasilitas rehabilitasi di Kabupaten Sambas, korban penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan tempat tinggal mereka. Dan pemerintah juga berharap kehadiran klinik Pratama Berseri tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat benteng perbatasan di ancaman peredaran gelap narkotika. Dengan kolaborasi seluruh pihak, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba ini terus meningkat dan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi dan penerus bangsa. Demikian Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Dan selanjutnya kita menuju ke Antikong, di mana polisi menangkap maling motor di Sekayam. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
4: Iya, Budi dan juga rekan-rekan, Polsek Sekayam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan mengamankan seorang pria berinisial DS berusia 36 tahun. Polisi turut menyita satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian, beserta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan DS untuk membongkar kendaraan. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan tim tindak Polsek Sekayam. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari informasi masyarakat yang membantu proses pengungkapan perkara. Dijelaskan Kapolsek, dari tempat kejadian polisi memastikan sepeda motor Yamaha Bison bernomor polisi KB2710OA yang diamankan merupakan kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin telah diverifikasi dengan data laporan kehilangan. Saat ini dikatakan terduga pelaku DS masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sekayam. Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi alat bukti dan mendalami peran terduga dalam perkara tersebut. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong, dan ini sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini di Kabar dari Kalbar. Saya pertama ucapkan kepada Dewi. Terima kasih Dewi.
1: Iya, terima kasih juga Budi dan rekan-rekan. Sehat selalu buat semuanya.
0: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Antikong. Terima kasih Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Menuju ke Sanggau ada Cika, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan juga selanjutnya dari Sambas ada Firdaus. Terima kasih Firdaus.
3: Sama-sama, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan, dan kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti jam 8 kami akan kembali menghadirkan pertandingan lainnya yang tentunya akan kami suguhkan di tengah-tengah Anda ya. Nanti akan ada pertandingan antara Timnas Belanda melawan Maroko. Kita akan hadirkan untuk Anda tepat pukul 8. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu berbagai informasi terkini yang tentunya kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta, dan pastikan terus bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Pendengaran pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.